0: numa kala di duru be. Amu ye goi nerigiti kate harian gu grige. Si anti gufaranda la gomada ni kate la diga arintu ni le hadiga be. Aba la niga gede ni habion sudara. Da le hatilri be lo agu tani mune estepo. Aba ha niga ni sudara pavulu oyu ohena lui hafaro ni grige hilago be. La diga hayabia sungu be harigi aguara hena.
1: Hilala! Hilala! Hilala!
2: Hilala!
0: Dale ye behadara ale la Pablo Munado. Aba la rien go lugu ma dale hoube sudara.
3: Gayala tina dimre ha buma.
0: Aba la rien go guma dalo.
4: Karinga de tibu griego. Mama lube bugu ye hiptuna. Le me ha dugu be aba ma buchu lo ga ba na. Aba la nugu gadru milu guri ye kafra hatnya. Lido flos ma gaire wa.
0: La rien ga ti Pablo lo.
3: Mama au. Kuri au. Tarsuna. Aba folasu weiri guti silisio. Adiga ba folese inu. Lumbigiru nina luna dimure ha hon virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo. Aba laramu pabulu loago estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigi lo hamanisho. Da maniga ali. Aba la dimure ha hon lida ebroyo. Le herero kurio. Aba lariago.
5: Hechos, capítulo 22.
3: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humei le lumbe nariyagu ni hon, no igniyagua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, abati mahama ni chagwagadu, abati lariyagu hon.
3: Kuri wao, sun sui nagubai, uburgu tarzu na lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel naturiha, uwarati larufu da han luma halurudun wagachagu. Hauchati na sun ada lun, Neseri bidulu bungyu tau sun nanigi, kei gubairi giligabri hadigni ugunyaweyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaraguninya hilagube, barugwa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara danun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen, aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanigninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu, da eibuga inana, jarafa adina luna chiliru Damasku, keiburi amidirugu, sodini ligia ladun agu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umala lenu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanuku de dagun, Gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Abati nariyagu, kabege nadiga nabureme, abalariyagu nu, saraba baibalagun buweye sun Damasko, nyengba lariyagu asun le lumba ibadigu nibun. Keiti marihingu dalad na luba ibuga larugon galigia, abaharigu duni ha numabanya nuhabu dariwa childinu Damasko. Nyi abavu giri giri ti ananiasi, gunfuliti buidu luma lelurudu Moisesi, Buiti hadimre hasun huriyu haga nauba ya Damasku luago bugeri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe Saulu, ibihe habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. La diga bichu gubala fei luago Jesusu hon sun grigia. Abahu da guabei me, lea riha balibe luma lea gamba balibe hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Da nagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempo durugu afuriida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba lariyagu nun, furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. La diga madigu bayan huriyu gasu lao le bariyagu bayinuago, Lida flasule, abati nariya gulun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya anahanya ha afinya banya buwagu furisun rugun. Baigwa nanya. Nye dinadan le lafarube Esteban hilagube, le banigu le meha adimuri ha bai buwagu, gunda atina lau hafaruni, au onigirubaru hadagragu ha afarubalin, abadariya gu nabureme nu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurchi ya hon ha mama banya. Por ello.
0: Agam bahamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriche honha mama bay hurio. Aba hagumestero aguare.
1: Afara mehi lagu bay. Marija tilula bagari. Afara mehi
0: lagu. Kaiti ha sigiru aguare ha. Achi ha uburi ha deurago. Achi ha kaliki inyo le hagai. Aba lariango gumada lo ladarun wa pabulo. Habion sudara. Aba lona ha abeiche lun la dimure ha. Lo la subu di runoa, kala wago haguara ha grigia, lo ago itara. Dale grago hamale, lo habaichoni, aba lariango pabulo lo habuti sudara layembe.
3: Garichatun san lun habaichun aba wigri romana, magusera gdinga hamai?
0: Da lagambu bani habuti sudara katele, aba lidi aringa lo gomada.
2: Gouni kibate lau le lumbe badigani, romana te wigri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba larinya gulo.
4: Inaru ni logo romana ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
3: Aha.
4: Faye itina saraku sensu lo romana na.
0: Aba te larinya go gumada?
3: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, da la subudiruni lo ago romana la pabulo. Aba lanufu de dago, luegie, la duragoni. La ruga, kai busien lubei gumada, la subdruni kala liduru bei pabulo hon hurio. Aba la gidaruni gringri lue. Aba londera guagadone, habuti gufadirugo, hamaluru dugu hurio, ha inutimabaya. Aba ti la sagaruni pabulo, aba lichuguni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go pabulo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
3: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, lu hagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulo. Aba laria go pabulo lo.
3: Lagayo haba bungyo wago, biangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lu bagusera gudnina kei laria go ni lurudu, kati wago bagayo hanuago, adira agoi lurudu.
0: Aba harinya guha nyemba yalo.
4: Itara liyansa amba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
0: Aba larinya gu pabulo.
3: Niduhanyu, ibidia tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinya hain lereru mbungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo, lo agu hanigu la sadu seogu, hibiri hanyemba ya, hibiri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
3: Niduhanyu, fariseo au, Hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, dida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinye here saduseu gu, luagu masa ruba ya la hilanya dida gnye oweni. Uwe tie nyege gine aheligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afinyete luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada agi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariago.
2: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lum.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilago bai. Aba tilonahanya, lisuda aruniigo, lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariabu, aba lasalira gu wabure mi hesusu lo pabulu, aba larinya gu lun.
6: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafi yun rulo inye roguni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kate ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinyago.
7: Finyu hadua, lau inye roguni, lagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia, Amuri huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, luagu nuti mala halig duni luagu durule ichigubay luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni dubara gila chiliru.
0: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
3: Bariba irahun le lumu gumada anihe kate ilun ti larinya gunilu.
0: Aba lanugu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gulu.
2: Wati adari ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanigini irahile bu nyahu. Anihi nege kate ilu larinya gunibu.
0: Aba larigu duni gumada luho bu irahiligia. Aba lanigini lu habu guhama. Aba larinya gulu.
4: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahiligia lu.
8: Beluma ya huriu li don huarani luhamuri habu ma lubanigini paulu hagibu ginyon. Luru dugu iyu timate. Lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe haugye, biyawen, haugiri anigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilagu. Finyuwa yelao, inye raguni, ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gwe to, haranse nyuhanya, agura barigunye, bona bagi.
0: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo, Ariya gaina ligia lun lu maria gulan nika un lua gwa bagi da gwa lali la kate le lun. Aba la guaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba la riya gu hon lu haransaru bian san sudara lu houdi sesaria ebu. Uwar hama irua wain disi ha hawagutia gabayo. Hama bian san ha toutia efen. Lu houdi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gian gabayo lu la wairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilre gudoni pabulu lumo gumadi mate felisi lo magadi. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
4: Luma gientu Claudio Lisiasi, lung gumadi mati felisi le wairi gubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara ali yebe hilagubi. Dale nasubu dirubali logu roma na aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse runu na subu diruni ka lali diru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Kaila chiliru labu nagambu logu aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilagubu. Lige lebu bai nauna hani bun freze. Harinya kadi na ginyo hon ha ichu kumye liduru. Lubuma la haranse re le hani bai luma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon, ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliru bay sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamay gie pabulu, aba lalihanu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha haliyana la pabulu. Danti le la subu diubani, duago silisia na la, aba larinya gulu.
7: Nagambu badibu, dame le hayabi haichi gubaya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
5: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya. Aba la chilri ananiya si fadiri le inyo timabay uburugu sesaria ho wugiri hadage huri uweri kutia. Luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeri telu. Aba hayabi lumo gumadi mati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumestaru teru tulu ichiga luduru larinyaga.
2: Luagu bareini gumadi mati luha diwa lau darangi lu ya wagira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibihe wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubay ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. aba ladara gu gumada lisiasi lu gonyehi aba lagideru ni wawe lau ere aba lariyagu lagu hala ichigu banya liduru lutila hayabi bumo gayarati baligdini paulo subudi bamu gay inarini lagu sunkatele wariyagu bay lagu
0: ariega tegiye hurio buri hayen bay lagu inarini la sunle lariyagu bay teretelu aba ladiga gumade matisaini lo paulo lo ladimreha aba lariyagu paulo
3: Lausun Nugunda Nadimureha Nuegniagua Bigibugin Ladega Subudi Nani Luagu Saragula Irumu Bawa Gusiragda Lida Fulasule Gayara Tibalagdaha Ahe Inalni Lubai Lelumba Nariagunibu Kaiburi Du Suway Gueto Lumagianidi Uburgo Jerusalem Lunahu Duragulubungi Madari Ruatina Asigeneha Nikauma Nia Chagaraguagda Nyagrigia Tempulurgu Nitida Buri Tibiri Haliglis in Huriyu Nilida Buri Amu Fulasu Uburgu Grigia ha, siati harufu ni luago inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuago. Ao, gufeset nabu, luago nesere bidu ni la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uago bai harinya ga luago ye ni la. Gama lumung afinyet na luago sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emenigini le hawagu bai luago bungi unuago. Luago lasara gudubanya la hilanya, dandu ha buidubanya kai ha buribabanya. Lige nafa aguba isunwa da, lumadunu na, ligibugen bungi luma hagibugen grigia. Larigi atiri da nao, eibugei amu burifulasu, abanagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetian Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebekate ile tempulurgu larigi, naruma daguagudun nungua kei igaburi, Lige hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyein tempulurgu, uwati nya sarago grigia nyein, nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongu wa ja, lung harinyaguni le lumba harinyaguni, ahe inihin lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugia nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubai, aba naguara gu harinyaga, Hagusera gudunyadina ugunya luegi afinya na luago hasaruba la hilanya lidage oweni.
0: Kaisubudi lubai luago tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulo luago hasaruba la hilanya, aba lagumu chagwagudini adamurini arienge inaligia.
7: Nagusera gudubai ugurile dame le lachili nugu madi lisiasi.
0: Abati larinya gufelisi lu habuti sudara, lun la sigiru pabu lu danwanyo. Gama lumon lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu larigya, aba latiliri felisi tuma durusi la to lumari. To huriyo uburu guseseria, aba lagura gudun luago pabu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Dale la dimre habe pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungo, luma luago tiweyo le lumbe, lagusera gudunia bungi sun grigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
7: Baibayeb, dame le gadani na, nagure babuago.
0: Agura batia beginia felisi, lulichigu pabulo sensu luligira gaduni, ligia, dame me lube wahali luago lulayano haluma. Sigiti bia irumu itera, abati lagumu chu laguma diha felisi, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
5: Hechos, capítulo 25.
0: Abati latiliru fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu lariya, Aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo ha werigu timabayan ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lounaha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubay lu yebe hafaruni hilagu bay luagu uma. Aba lounabu fesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon.
9: Ligi alunut lubai hodi ha wairu gutima banya hida ge sasare uwara numa. Ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: widere gunye o disi la weye lo feso to Jerusalem, aba la giribudu uburugu sesaria, la ruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabolo, dala lebel rubai pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi by Jerusalem ye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siati harufuduni loago inari ni nale heriagubai, aba tilariago pabolo lida la dimre haluege gua,
3: Madunga gidna ni murusu duru ni lun haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lun uruwa I sesaru.
0: Kaiti busien la fesu tu lerederu buidu hama huriyu, aba larinya golo pabulu.
9: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudun ni bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
3: Ligibu genyadna lagusara gale uruwa I romana, lenyin lubay lun tila nagusarum. Kaisi basubudiru ni buidu, Madunga gidna duru hon huriyu, Aya digad na lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegnye, me bere segunti na nove, aya uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagu bai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe guanarugu la agusera gadana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gu lun,
9: amuria hadba lubai gia luruwe la agusera gadabu, baibuga luruwe.
0: Atiriwe yularigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria arihe fesitu. Kireide iha baifiwe yunye, aba labahu daguni fesitu luagu tilagusa ropabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
9: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yoya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu tigufadirigu hama wugiri huri uweirigu tia liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia duruni, Aba nariya gu hong logo magabori lani luru du romana luun la siya duru aba grigye luu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luegye gu. Ligia, lida lube hebi ya uwara numa mefere dirutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna ha logo ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichu gu liduru, mariya gu tiyan ni kata logo lida gile ibe wagwe narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira harinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni pabulu ahe businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gadei, aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilarinya gu Agripa lu fesitu.
10: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesitu lu.
9: Bagabu bay haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanye uburugu. Aba launa ha fesitu lu agu pabulu. Aba larinya gu.
9: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigut ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gidei nauna halilu. Kei tiwala ni kata luut na biruha ni luu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroa ya Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba watu nu luu nona haaba adana ruti, maria kugawu kala liduono be.
5: Hechos, capítulo 26
0: Aba tilaria gu Agripa lu pabulu.
10: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumesaru adumre ha larinya ga.
3: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate learinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda atimatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Liha hasubudiru nina, ani gajarat hamuga haniya guni ahanya hamuga busen lwagu fariseu na lumage ninyiru adamu ni nileti madereg da belida lubuyeri wafinye wagi yahuri gwetoti hagusera gudunyadina lwagu emenig nilenu agubay lwagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu kai meha laniya guni hon wagachagu dusugu bai duhanyu le hadiga wagun bai lirahin israel agura batinya harigini lagun fliru dimurile ligia hahu duragun bai lubungi seribi hamei weyu aguariabu lege meme menigini le hadari rahuriyu niduru urue agripa kasa wagu mafinye habai lau gajara la lasara gudininya bungi hilanya au guanaregu harita guatina meha lwagu luntila nai bahaninya ha afalur balin Jesus Nazaretna ani italina digni burgo Jerusalem dati na sarago hada ange lani gu bungi furisu nugun la ubafu lehichu gu bihabu tigu fadri gunu ani dan leburi hasie diruniwa lun hove au aba hada ange ha abudu ha banya lun itara lubala ini hen ha da sufri gu danumuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu adagu anumuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya ani wairi timeha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busa nabureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu duni bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagudini hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamu ganuagu, Ferud na walamu ga hafigon, ibihi hamamu ga alagan, hadan lani gubungi ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbay nu. Furumye, abana purchi ahon ha damasku banya, aninya gatina hon, lunha sakri ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungi, lunha digni katay buiti, ari huwa lamu ga lagu asakri hadun la. Lariginya, abana purchi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugu hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya, chululumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariga Moisesi, hama profetago, luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuriha luigi egua, aba larinya gufesitu,
9: lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba luna bu Pablo, aba lariago.
3: Malilu tinao, gumadi mati, inar ni le nariago bai. Ani hauru ya gripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adigut ya ramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le hariago bai profeta gu uruwe ya gripa. Subudi numuti luagu afinye ba.
0: Aba lariyagu agripa lun.
10: Samina tibusa, bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
3: Furese yebe, o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, Mama rigu buwago, hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au, gama lumu uoga, giri ngiri hawago.
0: Lari ge larinya gune Pablo katele, aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati, uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia luha dimreha luago katele, harinya gati hama gua.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Toru numuti lagu itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan lagu aba ubohu.
1: Bien de mas wo lagu wo yesun. Parana he diwa anduratiko. La bare he meme yado garaba leligia. Amidi ariabo aba hasandiragun madulugo lagu chilreina wanyala lagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna. Deran de sisi metro luhulili. Aba ya hamisturu ha habarun go memere. Wei sede metro. Leti hanufu de luai habugushu, logo dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gudia ugune. Aba lawisteru ne pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hong.
0: Ahanya mere de ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubal laruga, aba laringa pabulu hong sungubay, luhegi, laringa hong.
0: Bia dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu agubay. Ayumura guati na hong lung hegi, lichuguba ere hong lung esefuru. Choro numuti hong luagu uwa bain la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi u hagibu ge sungube, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harige du ha hibiri guraso, aba gen hegi, bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hoho en kimule hagia, aba hachagaru en trigu baranaho, luti ma tawale dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu le nyen habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni adenrite hilagubai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusien lubai habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyagu, lun lan hachubaragu ha gafu li hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara lin hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefru hadiwa sun wagye laru beya, Lige wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbuwatu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luabacharagu. Aba tilabuda ha pabu luwatu mabaiti. Lichugu nyenye bewatu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawaragu luago luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu lagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama gua.
3: Mosuwa wala bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi halahi lagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luago masusere dula ni katalun, aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru ariaga, luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibi lumutu alubion, seriwi lawa buidu luago uru wawiyo. Ron liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi, aba lebele upabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichugu ni luhobu luago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halidabanya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange sarago kate won larigya da la tilre bay dan lo ya wadi na golo wasigiru ni wawoyesu aba hichigu ni sunle we megeru bay won lo wawoyesu larige irwa hati wo lo ago bo holigya aba wadi na gun tido aba ogune to erede ubo asigre luri bogonye lo ago bo holigya alihan duriya na ogune tuguya yenye no hayawa biyangu wairi wa loago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugo sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nye. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Loago libia maweyo, aba wachilre lido liriru udile giribu iposuole. Yenye wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigya aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangre la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro le luago bay uma giri ti apio. Hibiri dungwa te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chili digitia. Dan le larihi balia pabolo aba lichugwa tengiru ni lubungyo aba larigi duguraso. Dale wachilri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenruti lu habuti onigirutia. Ahiti Pablo, igire lumuti lu lerederun labugo lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chilri Pablo, aba launa ha hawagu huriu weiriguti ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya guhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun leluntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati enjuriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubayti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegi kate le uagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulu.
4: Wagia, meresi biru gidi wa ni aba gara da buagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyengi adimure hati uriba uon buagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba luagu iseri adamuri ni le. Lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pablo. Aba ladimire hahon, luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profeta wu. Hibiri, afiate luagu le larinyago bei Pablo, hibiri, mafiatea. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagume staro nyudugu, aba tilarinya gwa Pablo hon.
0: Lige larinya gwa sifiri sandu hon waguchagu lida nge profeta Isaías. Baiba, barinya gwa mehon grigia, huguya hagambuba gama lumu uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gama lumu ibidye bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agunhuguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wasalbara gilbe honha mama banya huriyu, ani hagia haha rubalu.
1: Dale larinya gubay Pablo itara, aba hodi gwa huriyu, adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reide iti Pablo biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
2: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le lumage binaru hadange profeta guluma tidalereno nyumbi tia salva runi ligia won lidange wabure me Jesu Kristu keisi grigia hadange nyeti meha la dego wagun uruwe Davidi arufu duwa tiluagu lira la bungio la ulueiri milagru lela degube la ulasara gdini Jesu Kristu lidange oweni fulese ilumuti na bungio lidange Jesu Kristu la ulona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia kajara lamu ga hafinyeru luagu adiga hamaime le lubaibe unhei hagana gwa grigi hagia huguya le umbai lagua rabungyo lulani gu huma Jesu Kristu na birhen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsinye banya lubungyo waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chibungyo luma ge wabureme Jesu Kristu furime tikate le nabusa nirumbai hasubudirun Luago luenri ne tengiru ni nubungio te lidage Jesu Kristu huago. Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri vida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lira gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungio sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, Lun nafaneha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyo, buseti na hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida aburi amufulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti nobadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati nibusigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Larigine, hamama bain huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, ladichara guagu de ninya bungyo grigia ligibugin. La uhafinye ru luma ge lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania guni lerenu bungyo.
5: Ladichagwa bai, laula fia rumu labaga de duba.
0: Ariha umuti luagu abriha la lanarime liganyi bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungyo, La dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subudiruni o lago bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be lago bungyu gayara ti la subudiruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lago bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe da dibai, hahu duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe da ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega dunabe inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagwa tia wuguriya kate iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijeri habuni, gimugo, gafara hadi. lanigi wa wuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwatiferudu na hama, magude mehabutinya, subudi hamuti lalariyangu baibungi ubuidu buidu, subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe lwegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
6: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada, gaduru untibu dan le bichugun liduru amu, mebere segunga katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu, anya diga bay le meme la diga bay, basia diagunya bungu. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungu, dan le lasie diruninya ha diga bali burikate ile. Buguya tile ichugu bay hadurun ha diga bali burikate uribatile, aniligia meme ginya badiga bay. Harito gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidi ati sa bun luago arufu dalani bungu lare ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kalaba segun le la digube, lichugube bagari magumcha di honha, alua habalin ueiriguni, inebesei, lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lauha digni le buidube sunwa da ja ubogu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lubungu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungu, hafalare maricho, la baichu banya bungu lau ligani, nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubalin le buribabe, hon huriyu furumi, Luma ginye hong ha maa bae huriyo. Ayin ti hong, sun ha adigba ni le buidu bae, lichugu ba bungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginye hong ha maa bae huriyo. Lugundu aba la la nigni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya, ibidiyo gali lurudu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figon ha banya, lau sun subudi ha mani lurudu Moisesi, lau mewe ba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lulurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo laurugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau ha gabari arufu da ha muti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwenyu tida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun ha bay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu lan le inaru niti bu bungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum Banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha eibugu banyalida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu dahan hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Aya puri cha bubai lwagu lunti la miweru hon la kage wagu biweru ha. Aya ngariya ga bubai lwagu mon lumuti la diguni wa agabara hani kame ge badige. Aya yere gu habai guwari wa bun kame ge biweru ha itirisi haliglisi. Panta tibu lao liluru du bungyu. Gama lumun rutibu minebe sa ilun bungyu la umagumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tariya gubai.
7: Kita kiyati hedimere habe ha maombe ya huri uri balogu kwenye.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli ya lurudu gama lumu ahen baha la chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ya le meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu hagusera gudu badun huguya le resibi humali bai seini tuagu hostanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu di gneri guti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha tima tima bain hakiya kuriu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama li saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
6: Romanos capítulo
0: 3. Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi saini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumuti bungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun, grigia ubogu. Tanihen lereru bungyu.
8: Wapaga duba kresi yorishati lida lebaria ubi. Anipuitu bai bafru kum, dame le babosera wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kaba ge warinyega? Marichati la bungyu dan le labai chuniwa? Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu lu hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama? Lunti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidbai. Anihen kate leharinya gubai sarago grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihen gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabain huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihen lereru bungyu.
8: Wot niaba grige chagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lugufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Juri kwa yasungu bay, nyidu nyalido feriti. Wot niaba adugiti le puitu bay, ni ibini abal. Itara linya hapiler guke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya tupaisi ni hewe yumuru. Wini linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida mehemeri. Ani ipidi ati luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tia logu linebe wa bungyu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labu lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richagu ligibuge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la lalichara guagu duniwa. Ani gayara ti warihi ni lida li lurudu Moisesi. Luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu. Ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagunfli ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa mali lubaiti buidu lagu richagu wa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. mama lau hadigni le lubai bai le lurdu Moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungi, ma funagi habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bai. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubai tuya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurdu gueto uwa. Lubaragi ya lida warufu dunye luago buidu meme la lurudu ligia.
6: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye lo luago. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye lo. Lungwadeiru ni lufule sei. Ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emeni gini lwagu gafaran badiwa la lida luweirigun bungiu. Ani mama regini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungiu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungiu wong. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun, wongu wa lida ge figu le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubwe ilu lonwe wawagu, wagia le gafigo mbwe. Mama kata imene guti ilu ligira guagudu haba grigia lungu wa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahi tibungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu wong, Laulona hani Jesu Kristu lunlonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, laurichagwa gudaladi wala laulonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu lelumbe labriha hawagu gafigon tine lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gudalubadi wa bungyu lumagwa laulonwe lirau da meha le lagani gidi wa. Cholu timati luago lasalbaru badi wala sunsui nagubahi. Lauga bagari la lirau. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye loma bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara loma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubo wagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te deve se lalichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luago Lugude mehabu abanrigi, Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luago arue hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigi wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigi ya ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigi ya. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigi ya. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigi ya lun hafigun haba la. Itara meme ginye. Ladiga lagamba di aban rigu wuguri, gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambay lagavondu figo, abatima laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lulanigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lularichara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
6: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subudi abubailu lurudu, subudi humali luago dangri gunye la vinwa gili aba grigye lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marie itu, rulu mutu lurudu labun laguma diha tumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labugye ginye lurudu ligye. Ani gayara ati tamari dun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. La ulonwe Kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma diha liluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Lani ha dun Kristu le asaru belida ge oweni. Lu gayara baila. Eseribi dun lumbungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lun. Lagago duni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anaga baliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugu baisifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Wanyagu ba lubaiti ulago figo la lurudu? Mama linya. Lausun lira, lurudu wa subudira gudu balin figo nu. Ibide di hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu, Gama lumu dan na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu tiginye sun gumadi le lida bay. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figou. Uwati gumfaranda nani kala susere bay nu, Madigu numuti kate buitile na buse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubain nadigu ligie nadiga. Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Iga abri lana figo le nida bai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe buse na nadiga ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata I buiti le na buse rumbay nadiga. Nasigida diga adiga I uribati le mabuse ru nubay nadiga. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa adiga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le buse na nadiga ni le buidu bay, uribati riganya la nadiga. Lida nisamina, Hinsi ati li lurudu bungi yonu, gama lumu arigati na luagu inihe ila abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina. Kata iligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lana figo le nidabe, le anegu balina lidon oweni, bungi yugubayirig lida ge wabure me Jesu Kristu, tenke ni alu bungi yu, gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa, Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yunu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
6: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inari nila. Wairi tiniru, anisunwa da imihi la gari titida nanigi. busengu baiti na hamuga lunginye labuge na inyera waguni, disenyu loe Kristo, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni birigu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani, rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
10: Lita gyerge ba isaku gatuga wagu bama.
0: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha farama se le liche gubay bungyu lun Abrahamu.
10: Niebi ba dame na chulire dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida biangu bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madilin ginya ginya ni kata ni buiti ni vulibati abalarinya gubungyu tun Rebeka.
10: Le damu bay amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lira luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
10: Hise timeha hakobu nungu, ahi yasa uhu yere kutinu.
0: Itala linya gufiruma wala liricha bungyu lungu lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lungu lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu uwa lugundu larinya hare lungu Moises.
10: Gudai mahabubadi na lule unut na busera. Sandiyao me ihirigu laule unut na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
10: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Baniya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laniya guba funage soudiru lun le adigu balin.
10: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudiru lun la digni le la buseru lau lubunye saudiru. Gayarati la digun aba saudiru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilidage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabain huriyu, keisi lariyagu bungi utida liliburu oseasi.
10: Hameha mamabain numutunia, nariyagu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyagu bahon misie kunu.
0: Ani lida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
10: Mama nani kuhuwe, nyimba lariye waguwa hon, lirahi bunyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu lariye har Isaias.
10: Lausu gibe hama latika wagu Israel kai sagu laru beya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu ligibu usungu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaias.
10: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi kuriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurudu bungiu, meresi birun watinya. tage wag lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinye. Hadigayrig laukate le guanarigu hadigbay. Lige hachugira gumbay luagu dubule hachugira guagle. Lani haritida lerenu bungyu.
10: Rutina aba dubule hachugira guagle siyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le hafinye rut luagu masate hade.
6: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wago bayna yumura gwa lubungyu hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniyega tina luago hafulesen, luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungyu, gama lumo mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara gwago dun ninya bungyu girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gung. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agufliru tinya lurdu sun sunna gubai habagari dupa luagu.
0: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kasi gubere gubarebe kitinye lana Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
10: Kaba ararira lenye hii habai hilanya.
0: Kaisi gubairi gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Ahabu warinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu.
10: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumutia sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
10: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiuganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungyu.
10: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ruganu buiti.
0: Gama lumo masu tinye grigia ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
10: Wagurene, kaa afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
10: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li ha mama nani. Na gainda gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
10: Dariha matina ha malwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha manu kathaba inu haba.
0: Abe larinyagu hawagu Israelina.
10: Tulenu muti nungha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
6: Romanos, capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
10: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gli guwa hamui guli ibani latari. Auru gali eredera hata gibani guli. Ani busia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinyagu bungi ulum.
10: Anu dirata na sete mwili ukiri ya nubaru waga.
11: amma bu rogugia rogugia le wa kungu le baad
0: itara memeginye lidam buriweyu le reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu la lareni ainti lau lubai lareni bungyu la nua dinanya mama li lau kate le liyara ati grigia guanar gadiga lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareni bungyu itara linya lubaiti madari hamuti sun israeli na le halu habai anati ha la nua dirubanya bungyu dari hamuti ha hibiri dereg dawaru hanigi kaisi tarinya golerero bungyu
11: Adega lumuti ya bun yuru dereta hanigi. Ruti ya gule mani hiti hum. Ariga di gule magabas. Itra liyati chini rumu tale.
0: Ariya gati Davidi.
11: Taraba bolamu wa hatine rulu sada. Lu hagu ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala. Sefuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabain huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhong hamabain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate le naniagubai hun, Huguya le maa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha maa bai huriyo. Wairi ti linsi ya nuwadig marinu, buseet na luhe meidi da gudninya nirasa, luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi ha maa bai huriyo lung harandaru luma bungu. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye derege wa lubai tila gile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wa nyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buiduti ma huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
12: Aha, gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufa derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregdati ginye, deregdati hon ha mafinye banya, areidati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ayin madiga huma itara hachuguba ginye. Ayin nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira aba meha salbaru sun Israeli na lugundu tarinhare lerenu bungyu.
11: Yedi ba asalbaru gili sionye. Apa mele ida rumriba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le na gida rune hafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu, Gamalu mungueto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. magamba di tinha huriu lu bungi gueto, ahen lira, lungu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumutinha bungi usungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi, lumalichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habai lung, kage grigi arruha li bai somu kate lu bungi furumi ya lung leresi binu faye tilarigi, uatini aba. Lumage bungi liabi sunkate, ligie ginye agda habalin sunkate, ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungi lung sunda, itarala.
6: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungedere gira guhungwa sun suina gubay lubungi, kay si adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha lichuguni wa weirigu ni le lungbay hichuguni, Hebe habagari du keisi lirahanyu boule, lubaragin lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi nu, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lau le lubai bai, lubaragin lira, Lunti la subdira gun cada aba lungua, según afieni le rula li boi bungio lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba mio li fisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amia guena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungio amia guena rigu bafu, won keisi labusa irun lichu guni lung cada aba, Ayan ruha li lubay bungi ubafu won lun ladimari hawayumlu uginye, lun ti wadigini segun afiyani le wadambe. Ayan ruha li lubay ubafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Leidera guti amu, lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inari niti. Yere gu lau vribani hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi gu huma humagua, keisi iduhanyo. Hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau imenigini le huagubay, Gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengirei bungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hajahua hamaha yahua banya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hamaha gudeme banya. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba. Afa gwa huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tariha lerenu bungyu.
13: Au lube mafaira gudu negrige rogo hariba dinya gureme.
0: Arinya gati ginye bungyu.
13: Ahin lama habai bagaimu, ruba ini hong. Ahin maga aku habai, ruba tunah hong. Itara lupa badugmu, lulaika agunia kusiban.
0: Migira wagida ba bungwa lung laganya iru nibu vuribani, lubaragin lira ganya ibe vuribani lau buiri.
6: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lung tiga gamba di hama hong gumadi matinya. Ladega uwa tinya gumadi matinya lung mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irung bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru. Aba me buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu de ba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. lige lunti lubai uaragua wama luma leluru dun wageira. Mama lige lun mabiru hala sufiru ni wawagu, lunti itara la lun haruma nyula waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime lehani kara grigi ya hon, faye hume ile lagubra habai gumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate li.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aucatele.

0: yelidon figo. Buiti mati amuga lu megi ba uvi, matu divin, madigun ni katale achugera guago de tibiduhe, o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la fine. A fine ni le buagube, lunti buagu guana regla, ligibuge bungu. Flese watigrigia le masandi ragube lungu a lauduru, lagule la digube, ainti le egibe abacate lau machoruni, gadunuti la digalegini. Lugundu megi lumuti lau afinyani sun le wadigwe ahin wadiga lau mafinyani figo won.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bay hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bay lun grigia ligia. Luma laule gallarati lagamun da guduni la fine. Ni Cristo, michu gunti gundani luni wagua. Lubare gelira, suserati le aburu hobe ti dalerenu bungi lum.
2: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anakupani bu wagu.
0: Sun learia wagube ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun la rufu da hon won la buru hoa. Buruwa ti meha di muri buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida gulidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungiu. Bungi le ichugu baigurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Cristo. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Cristo. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Cristo, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luago liabin baila meha Cristo lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luago gunfli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu luago lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
2: Legia nichi bai lubai uairi guni bungu hakana guanasha lugu. Naremu bai ginye luago uairi.
0: Tarihan regia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tarihan hareginye.
2: Sun necha nibu sun furasu alawa hahumaye na bori uli.
0: Larihan hareginye isa iya tida lereru bungyu.
2: Lepipa aba labigu wabu hese le lube ilu lagumu dirunia necha nibu ani emene kibaluaba.
0: Bungyu le ichu kumbali emene gini won bungyu dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lago buinhinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburha adina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Cristo hagana gwa hama bai huriyo, Eseri bitu nile na digubai, na pulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gile, luna niguba nyala hama bayin huriyu lung bungyu. Lune resi biru ninya keisi dewe se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyatu lau Jesu Cristo, gebu na tigunda na lida neseri bitu lung bungyu. Luago ligunye mburikate ile la digubai Cristo guwana rigu, nidangie na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Cristo nerenu luma nafago, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, lun na nigni hama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Cristo, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Cristo. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Cristo lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
2: Ha magambu ni haji yebayan luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Cristo lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wama gua murusunro agura batina lun hidera gubad na la luago nuwe yesu ahin gueto neibuga Jerusalem barin na katehon waduhanyo luegen Jesu Cristo nye lugundo waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya harita guanya honda run sensu hadangua luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya harita guanya luago buidula lun hadigni katele ani richatinya lugundo duwe hamutinya hon leti matimat lugundo itara kei hafani iraguni afinyetinya ha huriyu harisi lan na sielu hamaha mabain huriyu luntigienti hidera guninya afinyetinya ha mabain huriyu afinyetinya ha huriyu luago hemege irunja ubowigu dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiruba la buin lao abiniruni lumagia Kristu niduhanyo Ajumura watina hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi ya nila lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri ya idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinye ti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lun ligiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangile itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tiderago, iderago taad nagini. Mabui gania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon ani mamarig au, sungie waduhanyo ha tila na haliglisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luago lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehisi ebainu, le furumi ebe afinye luti luago Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lun ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lun urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iga ninya lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninya lun nupaisanu erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hinsi ebon won. To adiga arubon saragu lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchurunu. Mabu iga ninya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanyo. Mabu iga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu, lun olimpasi, luma hon sun waduhunyu luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa huma hongua lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra watina hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubai luma le arufu da houbai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu. Hongwa guana rugu heseri bida. Heeden ati grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luago houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugubalin darangi le, la gani ragudu badun lagu mafia kurese binila wabude me Jesu Kristu mabu iga linya Timoteo hun lenu pana lida wadagimanu mabu iga hanya ginye Lucio Hason Luma Sosipateru hanu paisanu hun
3: Auterusiu leburu baru gada da to mabu ganinya ginye hon ni duhinyu lege wabude me mabu galinya gai hun naganonya tida luba togien la fone de rubo hun suntila na ligilisi Mabugalinha guinha era su tuhum, le agda bali licenso fulasu, lumoguinha waduhe quarutu, binilo wabure me Jesus Cristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, rua maineve sei lubungu, le gallara be la dignu l'ultima derigda guhuma lida hafinha, segun uganu lago tia salva orni le napurici abai, lumarufu da anil lago Jesus Cristo. Aramu da guati meha alarancia bungu lagoti, wasalvaron lumagin lubaragin lagume sen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gluagu. Gamalum gueto, lau luguma din bungu levima bay lun sun da, subudi gdawali luagu wasalvara gulle hon sun grigia, lugayara laha finin luagu, gagamba di hageme lun bungu. Weiriguni lu bungu le abarigiti, le ligie riguti chu au, weiriguni lun lidangi Jesu Cristo lun sun da, itarala.
3: Furumia tu ligara da Paulo, Ron Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesus Cristo apostolo, naburu hinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bungu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya Aba luma Jesus Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesus Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile lumage waguchi bungu, luma lumage wabure me Jesus Cristo. Sun adane tengi ni bungu huagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lidangi Jesus Cristo. Ladiga lida nyadin la aba luma Cristo. Ruha li bungu sun luwujeri irisi ni lan na cielo hun, dandu lida hadimureha, kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lale warinya gubai hun luago Kristu. Lawi gabri le, uwa ti ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabure me Jesus Kristu buwagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesus Kristu. Kunfli lumuti bungu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesus Cristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabureme Jesus Cristo, lun huwaradun, lun uala faringu hida, abaga lida huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada agiye ban liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu nyo gwenye regulanege kate ilariyegu kada aba hidange, anyahe nege hidange ariyegu tinya, au lanegu Pablo au, hibiri ariyega, au lanegu Apollos au, hibiri ariyega, au lanegu Cephas au, hibiri ariyega, au lanegu Kristu au. Fani wagua nyo linya nafunage Kristu, da waguati nafunage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, Tem que nia lubungu lago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege curisipu luma gaju. Itara uati ni aba lun lariegu lago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengueto lago badiseg da nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badiseg da nubai amu. Mona halumut na krista badi seiha. Lona hanyadi na puriche yuganu lago ti la salba runinya grigi. Mama lawa pulicia ni lau lichu hau ugirinya, lwe lagida nulida ngela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lwagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie li lumba wasalabano lubafu bungu, larinya haretida lerenu bungu.
4: Nagini chukubwe lichu hawa chukwe nye hawa, nagiku kwe kafrenge kefrenge di luni katana.
0: Kati un hula lechubwe au, Ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadibalin burikate lelan na bole. adiga lali bungi li chula ubo lenu libidio niga me au lugundu linda li chula ubungi migino lumuti ye grigri lung hasubu diruni lau guanari li chuhau lubare ge lida abalaranse oni lung le sefuru ninya lau hafinye lulagu ugandu buitele wapulichi abai lele negebe libidio niga au ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu hagi hamaba inkuriyu li chuhau ahi wagia wapulichi anulagu kristu le adara wagubai lau guruwa le abambai dubu achugira guagle hon huriyu libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani guhama dandu huriyu kai griego kristu lubafu bai luma li chuhau bungyu le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gupusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
4: Lebusine tilanangu lungu, padugu wala lungu logu lela tigu bi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hajun luagu linare bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lau anufude. Dameha le nadimure habai hun aba napulichia ni lereru bungyu hun malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lida, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lida, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanya agiri. Ni le makambu wanya akili, lebo li mebelu gilititu nganiki grigia, likie buri la lase ya boi bungyu, onhanise ya bubu nye lumu.
0: Aba la subu dira gudani bungyu won lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi lariyo wa gutida lerenu bungyu.
4: Kaga franda hamali kwa lisami na mwingi. Kaga yara abu ilarufu kaha alungu ingi.
0: Kama lumu wagia finye tinya, anihi lisami na Kristo wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lu Kristo, ha ichuguba nya lu harufu dha nilinaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du niluagu gadina la lu le menigidu liyubu diniluagu. Ahin luegin nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya la hadigini ne servidu lu bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nalig, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseribidu lung, o ahin inihin lubai mege itiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luegin lira lung maduru badin na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai itiluagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiribudun wagulame Jesu Kristu bowagu, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. La subdira gduba iwa bureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiri guni le ladina me kada abalo. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye, lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao lwege weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate iluagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei ni kata, ani huguya inebetun hon, chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni, uribati houseru niwa grigia, mabatiwa, weiriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimure ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun lwagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinyeru lwagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu nireu hinsinyatinu legunfuli wa ilu mabungyu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti lwagu Kristu. Lung haje hani lememe luhujeri igaburi lenarufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya, halita kwa tinya lwagu midi mbadina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahim buse wabuleme, aba meti narihi nikala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi ariho lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lwagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, Grigia le digba lin lanari me vije le, lunti la bugun hagana guaginye, lausun uwa na, huma, lenni hubai, anahin huma lida sifiri, ani aguse ragdana li le digba li figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lun honda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenba iginye lubafu wabude me Jesu huma. Derege huma iwugiri ligia lu mafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levini sun fuluwar to, idabon lichugua. Gida hume lubaiti binadi lebini, hagana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na vesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti vefeduha ni luwayu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei feng, magana tu lebini. Mama lun vefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei feng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun, tida to aba nigarada, lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubu le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahudura hon sandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafri dun ubu wa guginye. Lena busa irube nariya gu hun, lumondara go huma luma ni aba le, aniya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu naguse ragdanya ha bogu dibanya, luai Kristu, mafu nagi aguse ragda humutinya ha munadabanya, bungi uba aguse ragdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun, sigi lau hagendagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ayin huguya, lubaragin lira, adigatun maricha, iveru huguya, ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungyu sielu, anyahin hidange itarahinya meha ahin gueto chibaba lihifigo haruma gdawaadun richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Anye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu gayara tinadigu nile nabusa irun gama lumon mon lumuti nigira guagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumon lagumu cha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lung ahoru hani, la dugun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madugun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itar haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungi.
4: Ayabu iba biangu bilu itar hama kei aba wugiri.
0: Gama lumu le ondaru ti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubai ti lue ya horu hani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadegi ya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi ya hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichugu baibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganya ha lumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun tigia tagunfli ruburi luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hija gun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lun tia hayusura gun hungwa. Luai lasinyaru hagda gun hungwa. Afigongo da linyalu mafia. Mama na rinyangu yonlagu lunti la hamari idun. Gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hamakei au. Gama lumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye rigubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. O taranda run la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina keisi dimure le nani mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu Kristu. Ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiru ni. Wugiri le mafinye bai. Baruwa ti kei sandu luegne taubadna lumari to afinye bo luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tu kei sandu luegne laubadna tumari le afinye bo luagu Kristu. Lunghamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu. Lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu iruninya. Ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujeri, lun tilabagari durkada aba kei lichugu ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gulan. Itara linya na linya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibilal bei saini tuagu loustanu lun tele rederu itara. Ahingine aguwara lun aba le meresibilu lagle saini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahin resibilu bali saini tuagu loustanu lumo merece binulani, le busen obei, lu lagun fulironi wa luguma din bungi. Kala grigia lunti le redenu, lida I gabri, le meha gamma balin dale, laguna rubai bungi lun, lun lani gula. Ahi meha idamuni bubei, dale laguna rubai bungi bung, madiheri ba lagu lira, ahi rigi lignati gayara lubei, bafri du lida ge idamuni ba, adigabei. Le meha idamuni bei lun labure meja, uvogu, dale laguna rubai lun, lun la fine ru lagu Cristo, gidali luai lubafu figo lun, le servi dun luba bure me Jesu Cristo. Itera me meguine, Le meha mao bei damu ni lung aba grigi obuwagu dan le lagua rubai lung li damu hali Kristu li gia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma li gibugye bungiu li dameme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bua marida mama figou ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago murusu ilgali dan waba luma gye lubaiti gweto ha maria ibanya lunti heseri bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantini, ha gunda banya kama hamuga magunda arunti, ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama, ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata, dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun deree guanyu ta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun lagu buri berese go lanna ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun lagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawoya dunya la. Ani nyahe buiti mati lubai lira. Lunti hadigu ni le wago bai haritagua lwago buidu la. Gayara tihichugu ni lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Aya nyahe lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Lwago mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigu ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayara ti tamarido luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudi rung, ibidinye gili regulinya lung keisi lubudu. Ain lehinsi abubai lubungyu, Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lwaguti lubaiti legi egini le adagara wagduti hong guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowago. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyu. Gamalumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowago yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu, le ida gine bay la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inarani, anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia, aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaren le harinya gubay luago mama la kate le wegi bay gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi wegi. Mariba duntima wagia me luegi megi wa ma. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debli banya afinye lao igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubay luago gajara la baygi furumyo garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le. Le adagara wagduti hon guariwa. Itarati la diga bisubude. Feri digida bumuti biduhe le debili bay lida lafinye. Leginye ueginye bay longwe kristu. Dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigo hanyaginye kontura kristu. Ligia. Ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mate lu meigi digia na uvi luei na figo agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru. Maricha tina funagi keisiaba apostolo. Mafunagi ariga nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu gubai won, lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha, lau wawadigi maridu lagu hufulesei. Marichati wafunagi lumu wamari idu tuma aba uri tuhafinye tulagu kristu, lungine wanigu nuwama gwalawa oye sunkei la digi ni feduru hama hahibiri apostolugu, hama gini halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri gini la luma bernave maricha lumbe resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafairu balini kate leburi la yusuru bay. Kagi abu nagubai baybay lumaigi bay la atidangi. Kagi unigiru bay mudun lum matu bay la lidange miligi le la miligi habay. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurido. Laria haretida liliburu na lurido.
4: Michi ka huma abusade logo li yumu kulu baga sudane muwatu maridu ina lefere honu alila nadi.
0: Mama laria gunya bungyu lira hawaguru gubaga su. Laria gunya ginya keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurido le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habalin lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi lubai luei lehere ndun hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bay hawinwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hawinwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama gine naburuhanya le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lunti napantaha, luna pulicha ni ugano lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahi ma pulichi hana ugano le. La diga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gama lumu ahi na diga lau sun magundani, na gunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubay bungi yonu. Kati na faya iruahabay, lugayara la na pulichi hana lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago girigia lo Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lo Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, Rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kai labu ginyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, lougwa banyafinye, apa nadigin kai hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa tina nungwa kai sikada hawujeri, grigia lugayara la neseforun fiu hadagi, laufurumi yeguarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba tina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi abaridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitarati na keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwera luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, Ladiga lida gi aba mame dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu mame dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungyu. Aba lamagu daru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawa maburikate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Kaisi tania goni lerenu bungyu.
4: Aba hayun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adagwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluha ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigani fiu hadagi. Aba hawego lao lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagia. Aba launaha ni bungyu lani angeli lun lafaragu niya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu kai siarufo dahani won. Wagia lehima bay lida lagumuhon danle. Lelubay tiharitago bay luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadiga linyen. Masufri rungi duniaba aucha baguni le hasinyaru grigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiru bayi luhi bihi aucha baguni le hasinyaru wa wanda. Lubara gien lira, dame liabi aucha baguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinyan. Samina huma hungwa ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi mafunage wafani hanya lidange lita Kristu. Dan le weigi tidange feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungubu lidange aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama nalinya gunya luago winwa hama gwario. Manie gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nalinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwario hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga luago hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme? Here tunfunagi eluei? Inaru nile arinyo wagubai, gayara tinadugu nile nabusa erun, gamalumu mamasunkate lubuju lala nugun. Gayara tinadugu nile nabusa erun, gamalumu mamasunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyo.
4: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi da michi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
4: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu.
0: Ahon lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga humai sungu bai lunhichugu uwairigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungi. Au hauchati na lun nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuogu wa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lun. Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Kristu lunha salbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu lali chigudina bay kada wugari, wugari tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wugiri lau lichigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugiri ligi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichigu dan le ta furi idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga, lasa run tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri, arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wugiri, mama tidange wuri ladigay. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luago lidange la wugiri tadigwa wuri itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balinyo wugiri ubo wagu ani sun kate lumage bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tun lun

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani la inarani lidan le ariwa gobe. Hafuga lun tinye la farin gohida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri farin go le dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wa budeme Jesu Cristo. Sinyati heigi lau aba I gabri le ichu gobe inebese lun. Lugundu dan le la children ora lun heigi. Maigi tunnege lida aba. Lubaragin lira. Kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay han nigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haygin luma lun hatun nyey. Lau igabri le baruka mutinya tila na lilegli si bungyu kay nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau. Uwa sinyati. Luma ge gwana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
2: Oko, nugubu le, lene terenge rukui luagu kufule se, adika memi humui kati le, Arita guago le menu agu.
1: Itara ginye, lari gin heigi nu fein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
2: Kopu le tau di winto, li seini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adil humi lung arita gunu agu.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sagu me heigi fein, gurahu guya me divein to, Harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ogarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italania lubaiti, kadaba lunti lasubudiragun lungwa lubarage leigunu fain luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nintigu lugubu wabureme. Hawlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabin, mabaychun lamugan yabungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse lubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Ni duhanyu, buset na luha subudirun libugiru buri ubafule lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
1: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
4: Jesusu wabure mebai.
1: Ani mama lubai lau lubafu sifiri sandu layanuha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu gurile rua li bai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugu bai won, lugayara la widera guninya sungu bai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu.

0: yu ha yumul guginya hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahen lumagye lubay sifiri sandu o lumagye la amu sifiri la dimure ha abangirigi. Hibiri ibiha tinga ubafu lung ha dimure buri terencha. Anyahen ibiha tinga ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagatni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adugu bali le afani ha bali amu ya guayna ligu ubafu ligia lung kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsung umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
1: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arige.
1: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkenye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu aba arkenye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
1: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lung ugudi.
1: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanugubai kei mikata. Ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei. Memege irun ti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anugubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lung areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lung ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma aginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu dagwati luay hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungyu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lanina bungyu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungyu. Awansa gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la dimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigu laula dimore hon dimore terencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila bay dimore ligia, lungayara la hawan serun tila na ligilisi. Lige lubay tiniduhanyo, ahana nyandu bisidan, na dimore hame hun lau dimore terencha, meseri bimbay lira hun lung nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyo, o arufudahani la. Ruwamay halagu afarutinya kay aba hempul. Ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kay buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe. Ahin mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabay niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Aho amania gu dimure le gayarati gun faranda wala ida lubage la subudirunu kala waniya gubay. Wadimure hanya lung garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lung grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei wairi lubay habuseirun lung hibihin lidage ubafu le lichu bay sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimurei terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun, lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimurei ligia. Aha na furia ida lida dimurei terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimurei terencha, gama lumon lun tiginye wa furi idun lida dimure le gunfura andawati. Kajarati veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dun buma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubay. Gayarati aban la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyo. Lida dimure terencha, gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara lana dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti nariyagu sengu dimure legun faranda wati lida honderagun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyagu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rakuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
3: Nadimure ba hao lida na fulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu nukuki ya terenji. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya laria gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amu ya guwena rugu dimure. Saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungi hayumru guginye grigia. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya guba luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum luguginye, aba lebelur aba le mafinye ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura agudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi, aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu dragun lu bungiu, nyimbanya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lun meme hawanse utilana ligilisi, lida kate le luaguti bungiu. Dan le ladimuri hun lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua, ani aban aban la ginye hadimure ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagudu ni le harinya gubay. ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure honla lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba lumagua luma lumbungi ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia biyangu o urua hama gerigia adimure ha hahibiri lum harihi ain lumagiye ti lubai bungi le aniye wagubai lumu mama la lumagiye ti Ainha subudira gida bungu abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichuguni lun gririgo, lun ti lama nichun le adimureha bai, lun lichugu dan lun ladimureha. Itara, sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimureha bungu, gayara bai hadimureha aba, lun hafurende iru sungu bai, draguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimureha bungu, lun ti hagda guhungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatina. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo voi lagu gabafu la lun la dimureha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburiha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimureha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimurehon lida dimure terencha, adigarigu humai sunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le uagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende nali be luago wa salvara gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Keisitarinya gunilerenu bungio. Luago lunti lala so seredun. Larigye meha lonwe. Aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania gune lereru bungiu, luago le lumba ila suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa ginye chililumon danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia la o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinyal. Kesi wapurichi ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie aninya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati ugano le wapurichi habai lagu asalbaru ni. Malati ginye afinye ni le huagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. lugundo ahin masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahin ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung ni kata, lidan gidun hifigon. Ani ahin itera linya lubai, feri din yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lung tine gulubai ibagari le vemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songubai. Gama lumon le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gusungubai ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungubai laligen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lumti lasaron kada aba lida lidani. Furumiye ti meha asaruti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagun ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladiga laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan letanie gulereru bungi luagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu leliru bungi labugion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome, inaro niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu, Again the Guatinya Wugunya ha itarabanya ke anima lugu hanani metinya ya efesu numa. Ladiga misi en la kate le napuriche away home. Kagi en nagany rubai laulira. Ay hamuga inaroni lubai luago uobai la ibagari larigi oveni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
3: Owama, gulawama, lugundu haruga wowe.
0: Meye de gohuma, anya waguati.
3: Feri di kita hamuti agubui umada gulubui di gabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyen le lung hanagu busiganu. Hafu ganyimbe arinya guti.
1: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyala du labu gen mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gen labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu amu luwuyeri Hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu yegoinarigu haruni Hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, Lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagata sielu. Ayin ibiha wabali wagubu lani na ubo. Ibiha beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
3: Adan lefrize di buduri. Aba meha buduri lima.
0: ahinti Kristu le ginye giribay lagumu adan abasifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihewa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye abame ibibihini ibagari le lal nasielu. Le meha furumye ti wagiri le adigubay lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema wagiri le wabureme Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan le lanna ubo. Gama lumun la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyala hebeluno grigia lau hagubu le ubuwaguna lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibay sinyati gabara la lidan flasu le nye lubay uwa la oweni. Busent na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lidan muluzu oura. Lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni watumala le fidu. Tin viruba fidu. Aba me hasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba me hasan sirabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu. La san siraguba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibay la san siraguba lidun le mowe dadibay. Dame le san sigwali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
3: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba ganye mi. Agaige lidi lagu.
0: Figo limi ragule bay oweni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye ragudoni wa lida sumburi kate ile. Lao lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo. Hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwayi naregu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigini sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigu na arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hamasun tila na luba furumye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagabri lun heresi biru ni Kristo lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong luma hong sunha ideha banya na dagi menhagia gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu la diga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun ruhanya guraso nun ani afinya tina luagu hanigu balaginye guraso hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun keisi afinya tina luagu Kristu mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti au Pablo nona hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu reide ila labu gen linyara gung bungi giribu bafurese ubo wagun wabureme binilo wabureme Jesu Kristu ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da tohun, huguya le tila na beiligilisi, tohuguru gubo Corintu. Luma hon sunha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dunbe itara, lungu gayara la heresi birun digedagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digedagu, lungu ginye heresi biruba la, digedagu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi birubaginye digedagu lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafube lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wa laa wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi wa wagu lu bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lu bungiu, luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri ha wanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburu ha bai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. itara ni hamu gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lo fudagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha nariya gubaye hun luago nadigubay la kate le? Harita watunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya abakate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefenti bungi ulago marinha guama abacate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesus Cristo lelira ubungi, lememe wapuritia bai hun, au silubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinha gubai. Sunwa da ladigni le larinha gubai. Lida Cristo lagunfira sun le frama se lubai bungi hun lanigo. Lige lebu bai warinhago itara la. Dala le walawa hani lueiri gu bungiu lida liri Jesus Cristo. Bungiu e digu bei lun direg da gu wama lida wafinha lago Jesus Cristo. Ligia nua dirubaliva lun veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isi ferisando tida wanigi, ke isi achoiru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Corinto arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menun. Gefenti bungi lago lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya warinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa videra gunun, luntima lagawondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagundara guagudunina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le naburiha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luago kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childu nubai uburugu turoadu lun napulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumon uati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi ladega waweginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana guwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali ugano ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini ugano laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jetunya haa, asanzi ragobali lereru bungiu lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni keisi louna glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: dalle waniya gunikata ile genege tifunagi hun luago bicho gunyala uweri guni woni wagwa o digasu warufu du gara da hama gnetu amu girigi hun o gasu wa muri ya gara da to warufu du bani lubuidi wa gabri humagi hun amu girigi kai hadiga hibiri uwa lugundu huguya meme gara da to adimuni habon luago lubuidun wa wadigi maridun hagana guwa aba gara da to buriwanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun girigi asubu diragidei kata wala furangu ti larihini wa lagu itara hinya la keisi aba gara da to laburha kristu guanargu aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungu leiwa bai sifiri mama lau tinta anitida hanigi ladige sifiri watagi manurigia mama luagu dubu wania gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungu lidangi wabure me Jesu Kristu mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sule wayara bayadiga lumage bungu liabi le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurdu le asia di habai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseri bidubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi uon. Ni kata luweiri gun lurudu legibu nye uweiri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu dan. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emene gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Ma digun ti wakai meha Moisesi adora gu lau legibu tau aba belu lum marihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la. Amiri duni ligia murusu murusu. Kama lumo uwa tigun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungiu wada. La susere dube itara la diga la digni wabuleme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirja la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule nibusi garidu nabai la digun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai werenu lagu tinyunsu lani na salbaruni, hongirugunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lerenu Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulichiha, lwagu Jesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itara baike aba saudiru lautimua. lun la rihini wa luagu lumagin la bungi li abiyan webu ubafu le wawagu bay. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri le renguga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri la wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, baruwa mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga wahala bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe dadibai. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ita lerenu bungi.
3: Afinyati, nijen latinu rehama.
0: Italaginyati, afinyeti wa luagu bungyu lau meme li Gabri afinyeni le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Hesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Hesusu. Aba me la negni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburi haa lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu, iseri dey na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati, ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lui dige luagun le marihin wabai. La dige sun kate le arihu wabai. Gas girati. Gama lomo le marihin wabai. Ligi adura rubai lun sun wada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linha wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagu bay. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya owegun lun verederu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagule lumbe veresi biruni. Hemenigiti wa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Hesu Kristu sielu. Ligi wafa agube lun wadigini lugunda wa bureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararun ba ligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le ubowa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili hali lubai wawu luagu lufulesen ibungyu. Ainti malu lun lubai wawu luagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilagu ati walubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanegniya lirahnya ubo segun harihiniwa luagu meha abada baruwa muti meha kristu kai hanegni lirahnya bo gamalumu mitaran hali gueto lelubaiti lidan halibei abaluma kristu aba haligrige iseri gumuha sunkate lebinadbe labagari dunya aba iseri ibagari adiga lumuti bungyu sunkate le gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun abalunha ni kristu lun lachibuni wafigun gayara lamga waranda run luma rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragdininya sungrige luma mabagdun lumuti bungyu hafigun grigia ani busenti haranda run sungrige luma lidangi Jesu Kristu rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragdininya sungrige luma wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu keisi gubairig hamuga la yumra gubungyu guanar guhun wadagi Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lowad na Kristu, arandra humal luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gamal lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tiña lida luadig maribungyu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, La reini itara guareg, la reina de bungyu tina lereru.
3: Chilu tita lo narufu tini na reini mu, aba nonu mu. Chilu ti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chilu ka lili dani bungyu, lu narufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti walebu na, la chugera gun ni aba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irgutiwa, warufu tini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lu bungyu wagia. La luwendi wagura sun lungo wanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo, darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufuda wamuti ginye luago eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura sun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsin habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumatena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hoati buidu wawagu. Anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu huma won, Kaisi winsin habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abai wagia, kei larinya gubungyu guanarega.
3: Naka naubwa hagana gua, eibu gaume hagana gua, augu habugyu te hageme nmutini.
0: Furihu malubai ti hagana gua ginye, hama finye banya.
3: Disi huma hawe, linya abure, magura huma nikata hiye, aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
3: Uguye benerangu, linya larinya gu abure bisunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duha nyo hisi ya tinyanu. Ani haa buri farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu lwe wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligi buge bungiu la luwenri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigi lau lachili no. Lagu ginye gurasu le resi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiudan. Gueto, gunda atina, mama la diga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu, lun la yusur ni iru ni le wawagubai lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba anti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugubai ubo, Baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gwento, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bungu. Adiga tilun harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti, Madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburha barun luge fein kuma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua laun sungurasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wawama wongwa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui nagubai huago.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhenyo. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga Lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhama li lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruhagia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun la signu ondara guagde i devesei lan insieni le haganago. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse irun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: gibe beginye la lubaha. Lunti litu uka aba hidage, keisi la sandi runitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugu. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bay lau ugundani. Gayara ti lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyin la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lunhite han lida sun katay buiti. Tani hare lerenu bungyu.
1: Edebe hedi sarago hun kuteme tinyan.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi umurusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile luba honahani hon wama. Weyi bai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyo lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luagu idarawaguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luagu ruhali la aba onwebu ideve say won. Le sinyawa bai adarira di mure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busentina hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugu balin le nemege iru bai nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, apanta hani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara, ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luweiri hinsi nyanu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwagu itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti hagia, hagana guon, lausun, hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le Lugundo arufu da guati mafi ya guana regulungwa ke angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyeti hafama rubai ha eseri bidubanya lun ke isi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveyo lun heresi biruni le hadinabe luago buriba ni le hadigubai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba arita goti luago la diga la lili la nao na dimuri habai hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun na dimore ha hun kei aba lulu tau. Lun gine gayara la napanta ha murusun. Dan le na dimore ha buitin wogua, ma dimore ha tina kei ligabri la dimore ha Kristu, na dimore ha kei ha dimore ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagua, lauburi kate le lan na ubo le, napanta ha bagine, kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lau sun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Abraham hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun, nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lunowe, sengu haliweyasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu, uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao, aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya suhad na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbei lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore habuidu luogua. Lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lago buricate le meja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon lurua cielo. Au le afinyebai, lago Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lago baruana lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un la diga aramu da guati burikate ligia lui hasubu din grigie. Gayera tiamuga napanta aluagu narihini burikate lira, gamalumun sinyati napanta ha nuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga busen, nadimuri ha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigun nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibuga hakata ile buri larufu dubai bongi yuno sielo dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la abalichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure ya mekristu lung lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure ya menu.
3: Anani buma lau nisi yoko. Anukuipi witi lira lomba watu nisong asufri runi. Witi mati lari ni nubafu wago dale debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili lung larufu duni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu lugundo datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao lao nadimure habuiti nuogua ani huguya adiga gudu balinu lugundo huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago muna buntina sigu hao apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu hagana gua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalogu nye lehuma bai, huguya nalogu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lau sun genege lani luago lida tima la le hisinya huma nu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigia ha nouna habanya hun? Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wosenu wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya. Lubaregen lida wadimuri hanya ligibu ge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo hisi nyatinya nu warinya gunyan lunugu hawanserun lida haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidiheri tina lue na dariru nu agenda gua lau gimugo, iganyi, gagani go, marasu walugu, achuragu ni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu, adimuleha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios capítulo 13.
0: Anihame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo veri di numuti ya meha ha adagwa banyavuriba ni lung hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nani ya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagudame la nidi bisidan luaguluru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu la lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nidera gunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suina gubai lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyo ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu apostolu le mama hanua dirumbugirinya Kristu gwanarigu luma bungyo uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungyo luma luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wa salba yun lida ge lubafu vuriba ni le lana ubo le. Keisi labuse runi wagu chibungi. Weirigu ni lubungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiru ni bungi le agua rubaihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahen la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luaguti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luaguti ya salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luaguti ya salbaruni hun lwele resibi kumalibay reide ila labu ge inyera waguni. Dan le nani aguni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie. Busenti na nerede nubuidu ligibu nge bungyu. Busenti na funage nerede nubuidu hagibu nge grigia. Lung hamuga ligie la nabusa irumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hada nge grigia liyabi. Mama luma nge niyaba grigia nibihe Jesu Kristu gwanarigo asubu dira gudu balinu. agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfligidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu na gumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfliru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe la buseru. Aba la subdira gudini lirunu lu napurijiani ugano lan na salbaruni hon ha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaregi. Lubaregen lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigen, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabain kuriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausu meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagma nule lan na lapuriji un uganu lagu tia salva uni honha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anagu banya kei weiri gutimatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun waritagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai na digun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bai huriyo. Ayeti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi ha mama bai huriyo. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de lue le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu aba ginye luwara dun beru na ve hama lidan kate ligia dan le narihin boi luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni aba narihago lu feduru ligibu ge sun adamuri ni buguya le huriyo babima andunya kei ha mama bany huriyo idali nyati babusa irumba ibafosu ninya ha mama bany huriyo Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru alinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama banya huriyo. Ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luagu uo baila ni aba arichara guti. Luagu ladegu ni le lubay bay lurudu. Lauru gube la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadugu ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba aricharaguti luagurugu ladugu ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahin waluhanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu khali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bungyu lehinsi nyaha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lunhamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasia na ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bereisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gwa huma luagu abramu.
1: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun Abramu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha afinya banya, Biniwa tinya uwara luma Abramu le afinya rubai luagu bungi. Ha afinya rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linyara gung bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Inyara waguatinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinya ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le, Farama se lubai bungyu lun Abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi beresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaba kempulu hun lina gnieti habagari grigi. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba lu gajara la lagululuduni, ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adigati bugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun la digawagun. Mania gutulerenu bungi hon badigawagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badigawagun. Mini la lira abandig grigi le Cristo. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lu la funa wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungu luma abramu. Sinyati la gululuduniwa. Lau aba luridu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina gine la agunfiru ni luma lilurudu Moisesi le frama se luboy bungi. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le lichugu boy bungi lun Abramu rulumuti lun ladiga frama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungi frama se luma liluridu Moises, mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won. Gayarati hamuga hayabi grigia lung haricharagun lau hagun flirni le luboybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungi. Lubaragnye bai liyabi afinye ni. Labu genyadi wabuga lubafu luru du. Agura baha liyabi afinye ni lung. Wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhuni. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu gine louni giron luru du. Liranhuni bongi sunhu guya luago hafinyan luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Keitau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu, da le lagunfuli rumbai da, aba lona ani bungi lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
6: Bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungi. Ainti lirau bubai bungi, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungi, o kei subudi ladun la bungi, ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efendu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura guati na hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au. Kaso sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto, haga ni hadina funagie, luwe girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisi da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibiti yeti nun kaba la naritagu wa huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinha li luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarube lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago aba la ugunda ni buge ele bidi e boyagari duni bun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebere se wabu ngao sigu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui la rei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Malati veresi biruni sei ni luagu ugubu, lumu meresi biru wamani. le busen wa bay lunga finye wa ma lwago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bay lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubay hun adigubali lira. Mabule ida humen lwago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina lwago wabureme lwago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ayin hamuga apurichi hati na lwago lunti la heresi biru ni grigia seini lwago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini lwago ugubu. Mariba ati hamuga labiri hadimure lwago tilonwe Kristu lwago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lwago lunti la heresi biru ni seini lwago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila di bun kaisi bisi nye gua bun.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nani angubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse irubay jebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubay ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo, luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita gwasunwa da, fane ngwaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igaburi le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongua, magriya ha wagia me gaga nigo ni gimugo waganagu.
2: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua luago weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira gua lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da howa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digu ti bula lau bungiu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lanina onweni lu. Ahen abuna gua aba grigia kate le lajuma sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lanina ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti, la bucha don wawagwa dige kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme, walubaha babuiti dame le lachuliru dan lu veresi biruni. Ligia adega wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, Ontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegiyan lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei ginyi hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madegu hamuti sule larinya gubai lurudu, buseiri gutinya lung huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibigini seini legia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, Nun ani hilanyo ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahen ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nun. Ladega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pabulu, leilani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu. Naburigenyo garda tohun, Uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge wagu chi bungyo luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyo lugu chi wabureme Jesu Kristu. Lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le sielu ginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyo ubou. Anua dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la laule lumbo iladigini Kristu wa wagu. Lun, sandu badiwa la ligibugie. Uo ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru laulinsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigun ilubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wawagu laulita. Ferudna lei wafigun segun luweini lareini. Le larufu dubai bungi uon laulichugun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lumbuga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuliruni dan ligia. Dandu leburi sieluwai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbe lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie, lunti wichugun uweriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigubalin asalba unikun, aba hafinyeru, Makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoru rubalini won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungi won dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luweirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidabai luago wabureme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huwagu bai hon sunha lani gubai bungiu, Masu tinetengiru ni bungi huwago dan le naritagon huwagon lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyuginyeti hun lun gun faranda humani le la subudira gdubai hun. lungi ha subu di runi tima bungyu buidu. Amuri hatina lumo bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung ha subu di runi kala emenigini le idon boi laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lechugu boi bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri hatina ginye luma lung la subu di ragadoni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le la saragudu balin kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu kristu, rule ginye kristu guanar gulun ligia bala ichigu di nautun. La diga ligilisi lugububon kristu, ani tidanyen kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di habai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagude me luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma kristu, aba larue hagduniwa luma kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga lagu lareini bungyu wa salbara, lagu wafinya lagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali, bungyu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya diga baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lunga diga kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti lagu amuda, huguya le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugrinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahin tigweto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bungyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadaguwa. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya itara hinya kei aba muna ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Legenda muri haba ihuma au lea dairu bai luai dien luadig mari Kristu. Lung housera gunhungua kei lung tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lanigu hama kei lagua runhung. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lung lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Itara que abanigla

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yubay lidon liñu age cielo, lun la buncha gudoni son kate. Aniligia meme ichu gubay ubafu hon fiu, lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuliche ugano, buitilan asalbaroni. Hibir lu fadiri hama luma lu maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye, lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichiku dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu, uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du keiha ibidi hapubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibije lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha. Luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: Il diangani hubai bungyu ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kei wisnya dulun Kristu, abaledere gera gulun gua wago keisi ideve sei luma adagara geduni le buiti likeme lu bungyu. Kei lani gu huma bungyu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri, ni amu luwujeri ibije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, maniye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikata ile, lubarage lira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburikata iwiyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikata iwuribati le, labri halanari meligani bungyu hawagun ha magamba dibanya lungu.

0: huma lubai di hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ki lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun waburiame. Madan la uburi katei malati, lehadigubai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
1: Adagu duwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagu dun kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau, jusu kumei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu waburemi, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiyo.
1: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edi tuma luma. Aba ngayu ilu gita ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadiguni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugwiku la tabun ani wikife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubirigo. Magani dagda humanya hisanigo. Agri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwen rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri bidutinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon grigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei liberetinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labuge nyadun la laguma diha wabude mele siyelube ani yaba la lau la nugni ya bungi usung gerigia. Gwetote ni duhanyo, here kuma lidanyo aba luma wabude me lau lubafu le mebe habay. Dauhu musung daugu uto lichugubo bungi hon sun lani gulung deregu dagu kuma lwe leye dagu nung mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudara ni to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo kuma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lungharara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagun. Bariku meihemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku meime lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humeisun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu kuma gagura su kuma. Afuri ida kuma hawagu sunha lani gubanya bungiu. Afuri ida kuma ginye nuagu lung lichugu bungiu dimure inu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungiu lung na pulicha ni uganu le. Le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida kuma lung na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigimari wapureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wapureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lung wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ragwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure nyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi kuma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu. Dandu dan le furinsun rugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu. Lung na choruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebe inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na dai runya la luegne na purici ani uganu luagu Kristu ragukanya nigi lunga purici hani meme uganu ligia manufu deiva lautima afini luagu Kristu inarni luagu nyahi la dimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga buse hagia hanigninya girigia hanigume ahanya hibiri hapurici ha luagu Kristu la lubuidu aritaguni girigia hagia luagu nisi habuni hapurici ha Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gundat na luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luagu ese furuni bei la sun kate ilenu. Sereme ilu hayumura gulubungi unuagu luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubai luma le nagurabubai lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluagu. Gayara riga lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuwa daha. Ladiga na chawa honya luege biyangbai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidaragunun lu hasigirun hubarwagun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lu uwara gwalali gabri habagaridun luma larufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai Luagamba riguna huagu, gayara lamuga nagambu luagu, deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haganinyo, le aba bai seini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigulun hafinyaru luagu, Gajara tiginye hasufiri unluwegie. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afaguni. Arika kumali meha idalinya la nafagu. Gweto agamba tun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha liluwey Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lunga nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, anibuidu laha nuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugun ti laragud ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, Ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timaba ilida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu. Lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabude mebai, lun luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le timati mati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nihanga huguyame. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Hesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subudiru ni lagu mama la lagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya me numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Hesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le la nasalbaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadigmari Kristu, luma lida afaguni, Lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inarini luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iruni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonahani lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Hesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luagu ti ugubu. Lausun gajara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Hesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungiu. ani lwa gua finya ni lanyura. Sunle na busa enubai, lun na subudiru ni Kristu buidu buidu, lun na sandi uni lubafu meme bungyo le asara gudubali ni Jesusu lidage owe ni nuogo. Luma lun na sufriru luago keisi la sufriru nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage owe ni kei ligia. Mama naria gu yonlagu chiluga dinala lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye lwagu uwa alila mege itilida ni gabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lwagu ibiha na alila sunkate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungu yo kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibe tinya ebu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguido. Luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago reginye burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sunkate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, Agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya ladiga madisa ililiabi Kristu. Madihari da huma ulago nikata, anyaga digo huma isunkata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi, Luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uairiguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi humali bai numagia. Gunfle kuma lau le nariya gubai hun, aye ga humai ni gabri, aba me kuma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, maria gutina luagu buli kuma adina la yebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lau le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, Subudi neginye gama wala gibe. Frende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulichani uganu le lan nasalba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika. Au na hatunge devi haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lungu bairigu nibihin somu katei. Le nabusei rumbai lunti malagawon dun le lumbai hibihin ni luma gebungyu. Au, resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lumbai ne resibiruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lung bungyu. Abai debe sei le resibiru bai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinubungye te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukumei numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyu luwegin Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegin Jesucristo. Nabirhanyo garda tohun, huguye idujanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wagu bai hafiñera. Recibi huma areimi luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le luguchi wabureme Jesucristo dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli ge me sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani gu wabureme. Adige le aubai lagunda rasunwa da. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihua bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lu bungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigi nile huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gueto gunda tina laule na sufri rubo i huagu, lugundu lau i gabri le, gayara ti nidera gun lau nugu buguanarga lung laustara gduniwa le lungi lewe la sufri ni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichug bai bungyo nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gda laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini, luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha nego. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafa agu huagu, luma hawagu afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi habuni. Lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregu dagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Kajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Nani ya guneburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu gine, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyun la dan sun kata ikuma ani deregu daguhinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu, deregu dagu lida hafinye itara keizi larufu dahoni wahun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongwa hongha busemba ya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lani na ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boi sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agudalei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaraguni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyuri emera agune. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiri ti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulita lubara keisi labusa iruni bungi. Ain hiladun luba iluma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligi ya lun le rederu ninya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai buricata ilelana cielo lenyen lubai Kristu nyun luegi lombere bungi. Samina kuma luagu buricata ilelana cielo, mama luagu burile lanina ubo. Ilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira huma isun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya me kate iwieti, mafalara huma iluriba haritagu, igira huma ime igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri halanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungu yuguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arua i halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufuda huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Hesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya luagu wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi ya bai lumbungyu. Agubrigu, masigira guwala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun kiyubu dirigu lida sun kate, mama rigudan le ariyagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigi en lungwa bureme Kristu, mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima timati heseribida. Ahinti le adigati wuribati leresibiru bai lafai ruaha wuribati le ladigubai ani abang lau lanignia bungyu sun gerigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ou sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le aramu daguabe. Le ginye uwe ginye bay nadagruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habalin hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baiwon, lehupaisanu, hagia baabahida wahun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun ruguhun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniye wagua lehun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu, mabui galinya ginye jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hada ge huriyo afinya tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, houna houme, lun, aliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humou me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun, airu kipu, lun la digni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun, buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun, lau nuka buguanargu, au pavulu, harita go huma luago, na dairunya la, binilo bungiu, itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu, luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangile, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia baha baichuwa gile, habu guba dice loy larihin bungi, luweirigu luma lubafu, dame leliabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu, aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayin luagu, ani huguya, hada badan grigi hagiya keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungi te luma wabure me Jesucristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duño, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesucristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma, luma sansiru humani ligabri haritagun, itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uaguti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda, to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetula. To harinyagu bun luagu chiluhari lan luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gidaruni wa le erede habalin, laga ni Kristu ligia lubare gi gajera la lafuri dun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweiri gu dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri wuriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma, lun feri digo, kai maha habai lun heresi biruni inare ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu ngu balia bungi yo lidan boli ego lun heye du niwa luma lun hafinya yo lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bain hafinya yo lagu inare ni hinsi nyerig ligi ya wuriba ni hon. Ayinti wagia, waduka nyu hinsi ya tinya lun Kristu sun wada lun tila sereme wa mani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da gidubalu. Luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu da ni le ruwa malibay hun, lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu cha jitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuri ti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli ti bungyu, anilichu guba erei hun, arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadise dun luei furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridu. Lema bagari dunti uaragua luma arufudahani le hibihubai wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwujeri wa bagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagua. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei. Lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia ari buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa maa yewe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa maa ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridu maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi mahati hawadigi maridu. Heredera madugunga ni kata. Eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridu darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyu mavucha da la huagu adega buiti. Ahi ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Monda ya huma luma bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani. Erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu lelana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luwujeri suwada. Huma la sun huguya wabureme lun suwada. Au pabulu naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenyu, memegen ru wati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
4: Lida yin darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharwa du banya ariyebu habacharwa da. Ahi wagiye leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigwa gu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabureme Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guwa hun. Haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le humagua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun haa mahatinya hawadigu maridu. Lun hichu gun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubai. Uwalani yaba afai ruti buribani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise kuma loi sun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sunsui nagubai arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu harumanyo luba liabin wabone me Jesu Kristu gunfuli tibung yule aguaru bai hun ani lagumu chubai ladegani sun kata ile hida niduhanyo afuri ida huma lubungi wawagu busugwa huma hungua lau chuti le sanduti aniya gatina hun lau.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Hong Sung,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lewa Bureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudugu tisigene le malati. Ani mideragun lumutinye grigia, lumheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufudhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichu gubai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gumfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweini bay na sandiru ni labini runi na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyanu sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la lasalba runinya Hesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lubungyu, lugayara bai la larufu dini Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungyu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti kumadi le bung lupagendagu ni luburi bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritagu ni, kei meha larinyagu ni bungyu hayumu lugu gie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lung mafia, lung hafurende irun lung manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
1: Furumi etikate, amuri hatina lung ladiguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalba nun sun grigye. Lung ginye hayabi lung hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimure ha wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Hesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungwa lung longwe. Lung lafaye iru.

0: ni lebegi hasalbano sun grigia. Aba la sub dirawag dun kate ile lidan lidan. Lun kate ile louna hana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugiri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagu keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun gurinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma gurinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, larigien ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba wurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri. Lunti ginye la nugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti areida la dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me. Lugundu ahin maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Hesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada lirahanyu bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugru wafinye.
2: Harufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luagu lidon lame lagu muhonda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu, hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalung arufudhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tidahanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lung hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lung heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lung ni kata lidagi. Lung ti waharun lung sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakati lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won. Lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile. Ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luegia niburen gidi bulan. Lubara gen lira, lun ti aba ban hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnya na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyu lida hafalaruni. Alidihanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichug bay bungyu bun da meka le hichugun bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumagnyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu da habai. Itara meme ba, diregdagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, Adimure haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun ti hafurinda irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yu guduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutumuti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon maden hon lamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hatima liduhanyo jegwa li lau lafinye. Uribati maa tisigur lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali bai tumari tida garda lanna idera waguni. Tori gubon anini hale lumage uri wawen iru mutahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiri banya tubinya. Ahen seribi tubalinya idukanyu lwege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabi lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei adimure hakatei le mon lumuti. Ligiem nabuse inumbe lu kamari idun ya ulinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lu garangani hama, lu honigiru nukhaba, lu michugu hama luga lu honka mafinye banya lu hadimore ha uriba hawagu. Anyahi ulinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai ulinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lu tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati ma gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harelererun bungiu.
2: Mijiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan le luwati maridu lita lefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu dedun sungu bai lweha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habai me. Ahin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lu. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lwagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lwagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. la diga manigun ti wa ni kata wa magwa nyahun ubogun si yaba igin wa nigun ni kata yagi ahin gaygin wa boy gadaudagun lunti gufurma wa ma laulira ahanya ha busen banya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba habru hatidun lisadara na sarago la gubri aritagunile anigu balinya grigye lidun gringo luma asie diruni linsinya gu sensu ligye lila gleboy sun luwuye rivunibani Ananyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luwugnye bungiyo Anura haba loiburi kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyo binya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate loma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lo bidin lau le nubay bay bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua diru boy bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwe te uruwaigu, habureme abureme Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama sei lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsi bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, Ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichiani le larufu da habai kristu, Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundu lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kata ibuiti wadiga, La diga ita la linya la, la ran seru ni lubaregin la digni ubo lun, la rufudu ni la reini luma linsi habu won li dangin Jesu Kristu. Gweto, la rufudu bay insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun la gini chagoni lubafu oweni, ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumta diti lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungi luna purijani uganu le, au na halana ke apostolo luma ke arufudahati. Lige na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, ua ti nibusi garina, lugundu subuditi nun kala uago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luuyeri arufudahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufudaina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufudahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugua, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaregen lira, dan leliabin bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairunina. Dari lamugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihibei lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba balibe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu wa lidon amu kate lui le lanina asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge lerere han labuti. Itara linya ginye. Aba grigia le adara gutilungua lidon juraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun juraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagye luma. Aha wa yeda kwa lao, le yeda kubagye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufuli rameme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lanina inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure burimalati le lanina ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalido uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha le susere belu imeniu. Luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuru ni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gama lumu ahen arumada gwagada grigia lungua, aba abayweru lani na uweirigu ni, le derege guatilung gualung bungio, huligie lung, aransenyo lung furumie guare guadagima nubuiti. Anura haba lubuiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwarahama sungha agua rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigenin malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sulla, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi una bugutu, lun gayara baila la sansi runi bungyo ligabri hasaminaru, lun kanha nubala lun le inaru nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gie bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilaguanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimurei, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfli bay luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da atinya, lun harufu da ani lerig habuse run bay hagambu hon, hichugu bay hanagan lago inairuni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga, ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, rugo ba bungwa lungu ba pulitia ni ugano lelala na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, areida nali arufuda ani lelala na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu le lumba inibihini luma geo nabure me agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligia ani mama riguba nu lichige lichuguba iginye honsun ha aguda bahabali liabin lau insi habuni houcha babi yabi nariha na furese igira ladina demasi hinsi nyetimati kate le lana ubo le lung nyunduha ti uburugun Tesalonika nyunduha kuresente lobo wagun Galacia Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguni numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba gua le luagun uganu le wapuriti ya bei. Dan le furumi ati nadimore hanuwe gine gua ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya haa maa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me luwe oweni. Ani lesefuru badina luwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe haa sielu. Ruwa la uweiri guni lun, lun sun wada itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luegen Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha di le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gidala liuganu lani na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bai migiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwai gayara la lichuguni wa haduru. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubai labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la wigiri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundwa nyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagun inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inarini, ani vije tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije ti hasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luagun subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagun ibidine la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongu wa lungha diga nile buidube.
1: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gaba hong alidiga tinya luagu lunti la derega dagu la hauseru. Inebe wa hagie me buidu hachigu, derega dagu lida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya ha weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiyame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibure inginya lun hinsi hama hamari guhon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagiya, aranse hagiya habinye, areida hagiya, gagamba di hagiya mekon hamari gu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bure nginya lun buidu la hachigi, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. lun lari hini wa lida li gabri habagari dun lagu buidu lan arufu da ni le lagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lare ni won le ida ginye be gajara la hasal banu sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni wuribani luma I gabri lan na ubou lugu bagari du aba I bagari le buiti lida dan le. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Direge guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aran senyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kata ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba nuguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lun tilaha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lun hadigun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niyaba, lun dilila hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagudeme lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayin lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba luai sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luai gen liluridu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sun ha numa banya bun. Mabui ga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu. Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi Kristu, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buwagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luagu binsi habu. lugundu darangi laharu hanigi ha afinye wailagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie guni le lumbo ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinya buni le watambay woni wagua. Au Pablo le weyali bay le ginye dawa nyubay luwegi na purisinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lumba digun abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigi halibay aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibirubay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lung hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaruwa. Luege na purijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lung buma bwe la gweto lung sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, lausun gajara la hamuga narita guagu de nibu lagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanya bun lugundu choruna lagu bagambadi. Ani subuditi nu lagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina lagu lida lame launabu ni bungyu hafuri idun lung. Nafuri dun furisu nukugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun. Lenoba furisu nukugin luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun. Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumuhu dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge bui ladugai ubo. Aniru le luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun katei laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubi halilire buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye. Ugunye, buku chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuko huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira ariya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi eti le buiku buipun. Iene go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi te. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
2: Ariya gati ginye.
4: Buguya, abore mi. Dida lagume seha. Adega pumuti bo, laubuha bubadega isiele. Lagumu chubasielu, lumo bo. Ahi buguya, berege rubadu sundana. Lawaya tukubike itendu, babaru chobuboi ke ya ba idil la sansi luba ke dangu ahi buboya aba meme medik magumu chuboi bi bahgan
2: mariya guti buin junia ba woyasu lunia ba angeli
4: yoruba lege no mere dari ni chubuni ba gani la mu bubudi
2: sunga heli gu sifiri gu servi duti nya lu buin gi hagi ona huti nya lu hidera gunia halum banya heresi biruni asal baroni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira agubali madigu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye halogu wafigon ahi munigiru wama ome basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure megwana rugu Yesu Kristu atimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gien ha agambu balien aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala aliginye buingiu uganu ligien won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bain won lao amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi. Le meme wagubwi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira larien hentida lereru.
4: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawa. Kata yanusa dirige lubebele sebala hawa. Adiga umuti ya kanda buba hawa ya ahili. Damalumu dagu wata bumuti lau wairibuni luma inabese. Rubu muti ya nao jesun kata.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama baila labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gilila sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Dugu lau wairigu ni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi won, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigun. Ligia lun tilubwe ibuga la sufu irun lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le onahabwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya papu wagu hundi ibirigu. Nere mokolo wagu kweri hundina adamu nini.
2: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitupa wagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garao wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liyengi, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu, lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liyabwi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri luliebi bala lun aba mela fadri inutimati le gufli lau gudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafigo ngrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gwale mafia gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que nie gola bena jureñu un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti konigi wama siandu glien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu loguta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochagu gamalumu meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ai ti wagele afinye liboy bebelu barli don emera gunile wagu bailarinya kapuingi.
4: Liyena afinye roboy de la negani lo agu bebelu koyala li don fulasule emera gwagali.
2: Lausun gumulani buingi luad gmailuma ge veyule la gumu chubali la dugni ubo. Kaisi laburu dunu ati dalere rubungi logo lisedung veyu.
4: Aba lemera gumungi ulida gesun lo di mari luago lisedung veyu.
2: Arian wagoya ligi ati dan lereru itar.
4: Lebelu mwenyini don fulashu le emera gwagoyi.
2: Laudimure burile, subudi wamuti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera guni. Aba agrigia, ha wagichago, hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Lige laranse rubu ingyo amudan lunga yara bailan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, adimure hati bu ingyo, lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen, tidan lere rubu ingyo.
4: Ugunye, ahi agamba le larinya gubay bu ingyo, medara gada homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubo iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati lua iluadigumari itara kai le emera agumeha buingiu lua iluadigumari. Lunti lubo iti wafa agun lungu ebeluru lidung emera aguni ligia, Falada gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la larama dogun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbu ilaguse la gudunio. Hesusu le liru buingio, le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubae, derega da gumeme wama, lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo, le wafati eboin logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligia lunti lubei wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingi ule insi habube nwon. Lugudeme habula nwon, idereko walawa me lau laraini lida vemege irun.
1: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro yuguti wada agen lun ligia bala wachigudu na ligibu ge buingi. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uloi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gudunni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi linguanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luagu lifigo guanarugu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
4: Fadiri uguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwali sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba tibanya lu. Aba lanugu ni buingi Ukristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wagun furangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sigu halisaragu dan lumage asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubo itida angelereru mwingi hu. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamaga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufranda hamani lereru mwingi buidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru mwingi buidu. Subudi hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uriba bai.
1: Hebreos.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Daniel Hassandirube, la ojalí hanu lelero un buingio. Luma lubafu ubole lumbe liabi. Ahanya abruha, hene guboya, hasakriha. La diga, kaisi guberi guhamunga hatara gunyinya la Kristu logo gurua. Hadugu nya ginya lu ehere ha grigi ya lau. Ladiga muale achuru bali huya le au yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uati kula lu nikata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu kube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyubu ibe wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu injiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidere agonia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lu itara meme la ka aba hidagen, arufa da afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruti walu hamagwalidu. Busiara gutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awada hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lu avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyago.
2: Nabini rubani bustarago, adiga aume, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, Abraham la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafi yonu grigia, loga abale wairi kutima ti hawa hafi yonu. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyo, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyo. Lugundu, businye la larufu dini furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago, lagufu liruba ila lereru. Masaha siruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong. Rule lafi yunu luago. Kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulu hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuwe luago emeni ginile rula libuwe wong. Agda halumuti emeni ginile wawani. Derek dagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek, le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuridu Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liyewa lirubu buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare inti lu lidagen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu. Ani siente la sigue neroni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habai sigelau le

0: bini rubi. Jawada, fadri uhare subri bali ka lidi si farenti wugurin go editin. Ahenti logo melke sedeku, tadimur halere wingi logo kei logo aban levi wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri uha, ladiga wagun, ha agubura bali ka lidi si farenti guento, logo faye hamani ginye, lu melke sedeku, lida orale, la faye rubari abrahamulu. Lugundu, lida aba obu, barulu mutiabuga abrahamu ladiga wagun, hamagoro hongi yabanya, lida lugu budale lafri dumbwe, melki sedeke lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi, heresi birei, israelina liluru du Moises. Lunghamuga buidula, awadiga marikai fadri gu, memeke ruwa li hamuga, lachila agun amu fadri. Mama libe aron, libe melki sedeke. Lugundu, dale la sansi runga fadri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agenla amu tribu Israel na liebe in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liebe in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle la dimure hambu ilogu afadri hani. Ani furangu timati danle liebe in Hesu Kristu lula fadri haba kaisi melki sedeku. Mama la waba luru dule ariyan gube, gaba la ida gen adige wagun liyabwi. Liyabwi lu lafadiri habayi la lugundu gabafu la lu, la bagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gube buingyo logu Hesu Kristu.
1: Aba fadiri buguya, lu sunga nga, itel emelu kisedeko.
0: Kumugu wati lubayi tibinadi gumadi le li luru du Moisesi, la diga debiliti ani meseri winiti. Mabafu ti luru duligi ya luun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo emenigini le luun Hesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbwe habara hon. Ahi ti logo Hesusu le laubwe finyu lichuguwa lubara luun. Lari henti da lereru mwingyo.
1: Fiyu bali mwingyo, le agure mwingyo, ani masansi rego luboi, lari tabu, aba fadil mwuyo, lusu wanda.
0: Ligi ya Hesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, luile frumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kei miwa la lusunda, masa giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara lubo la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumwago lubu ingyo awago. Hesusu lubo iti fadiri boy inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara anti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyo timaluwa isunkata isielu. Mitara anti kai hibiri fadiri inyo timatinya Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Hesusu adagaragaduni, abanagu weyas, lusunda, dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladiga ni fadiri me. Le uwa bai mege iti logu lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima bai lida ge sun le warinyago bai. Logo nihe laban fadiri inyo tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lomere lalana larunwe habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai. Tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Hesu Kristu lubuingyo. Luhamuga nyanyi la Hesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logu iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gumbuingiyo lun.
1: Adiga boitia, sunkatei,
3: Isi iya moto na lufu tu bumbu, lagu bumbu.
0: Gamalumu, wairi guti la fadiri ha Yesu Kristu, segala ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sui na gu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gamalumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
1: Lania ganyare habule mebungiu. La chile gobeye, lunadudu iseri darada, amalila na buda, luma Israel. Mita abai kei darada le nadudu vai hama hagichagu, leveyu le, nare kutubo li hahabu, lunasazaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni darada. Lijeti ligi rubali ya hongua, linye lariebu abule me.
0: Aniha darada le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariyangu aburemi.
1: Nichi kubo iniluludu, litong hasajumen, abame naburuga nitita hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boy, lularufu tahoni wanuwaku, mariyangu boy wugiri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi le aburemi, lugundu hasubudi ruba na sungu boy, lumo gale jiri timaa gibi boy, darilumu le wairi timaa boy, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hetake boy, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu, linya le furumieti, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di rugunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, leidagien hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamunga gayara ala laruma da gudunia luru du ludagien hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lauduru, aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gamalumo, sariviti adagara gudu ni burile, lun larita kwa gudu ni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mapusa rutibu adagara gudu ni ibewese, ruru kutibu awa ugu gunu. Mabuna atibu langwe adagara gudu ni gudawa ibote, niburi lau adagara gudu ni luagu figo. Abati larinya gu, Yubi hati na upo wako, luna dugu ni bugunda mpungi ito. Itara kaisi furu yungi ya la wago tita beleno.
0: Furumie, larinya ga luwago mabuse erun la buingiu, magunda aligia lao adagara guduni, ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Luwago figo, lao sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga buingiu, leidangia Moisesi hongrigia lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igien,
3: Nyubi hati na luna dugu ni bugunda mpungi.
0: Mini lan lira, nyubi hali lan Kristu ubo wagun, lun lagumu chaguwa guduni igaburi le lani na hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibungi yu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Yesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadiri guhuri yu, saguwe yu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Yesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lonwere buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasu, abalabu idura gudunia lani gubuingiu sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
1: Anja garato le nube na tukini hama lari kepo imeleyu ligi linya lariyangu wakorema. Nichi kubayi niluru kutito hanigi abame unapure tunelita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marita kutipi ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribatile hatugubi.
0: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda meme geru wali amu atakara gduni logo figo lige lubai tini duhinu laulon en kristu logo guruwa gayara haliwebelu rulido mflasule santu timaboi toi gembelu to meme lugu bu kristu tarati aba iseri ima won lumu bwingio aba ima le anigi baliwa lido ibagari magumu chaditi Jesus wafadiri yeboi inyo tumati tida luba bwingio lige lunti lubai Wayara fatun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gda laru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumat. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingiu le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento otima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lumlaguse ragudini wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingio. Dan le ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logo lunti la lomwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingio. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le aruma tagadabaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
3: Aulalubu ila baincha bidini yegrigi, aulalubu ila fayre bidini yelabu hafiku.
0: Ariyangatiginye.
3: Nagusere bidiba yanumutu nye.
0: Fugi abu grigi ele waguti, Labur haliganyu buingi ule mingwabai. Harita kohuma logu buriwe yule sigu halibai da meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri run lido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agien anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gien gurirugu. Laduga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya laduga gamadago hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Igira guagadatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuwe. Subudi nyuhumoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigin luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie miela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara alamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. Tariya hene lereru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
3: Maana hali, aha ngembi le lube liyabi. Madale se hagubo isarani ta. Ahi le nariche rabado kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun. Hata angieti wa haa esefuru banya, laduga afinye.
2: Hebreos capítulo 11
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburi kate, lausun marihi wamani. Laduga afinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adugu bali ubo, Laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiu. Lau lafinye aweli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige lau le ladagara gadu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. ani materi wati lugubu lugundu bungiu anugubali. Ani tarin he lereru bungiu logu lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la bungiu lau ya ubuwoku. Ani siyente la gunda aru bungiu wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wayarafatu lu bungiu gasu wafinye lu logu anihi la ani lichukubala afaye iruaha ha alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali bungiu logu lataka rubala aba onwe bungura lau sumarihin gili la gura aba ladugu ni le lubai bungiu aba ladaragun aba onwe bunguni lun lasalbaru hau suntila na luba itara linya lasia diruni noe ubo aba lubai leresi biruni bungiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye lau lafinye abrahamu dale lagua rubai bungiu lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gai regien. Ibidi oga lun halion bai ila. Aba la ganon lida iseri flaso ligia. La usun terecha la anyen la duga la finye. Aba la ganon tida ankiampo. Ligia meme ginye la dugu bai isako. Le liro iluma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Aduga lumuti Abraham sun lira, laduga agura bahala lebelu rolidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladugu bibungiu. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, luntagarudun. Garudu aba irahu laduga tafinye runluagu, lagufli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waiya lila Abraham, lungarudu la. Nyubui tilun gaduga wagumbui lan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabai labahudun. Hilagu watiyan sungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama selubai buingi hon. Gamalumon ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati hariyagun luagu mama lan hagaira ubo ule. Hayabu iriginya lan ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyinge luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu ule sieluboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirewle isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingiu. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lirewle abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingiu, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la dugu ni buingi lau lichugu ni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abini runi lun hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ge lirahunyo hose aba ladimure han luagu lueri igu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lu lanugunua kaisi tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luegen Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruaho le lumbui lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egipto manufu deiga lue iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariangulinya lumbuingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, la dugu fedu legiri be lueyiru esefruni. Aba lona ha, aba hishagwe, tu bener haba Israelina, lau hitu lundame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafaru, la mga niaba hagiri ma Israelina. La dugu hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugru kai hagia, aba la toro gutuna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba hibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sag binafu logo seduweyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israelina tubi. Kaba hamuga kate inariak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi inti yaburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyalue hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, lugabafu bai la uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tawe fein, rede itinya eibuga nyahadugu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibuga nyahadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu genedubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidu la afinya nile hawagu boi, ligibuge buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boi, laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma huma wakaisi ibirigu. Mabule ita humai luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kate ile, ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adaurutinya, kaisi kubairigu hamuga genye hadaurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya nginye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga ama haa, agabara habanya. Mishika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichukube buingyo le emege irubai hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi kungu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gun lao afinya ni.
4: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara hama giriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haadunde habalu, hapuriche habali lugano te buingi hun. Samina huma libuguru italinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubali. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadine huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu itala linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogu di tuwe kiempo agay asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuriru wawagu lidan ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le ligi ya lunti lubai wichugu ya tenki uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo ya tenki uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse ya lubai buingi wamagi ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wa yuma mabule itahuma hadugini le buiti bai luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bai lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagon. Kei busien wabwe buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulu buingiu, lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lung buingiu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, lidange oweni, owniri mudun le weri timabai, le achoru rubali lidara do buingiu laulita. Lung luadig maridu hida, lida sunkate lidange Jesu Kristo, lunga yara abaila hadugni lugunda, weri guni lung Kristo, lun sunda itrala niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato nasubu dira gudu nyeginye hun logo furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihon mabu iga ninya hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun Binelo buingiu sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le weirigu bai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aho etenira lule finu bea doira gubuidu lun hariengu lun.
6: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
5: Hariengu lule gudeme bei.
6: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
5: Hanugu nya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni arui hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru heina ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
7: Hisi ya lakirige bile dibu, ke bisi yango bungua.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ruaba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariyegu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahin lubai timadugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani ya guseruni. Niduhenyo, kasa hula la riengu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Lareng gaba hidage lu.
6: Buidula lidi bu. Darugu ababaugwa hobu yeme.
5: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hulalira. Itra len la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
6: Buguya afieni tibu. Au waduga numuti le buidubai.
5: Au warinya gati na lui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigubai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigubai.
5: Afieni blogu aba rigunye la bungio. Buiti badiga. Gamalumun afiente gie mafie nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafienu, ibidio go tau bugele. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adaga ragduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Aninyibu iti lafinye luda yari baila lau kate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
7: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwa ti.
5: Nyariye wagua ti luago Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti le la digbe. Animama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3.
5: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da teme lereru bungiu. Lugundu subudi humali luagu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon ahi anihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga nigo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama balilichu au le lumage bebungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. galu matia arei datia gagamba ditia gudeme habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia frangu tia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada lumahada amo.
2: Santiago capítulo 4.
5: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubay lumo bou. Hagani la bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichuk bay bungiu wada lum. Kamalumo weriti mati ide moe le lichuk bay bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
7: Lumo tibungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera volumuti ha unabugu banyo.
5: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafiga ute shibahu maihuhabu. Angi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugu huma, wago huma. Ayahu wa huguyame. Sansigo la hehere ha luwa yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariengube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei aba airumu. Wadagu ba maraso lao wa seinsu nyei lu wabihi lao.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubay luagu murusu dan larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungiu wabagari du. Aba me wadugu nile o lir.
5: Ahi tihuguya hadimure ha lao pantu luagu kate le harita gubay hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugi erisi ten havu riba bai gaburi. Chuluha liora lu hayahu aha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubaiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubei libinhi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humaligie idalia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. lugundu arahi dati bungi gudeme habuligia. Lauge sun kate ini duhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Damele hariyegu aha lu aha la. Dame gele hariyegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga hubungi. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungi. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoro hon tabuti guligili si ilu hafuri idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahin ginye figo hali luboy, feruduna wabay li figon. Ligia gufese humay luboy hifigo huni wagwa. Ani afuri da hugueme huogwa lu hareidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugbe grige le richagobe tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la afuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Larige danya le la afuri idu aba ya lahu yu huya aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umale richabe, liabi amulu lagiri budaguduni, Subudi humoi lagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
8: Furumietu ligara da Fedur. Capitulu Aba.
9: Au Fedur, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga yungara da tohun. Huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi lwei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anuwa dira laya baya bungi ugu chili, luma gia meha binaru, la diga ligia la labu serubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilo luma giebungiu. Ruma ma uweidi gunilu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Christu, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Christu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le siambi la dasairu, sianligia la feri drunei lubuidu. Gonigi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana baila, wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, Asufri nu saragu ocha vaguni luagu murusundan. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Christu buiti huagu, Dai mele la giri budu ubowa ogun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Christu hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinye luagu Christu. Luago meha salbaru ni le halgu daha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gu dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia, le lube la sufri rune Christu lubare megiu. Luma weiri gu ni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subu diragudu ni bungi hon luagu. Mama balala lida hadani. lagu flirua bricata ile. Lagu lida balava dani. Asalba duni le meha wagu beka dimreka. Ligia meme la wagu beha purici ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifi di sandu, le nyibu be sielu gi. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginya gufananda hamani bricata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusuku mei lubui du haritagu. Ruho mei sunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni dame le la giribu du Jesu Kristu ubogo gun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, kei maha ligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
10: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
9: Aha aguar lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusar gudunia sun girigia, lun tihuaru du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri I bagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uati megeiti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyinu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gien oveni. Ruli gia ueri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
11: Itara hanya sungirigia te hidu. Liabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalabuli lufuliri.
9: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro, capítulo 2.
9: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habuse runi, irahinyo figiginya mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habuse run, haturi hanun lerenu bungyu buidu, luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati luago buidu la abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu, dubu vimati, le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya ke aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
12: Nichi gaba dubu sion. Dubu le tima timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haa finye nikio loagu. boi du beli di ho.
9: Weli ti le begi dubu ligi ya hun. Hugu ya lea finye libei. Ainti ho ha ma finye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
12: Dubu le augu me vere se hama abunu utinya. Ligi ali dubu le timati mati.
9: Ariyenga tiginye.
12: Aba dubu achuge wagli ligi ya. Aba dubu le ego da vitu tigirigi ya.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda ke isi laranseru ni bungyu. Ahen ti huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hong tiye huguya. Fadiri guha eseri bidu tiyen lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anua diru andu. Lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubay bungyu. Le agure bihun lida gien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungyu huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buha li bungyu hun. Nidunha yuhisi tiyenu. Huguya kaisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya, hadumane haburiba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei, luha digne le buriba bay. Lubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ya mahi duenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ya mahi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, habai chuwa lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadiga kati buiti, abaha wandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungyu. Luluwiyar igaburi le lagura bungyu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafala runen. Madugunti Kristu ni aba figo, mayeha ligia ni aba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti ya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wa figo, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
9: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. gagamba di huma hong humarigu. Luahin la mahagi yang lubai lung uganu lani na asal baruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristo. Luagu rigu husa. Laurugu meh harikini, lubui du houseru, lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubui du ni le meferi di rawadibai.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Darangila,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yagin yang bugirinya, afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar giluegie, mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikhon laulareini hon. Adiga humai itara ualamga nikata lularedarunung lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebuseti labagaru abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani lungundu lunti lungi lungi nyenye. Wila timore abribani. Maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Aduga lele bujibu. Alu halai terangiru abu la falabu. Ladiga gongi rumoti abureme bungyu haru chagobani. Agambala ifa fori idundu anganya hadigu bani buribati magunda tibungi ha
1: kapagi ganyana ladigu buribati hun ahang icha go hun gwa luha digane buiti suwada gamalumu flesi watu ahang asufiri la ladiga surula hikaburi mandufu de dahuma loi niaba madihi religia me haritagun rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi, luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugunin buiti. Ahe itara liyan lubai labu seruni bungi. Segulau la lu hasufrirun luegi hadugun buribati. Haritagu huma luagu luweni lasufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun aba lasufrirun wawagu wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vimati lani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lung la ruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
3: Primera Pedro capítulo 4.
1: Ligia lubeiti itara ke la sufriru Kristu lida ugubu lunti ginye anansa nyu ama luwa sufriru kei ligia adiga le sufri halibe lida ugubu mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibei

0: adegi meha luri bakati lehisi yang behong ha ibidi habu banyak lubungju. Lita meha dale segehali bay. Hagano yang meha lida ibagar le dibusi garidanet. Palah muti meha luri bahari tagu. Abacar uda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariu. Kuento. Vueli tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igi hadum nehabi wuriba huwagu. Ahinti haguya. Agu feseruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar guduni ya vima aginya. Ama hilagwanya madise. Igia. Apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate. Nye la saragu isi ni hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isi ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe si le heresi birubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le eseri viduti. Adiga lei la usung ere le lichigu bay bungyu lu. Sunkate le hadigubay, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungyu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiriguni luma ubafu lusundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da tahaningi lauburi lidere ochawaguni le uwegien beihasigiragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, damele lagiri du Kristu obowo ogu, lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loegien la dura aguni libiri lurudu. Ni loegien le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramutu loegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungyu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungyu lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungyu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungyu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abutigulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Ani gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi. Gonigu humanya lirahinyu bungyu ha labuge banya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma hesere bidulu bungyu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi yaha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le timati. I bihu ba abaridi wedi guti. Le lube me feri dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahong waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu. Idara gulmuti ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madikire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agagudu wanyu huma. Ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu ebuga henyadu gulinya mafia. Lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungu walung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi hume luagu ligia meme laginye. Hasufri rube idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusu da. La dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye agua rube ivon. Luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu da gou lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da gua meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinha ha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia lea finha libe que guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragul Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subudiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu dira gudne in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubai von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, raguguo ungua lamon subudi, gurasu lamon raguguo ungua, edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu, isie habuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le timatimati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido ularuwe hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu chadibai, ligia narita guagda meme badu nlubai luagu. Aunsusu budi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, a fim tina logo bui do la lu narita guagdenum, logo luuyeri e bagari le lubei a bagari duni. Subudig dalali vabure me Jesu Cristo nun, logo yarafa li lan veio lunoe. E taralinha lubeiti, nadugubei nuarante lu ibini lame, larigi hiladina la, lu sun andan la haritagun, logo buricateile. Arufu dahani levichu beijun, logo lagiribu du vabure me Jesu Cristo ubogu, lausun lueni lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu. Ariha omuti dan le lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
4: Ariha dirayu, lehisi ebainu, leaube ume bulanu bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginya sun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la hida. Hadaruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibay. Lu lagada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivie hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya vei honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labun asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lung luei au chavaguni. Igira la ya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufuda hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugua tia hongwa, meberese tia launikata, marufudu hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya keisi animalugu, ua tigunfaranda hama, hagu rahong luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaranda hamani. Honwegu ba keisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege asufri ragudun amu. gundan ti alau hagufli runen, la gibri hayuma haligibu gen larihi ubo, nibusi gariduna tiya, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu, mambucha ti hawagwa dagwa figo, achawa hamuti nya debili tiya lidon figo, hanari meti iga dua hama, girige iyan agua yang hagia, feri dinyuhanya, la duga higirin uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu, le meha algu bai la ganyin usensu lu la duganin le buriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimuri buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama se tiyan liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamali bebabune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le. Lunya largu duninya. Buriba timabe le lube gadan lania sigilau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigur lau larigien la hasubu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariñagu bai.
5: Agaraba hatubuir huswamprugu larige tagu le harumati.
1: Segunda Pedro Capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, ti da biangu bai, houcha tinalu narita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha haniegu bai profetagu, luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo guhun. Lida ge sumburi kate le warinya gu bai. Ruti ma humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu nei luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wakuburi gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi usun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielo luma mua lego etombe. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma hagini chavagu huribatinya. Mabule da hume ginye. Iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lia laba veju. Luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kaisi harita gun saragu. Gaguran suruguti, habagirigia la diga mabuseruti lu leferi duruniaba hada agien, labuseru lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kaisi la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Kaisi ti lagini chawaguba la sun kate itara. Luntil beiti haruma la abagari du terege guanyu hongo lu bungyu sun sun na gubai aguro banyo humai la chili ru luei ru bungyu adiga nyu humai le huara te lu hofu dahani dida mebeyu ligia lagini cha oguba sielu la watu gemeti aba me la ruru da gusun kate le ubowa gubai ahinti wagia aguro ba muti seri sielu lumei seri ubou le furama se lalibi bungyu won Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburi kate ile. Houcha humalu la darirunu bungyu lida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Logu lagura ba harugien la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigia lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye la buru havaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo i bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihi burila tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide oga banya au. Ha mahalogo banya hafinye. Garabago ti la nichigo la buru ha Pablo segun hagiya. Itara ke hadiga tumburi tibiri. Liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la duga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabureme Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumanda itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hanyi burikateri lehun luma fikon huan huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mamarigi wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingio, Ani magufuli ruti lao lugumati, jee tigrigi eligia ani uwati inaru nilida. Ahi tigrigi ele adigubali ele lubaibi buingiu. Hinsi ele buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aba luma. Le ariyanguti logo lida nyila aba luma buingiu, lunti labagari dun kaimeha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumati ele naburu haba inhu. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi yeti da. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugirai na linya luburi iga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti luago lida anye la larungo nga, ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi iga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grigia le eibu gube lida nluburiga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hon lugundu ferudu na la libuingio ifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburha ya hon lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi yeti da. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburu habayi huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi ugu chile. Naburu habayi huu agubirigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi yeti da. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi yeti da hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. ahinsinya ubon hu misi ati bungiru ugu chilin hu lugundu uati ni kata lida ange kata ile lichugu ubo nyumbu iti luma ge bungi luma ge guana rugu ubo liabu ani aniha biburi kata ile lichugu ubo luriba ayuma hagrigia hafa agulu habihi ni kata ile harihu bai luma panta logo irisini ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma grigi ahi tile adugati lugunda bungiyo la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitelaa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu dulu li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danlaa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lunhamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sunkate hun, na burha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harinya kubanya logo mama la Jesusu Kristu bai, hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu wa iluma genfurumi yeti, tida hanigi. Ahin hatika itara, Hereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Heresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hun. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkatei hun. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahalali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, luntiginye, asubutiru ni luagu, lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahu nyubungi, ani inari ni logo lirahu nyubama, ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingunu, lirahu hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi li la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu lo kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubai buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahinyi banya buingyo, lumo kata ya la lirahinyi bai mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubai, o misi habu la lun liduhe luwe igen Jesu Kristu mama lanigu bwingi. Ani hauga nule hagambu iluma ge frumi etida. Luhinsi egua wama wamawu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubi mafu. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le la digu bai kai. Ani buiti le la digu bai lamule. Niduwe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi walida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu hinsi ati ya waduhe yuloi ge Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lunti abala isi hapu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamunga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wawagu niduhe inu gayarabai wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni ginluwagu. Logu lichu kubai laa sunle wamuri habai luma wawu lugundu gufu lihadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le aube lagundara. Lugumadi mbu ingiu luwafinye inu logu Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawu. Ha gufu liribali lau lugumadi mbu ingiu. Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi eti anu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingiu la adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama lanligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama balin sifiri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwati sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liyabi bala sifiri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifiri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafu ya sifiri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahabwe. Lige lebu boi, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingiu, hagamba lumuti wa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subuti runi sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa. Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani ha isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi lu buingi. Luwagu ligie la hinsi habubu ingon. Aba launa hani lirewe le abaranguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinyanu. ahin hinsiye diwa luboi lubu ingi itara, lunti ginye hinsiye go wama wama wu. Uwe gili ni yaba arihiti buingi, lausun lira, ahwa hinsiye go wama wa, anihi buingi wada, ani itara linya warufu duni visi habu, sunsui na guboi, lumbu ingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyatiwa la aba luma buingi, ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru buingi, arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launu hibuingi ubo wagun. Furume kwa rigu le afinye ruboi logo liru la buingi hesusu, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingyo. Isiani buingyo, ani le abagari tulida isiani, labagari dunya lida buingyo, ani labagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabu ilumu insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni, ladiga wabagari dunya la ya ubowo kukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwa te anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon, ladega visi ya dulu frumi. Ahin arinyaga abangrigia, isi ya ti buingi unu, animisi ya ti libiri lun, jaya ti grigia ligia. Lugundu, ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyaboye gen hinsiye la buingi lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsiye aboti lubuingi lun tiginye hinsiye la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinye banya logo Jesus lan Kristu boye age lirahinyu banya buingi. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamoy le luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigun wale luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habu ni bay lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesusu la li rebu ibu ingyo, ligira ugunye gayara la ganye iru logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu, ligia nyumbu ibo lauduna luma hito, mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia arufu tubalini sun inaru ni won, anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu, le larinya kubibuingi logu lirau. Le larinya kubibuingi logu ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida agenye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bo lirau buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bo logu lirau buingi lumu, asubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurumi ya kwari kukate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni logo agamba lani buingyo wafuri yedu, subudi wa muti ginye logo launabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lun tilafuri idu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihi figon lani na oveni, malati lulafuri idu nwa lu buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumo, mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti omuti logu grigye lale anugu balimbuingi ukaisi lugu chili maibugu tinlida figo. Lugu dukonugi lumuti lirau buingi. Anisinyati ladugu mafia ni katalu. Subuti omuti logu lani guwama buingi. Logu labu genyanu lan lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti omuti ginye logu nyibu halilan lirau buingi ubo wagun. Aniru halilan gufurandu wun. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Le ye buingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyo goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buru hanyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, luun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun haa afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le luun bai wama bai la, sun ata. Bini la buingi ugu chile, luma wabune me Jesu Kristu le liru ugu chile. Ruha maimi, hareini, hakute me habu luma hadarangi luun, huun lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chi buingi uun, luma wabagari dun. Kwe tonti nitu, ayumara guwatu na buun luun, insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isiani lun wabagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isiani kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Ayaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni gu huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai huun lida agen huadig mari logu Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahin achilu raban grigi humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarawu kate ilunti narinyagu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun. Lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabun. Toa ginye lanua dirubo buingiu itarala.
3: Turu waligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobun numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiu lubuidu la lidi sunkate ibun. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo lwe igen Jesu Kristu ariaga nu logu babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logu habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsieti nu buiti bouseru lida servidu ni le badugubai hon waduhenyo lwe igen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahu da guatinya ligibu gen adamuri ni le jaa bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni Hawaii yesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamake ha ibiti habu manya lubuingyo. Ligia lunti lubai weteni run, hon lun vitere guninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi, Mahati, diotu refesi, lidin laule waboibe, lugundu businti, abuti lan suanda. Ahana luboiti nyundun, nereruba lun luagule la digibe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, bogudin luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia, luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, abalabuguni ya lida agen adamurini, le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempu lu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu ya nabu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu dubo ibungiu, lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubo ibungiu lu Jesu Cristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Cristo kata ile lu huan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumun lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini, la usun le la rihubui. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubui Jesu Cristo. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi birubo ilumage bungiu adiga hage gasu lo kate ile buruwa nyubo ya la diga jarafa lidan lula susere dun.
7: Au huan, na burha yehon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima ambay lumage lubarage lagu miserunda. Vima ligia gueto ani Lelumba iliabi, lumagien hamagien sedu zifirigu haligibu gebaya lala na laruhi. Luma lumagien Jesu Kristu, gefeti le gumfulibe, le frumie bei asaru tulidage oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubaya. Hinse tuwalu Kristu, ani chibala adiwa lidage wafigo mlaulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibai, ruwalao weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihuba isungirige. Ibinigie hafa rubali. Hayahuba sungirige hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bayi luma omega. Lahuma sehaluma laumu chagule sungkate. Tinia la ino mungi ule sungtika pafa. Le mima bayi luma gelubarege lahuma sarunda. Mima ligie gwento anile nube iliami.
7: Au hua hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba weju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
8: Aburha bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tuguia hontila na sede livili se tologo bom assi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
7: Aba na cara ragulo na nihi cala dimure habainu. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. Labadna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagirita wa ama dagu uchilutu luagu lugudi. Numaba beliti golu yarafalu lanigu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirei leibugu duna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba nabu na halubadu lugudi, kama hiladi. Kama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowen, aba lania guno.
8: Manuhu tedagu waba, au fuhumi ya tibe, au wabumu honi, anilehuima be, hilat na meha kamol mo gueto mi mat na lun sulda ani ni ligeli owe ni numa luma ligeli flaso le nyeha be hilagwa ni abur ha bei lupe ti le bari hubei le gueto be luma le lube la suserodo ani hal ani chu be sedu warugo maha bari ma nyali ta no ule no wene luma sedu le bu sanu de lugol sedu warugo maha guia sedu tani ligili si angeli sedu ti le bu sanu de lu había sedu ligili si
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Bobulga lo ángel le tira biligil esto Éfeso bo. Manía ga mejo. Interalía nanía bo. Aule hau bo ise du waru malinda no bo le no we. Le guía eibu bo la bag na wa se du le bo sanu de lo le bol. Subuti muti son le hadu bo bei. Subuti muti le dera huati marinu ma hagurasa. Ani subuti no muti lo agu sinyala hafa unia hau riba bo. Subuti no muti lo agu hoche bo humanya la ha anía bo me lo agu apostol bo hama. Ani mama apostol bo hagie. Ani dari huma ni luago ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwia sarago liu na huwadi mari nuago, mabucha huga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga maitara, nidi ba huwago fureze, abame nagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi huha sanstre higabu. Lausun lira, luago nye hufule se iliere wukate lebu harudu bai Nikolai te buhun, luma burikate le hadigu bai, legia iere gubai no.
9: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon, tila na buriligilis.
8: Aganyi lutinya, nega gudubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile tita bai ligilis to esumiru na bong, banya game hon. Itra lian nariya go, au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre ha hama haariya gumo ya lagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha gaya lwe di gelandi gu hama mafi. Manute da huma lwe le lumbe ha sufri ni. Ladara guba mafi fiyo hada ya furisi rugu lulocha wogono hafinya sun huwe. Ani ha sufri ruba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi uni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
9: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi rutinya, masu riu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baniga meho, ita ralinya nariya gu, aule gama baru efrein to gagi mubon, to biango bon amana. Subuti numuti ginye luago lida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia hagana wo. Ani lao su lida, numa meme nyedu. Migu humagi le hafia nuago, ni ipi ni lida le la farube antipasi leke febe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Kamalumo, ani burikate hadirga magunta tina lao. La wanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme halaruta abi balaamu. Le ichi gubai dumuri, nubalaku, Lulafiko guduni ya Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwari Luma luha bagari to lida ahoru hani Anyangi ginye hamaba inhibiru ni kati lebu ya haruda wa Nikolai te guguma nye Ligie lupaiti asakri ya huma Ahi madiku huma iter nidu bahu wako madise Aba menagainte guhama gurigi hadiku balibu ni kati ile Tawe fein to afri domo ni imbulu mginye
9: Lega rige iri gubai lula gambu Agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis
8: Le aganyi ruti, neyo tutu balita ge manale aramu duwa nyumba ilon. Aba menichi gong aba dhubu na ruti lon, lau aba iri isere buruwa nyuluago, le ibidi ya tini kaa on, luwe dige lon le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligi listoti ya tirabon, baniga mehon, itra lia nariya gong au le lirau kumbiyo, le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nugudi, kei boronse le ircha wakuwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, afinye, Esere bitu lau haburasu, subuti numuti nye lau hadunye la kate buiti guento loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu no hesa wili to aria wakon lau profeta ta ani mama ni. Lu teyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagare hudu wati hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wananyi metirangi nyu, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri nini hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate ileburi tadagu be. Itra luba ta sub tiruni sun libirsi, la usubudi nani lebe arita uni, luma tebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hida ge segule la dudube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya rubu dani libia, machili ni yegi asibu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: nyenyegie abakati ligibuge halu kama hamuga aba baranale lauti bidiriyo harugongati lamidagwa giye golau lala narui hani niyon gadir gataya gabagaritia bui lawago dandu hakibuge ti hanagagi lefrumi etihadage itarli kai aba niyu lehabiyama itar kai aba bagas ugir leheruwa itarli ligibukai hakibugrige lehagadir itaralinya kai aba agila hamahat Gadir gubai hagiya, sisi ngarinu luagu kara aba hadangi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
1: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi titan. Vima ligie weto anile lube liabi.
0: Sagti hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengiri ni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragu wei gadiri weye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
1: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lume resi biruni uweiri guni inebesi lume mbafu. La duga buya adugu bali sunkate. Lau bunda badugi. Lau ginye bunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
0: Abad narihi aba libur hobura yumutu lina luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti, aligdaha lau umalali reinti lariñaga.
3: Kakatena boilu ladaru no liburu luma lula eritu ni tiseyo?
0: Uat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lu larihi tuagu, ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Ladika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula lianu. Aba lariñagu aba hadage waya yamutu no.
4: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyo.
0: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimiti mudu ligia, Aba lalugu no liburu tugu ya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Ta le lari gduba no liburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
5: Garisha tibulu banugu no liburu, luba hari duniti senyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe du luwa bungyu te, luma lu hagoma diha ubowo.
0: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama waya ya mutu hagi, nyenye nu minyu angheli gwe. Hania galau umala li hereti.
6: Jumu tibafu luma irisi nituwa u luma eri. Mwene wene luma inebese luma taiguru ni lumu mule hafa rube.
0: Agaba numutiginye harinya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le mua rugu bai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bai.
6: Rua la taiguru ni inebese mwene wene luma ubafu yule nyumbo ino ulala na hoi ni luma lumu kumu usula.
0: Aba haria gugadri kata ya gabagari tia hagia.
7: Itara laha.
0: Aba hahu duragu wei gadri weya ya mutu hagia. Aba hichugu uweiri gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
0: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu lania gu aba hadage kata ya gabagari tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
7: Igama.
0: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri doganya ireina luma lu laganya iru. da la heiri du mani mudun libia maseyu abana gambu la niya guhapia ma katenya gabagri tihagia
7: Igaba
0: Aba lafri du aba gabayu funati Aba lichuguna ubafu ulole warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugi Lumanu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagudu Aba tichugu aba onwebu efein lu Da la heiri dumba ni mudun liru aseyu Aba nagabu la niya gu hauru wa katenya gabagri tihagia
7: Igaba
0: Aba nari aba gabayu uriti Nyenye aba balansu luha burugule warinyo bailuago. Aba nagabu lanie kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
8: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
0: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lanie kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
7: Igaba.
0: Aba nanihi aba gabayu amari. Owe ni liri bai lewa rinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari metia hau buwa gubaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wa gubaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala liheriti.
9: Guguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusu regedanya nile da kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi idagu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Didale narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dagu utani na lutu. Aba lafuna du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo ba imuwa rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago ba imuwa. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya kati nungubu, luma nung dubu.
10: Heiku humawa wabu, haramu da hamawa lula ringi nungubu ilu amulala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Katika chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la matuni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri duma limudun li sedu seyu le toaku bailiburu, abanyi la manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara mu ligibu ge lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lun, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi u ligibu gu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi u luhabu rugungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu ati luma watu gemeti, la ugie hita, aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lida gebu. Luma liru wa murusu lida geburi. Tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wa tibarana ho. Aba la sali rego liru wa murusu lida gebarana hita. Hilagu wa tesung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu wa tugie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu masiyelu gi. Durungu kea ba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiri be warugu matugia. Aba la gifi dun luru wa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu kirigia la daga li gifi duna ligia. Aba limi nunu li hagadiri angen li lifidu. Aba la gini chaku luru wa murusu lida ke libiri wei. Lausung hati hama warugu. Leobo le agini chaku bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyabu. Lari giyaba narihi yaba agila ahama la mida ago sielu. Ariya geneligia lau umala liheriti.
11: Fungi yabu meha aganoba ya ubowa. tamele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru noha hiperi urua angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba liviru noha sengu angeli lefidu aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu aba lichigun ligele infusule mebehebaitu aba tadaru nifusulige aba lafri du gumula linyegi kamalida gyaba onwebu regi aba laburi gadakdu ni gumula ligia weyu luma garabali aba achila gumchagagaru lida ge gumula ligia aba haha mahani sungu bo aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebogu bai ni nuburi nad ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi herebiri Gamalu mau mahawati lu hafara gunia cagagaru hagi gerigi. Loid gelu hasga ni gerigi ya lu agu sengi hat. Itar liat di ligari hasga kai hasga agur. Lida me buri wei ligi ya hal lu habai gerigi oweni. Gamalu mau madari habai. Buse hagi yebe howe gun gamalu mau ladise dubo oweni hawai. Cagagaru hagi ya henege gabayu ha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba katai habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hagibu kai hagibu gerigi. Italia hadiburi kai hadiburi gunia liabi hari kai hari liu daru gulinya habulu gulau aba kati kama grab Italia lamuri haruna kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lagu hali no adungu uriba ni ho grigi lagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe Abdo muliri bay angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Suga frumeti la misel, mege gili biam, aba liviri no hasisi angeli lifidu, aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige letar golu le ligibu ge bay bungi, aba larige gumala li ligia lu, hasisi angeli le, taubay fidu.
12: Fararabanya gadri angeli ba, gira yumbanya, laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadage kada uro grigia hilagube. Ladiga aranse ruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biyansa yenu miyun. Itarelea ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu nu. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie. Aba lafara gunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulu gugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulu gugie gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi nu
13: seraba amisura mundi templo gubungi luma latar abau dabanya me atri enula ahuduro gudini gamalumu mamisura abai gurilu le bon udiboi tibiti templo le degaderege wani hongi betu kumbite halubo nyahagoi chaguni uburu gule sanduboi Lagu biyan vey biyan hati, aba menon naha biyan gefetiyan, daudogu ususutu, luhapulichi anin uganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, urwa venveye. Biyan gefetiyan hagiya, hagenge yawa boli biyan tidibu vewe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebay bungiu, lela bude mesun mubo. Ahengin abuse ruti, la didu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba men hagu dunia, haga niyo, Tun sui na gubai, itara ti lobe ba furumi guari gu, lebu seti la dugu uri ba tihun. Gabafu ti yake feti ya hagia, lu hadolo ni siele, lu mamu yu la huya, tunda anina la bugi u adimu le hayu lu gugi. Gabafu tinha guinha, luha tudo de tu na hitame, luguinha, a superior tudo de cubo, lausunu uia de muribani, sagu rabuseru, dame me gumuha mali, hawadi bali, lagendo guba, anima lule afri tu bolida gepusu, le mebe obihama, aba me refere de muribu, aba me lafaro minha hilabuwe, aba me herede ruruago, di dan lemeri fume bu ubulu bule Jerusalém, lenin lubo ilada na wakuo Jesusu lagu burua, Flash memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumiye gerikia, halida geti sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lago uru omeyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lau hobegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufri guda hamutia, meha bia profeta guhagui.
0: Kama lumu, lari ya uru omeyu dimi ligia, Aba lagu yu guagu da niya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha ari hi balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba haga abu biya ge feen ti hagia, aba umala li here ti sielu yu le, ari nga gubay.
14: Wari hu mayano.
0: Aba hamuda iru sielu, lida aba dueri. Ari ya guhaga ni yu hon. Lida ora ligia, aba la daganu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu mil gurigia, Ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia, aba hichigu inebe se ilu bungi yu, le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walaniye gumala liburi here ti siyelu ye.
15: Lani halibuingi yu luma Kristu, la rueha ubou. Ani harueha ba, lu sunda.
0: Aba tihele mchuga, wen gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, le lala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
1: Tenki wanya bu wabure me bungi. Bugu ya le sunti ga bafu. Bugu ya le wima bay luma gen lubara gen furu me tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bu bu bafu. Ani gumese de bu aruweha. Ganyi briha neshane. Shiluha we yu lu babayha. Chiluha gie da lum bagusera gudine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bain hon guwabu. Hama sun ha uyeri gugrigi ha ichi gubanya inebe se ilum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaharun li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to lagi lidara dubungi hama lumutu nyanyi tida li tempu lubungi. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur halubara huya derego dile wainamut.
2: Apocalipsis capítulo 12.
0: Aba de la sali de guaba ome busei ni cielo. Aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu ge tugudi. Luma aba ridi hau dusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahe le lubai, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daruni wa tira tuwei, aba lanugu ni wa lubungi luagun lala. Aba tanura ha uri tuguya lidon fulasu makairo di le nyei lubai, arase li la bungi ubara ituba, lu tonu giruni wa nyei luagun milu biya saa uruwa wei wei. Lari gye, Aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bayi lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti lasaganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giri bayi mafia o satanasi. Le jeha bani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Abati na gabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye.
16: Shemilha li asal baruni hon grigi ubo wago.
3: Kiriha li narui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi kubi haduru mwadunga nyureichi ganya hapa haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li laulita mudungu. Numa lao ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ileferi di roni habagari. Aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoi tisini. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafe humo la omwe bu iganya. Laduga sukudi ni muti la umurusu rugali lani dana.
0: Dati lani hiba idirago. Lugu fui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, aba lichiku biya lari na agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbo ito ligiru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya. Saraku duna kai duna churut. Luye be, la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudu me laule lubebe bungi fala hamai lugano de Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13
0: aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigo disi ligachu Nyenye ridi luwagu kala ligancho luma hiri burile aubai la naba kwa ibungiyo luwagu kala lichigo. Mosu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luwagu aba lidage lichigo mosu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareita kwa liwungu. Wairi tihanegi songrige lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lago lichigu gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
16: Uwa tini aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tige monstru ligi ya lo la dimone ha dimone buiti luo gwa luma lo la nabago ni bungi. Luma lo lagumadi ha lago biyame biya hati. Aba ladigu itara. A dimone ha tiwuribati lago bungi. Anaba lay liri. Lani sanduari yu. Hama haa sieluma. Igiruwa tigi ya loo la genda gu hama lani kubungiyo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu loo hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
11: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gye, aba yanarihi aba monstru na muda inumuwa rugunye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine ladimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuwari. Aba ladigu, Lu hahu dragon sungerige hau bogo gubaya lu furumieti monstru. Le larei da guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu mua rugun hagibu ye grige. Aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai lichiguo ubafu lu ladiga ni linyuar furumie guargu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani mowe. Aba libihi habia wa monstru ubafu ulu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru ulu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia ilu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura ndati, aturi ya hele linumeru monstru. Ladiga linumeru la uguri, ani haa numeru ligia, sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigia luma. Haa, buriwa nyuba hi liri, mudu luma liri, luguchi hereberu. lari yama na gabo aba amuri nyumbiti sielu ge kama la muri barana kama gie la dirgu daba wayuru le heret itra lia gie kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwei luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia luma hagibu ge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda Hawaii digia sa biyawei gadir milu ha salba rubaya hada ge ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gubaya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hada ge gerige ha furumi ya tiaidewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibu ge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ko siel. Nyenye uganu le magumu chediti luma lu la puri chihani hon ha aganobo ya ubo wago hon sung necha nigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
17: Inebe la bwingi umu, rubu kuye mewele kuni lu, chinuza tanu la kusera kini. Utubo huma nule atitupo li sielu luma ubo, barana luma lise isi intuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
18: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
19: Le au duraguti lu mustru, lu matun liaba. Igi la digieme lu laburi dinu wa lili mustru, lu abu luo o le reberugu. Lato kwe divin le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibu gen mutum, luma hagibu gen ahiligu hasandiba. Lawari ruba, lugumu le liwatu le asufri le ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emira kuni ni veyoko ni ayeko, honha awuduro guba ya lu mostu, Lumatun
0: liawa, nihon
19: ha
0: kawagubali liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye kuwaba umalali nyubi itisielu geno.
20: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itaralia lupai, emera ubalita gen hawadi umai. Aba melidi leha duwe uwar hama. Lia sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lule nyeibe ligibo kutuweri. Laniye galo.
21: Dabu mba luba gule, ladiga chiluha da aluwa luba hani, ladiga funali nadu.
0: Aba lasu kura gudu no lenye bay lagu duweri laluba gale muwaru kugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida gale tempu lubungi to sielu muntau gie laluba gale hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gale latari. Angeli ligia gabafu ti lagu watu gemeti le lagu bay latari ligia. Aba lagu warun nule tau bay laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
11: Dabu mbaluba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong laduga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia lalu bahagle muar gugi. Aba lalu bahanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lidong agai dinale lanina ligahi bungi. Lenye lu bayi taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dinale bo gudi libiti buru. Aba lafri duhita lida gya agai dinale ligia celunumo linyo hafuna no gabai. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya ome busaini sielu. Wairigi datianigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
16: Weiriti ani buiti sunle adiga balibwe.
1: wakure me bungi sunti ga bafa.
16: Suru yu liya sunne batudwe uwara uwa. Buguye leye uruwe te sunyesha. Kaba sama nufu de buwe kwa mungi. Kaba sama dimure hapu iti buwaba. Buguye leye uruwe usana. Hayabi ba lila na sunfu lasu. Haba me hau dora ugu. Nadiga hariwa liwa mkuitu la sunne batudwe.
0: Lari geti sun katele. Aba narihini flasu le standu tumabui tida le tempo lo bungi siel. Flasu le nye indubai le redere bungi daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempo lo rugugi tau yenu hadagra gu tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Le abi lagur gara nagwa gol chilu luagu hanigawa. Aba le abi aba hada ge kate ga bagariti hagia. Aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Builia cada copo la uluweni ligai bungi le gabagari bainu sunda aba tabuinchu templo la ugumule lile nyibi bailida ge luweiri go bungi luma lubaf siete le belu nia banyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama banye sedu angeli go hagi.
2: Apocalipsis capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli go hagi atida ge templo.
11: Heiba aturi sende kopu le lauba ilanari na ligani bungi ubo wagun.
0: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri mausu. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana ho. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba la sali regu hita una. Aba na gabu la niegu angeli le gabafu bai luagu duna.
4: Uwa regu atibu lau baguse regu dungu ita. Buingi usanduti. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati kuraku da adibu hita unhom. Eres birunye le adina bai.
0: Agamba nagia la niegu wago loige latari.
5: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blow isuru ni luma richagwe.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausunlira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunuweni gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanyanya la duga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadugubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba laturu ni hasisi angeli likopo luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaidu lunyay la umalu hasugiru uruwe gu ha nyibi maya luige obo lenyege lubay labouchawey. Abat nari yang hafridu, itu sifri guri bete liu mulugunya dragon, liu mulugunya monster, numa liu mulugunya profeta le yebe. Itar hanya sifri guri bete hagi ya kay uwa. Sifri gu hagi ya mafia nuha adagu banyak milagu. Aba buri hafridu, on dragon yang sun uruwe gu, hau bo gu banyak luba uri bule lani na onwe bu luwe yuri bungi le sunti kabaf.
20: Goni gu humatia, dadaga sonyu bayi niabi kay liabi hiwerti ario. Ulese wabele agagu duwa nyubai, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lu ilarihun libusi gai.
0: Abati hondara gunia, uruwe gu lida flasu le giribai, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida ge lala uruwe tida templu, lariyega.
22: Adeguwal.
0: Aba yilaba lapiri haniga, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali heret sige lau sun haraba kanali le dagali bai luma ge nyei hama giriki ligibo mupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubowa gubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia du lahulu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habai lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatlia bia bahada ye sed angeligu, halau me sed copo, abalaniguno.
21: Higabu narufu la litapechu ome buhoru tonumbo ligipo gusarangu tunabon. Agana manyorue guha ubuo gubanya lida ahuru anituma. Bacharu hagia ha ubuo gubanya lau divingle lani na tahoruha.
0: Abanabru halabu lubafu sijirisanda. Abalaniganina, angeligi alido aba fulasuma kairawat. Abanani hiaba uri waninyu, logo aba monstru funati. Biriwa yuli ya sun liu ya ritimure le anapa kutubungi yoto wago. Sedu ya lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biriwa yuli ya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
6: Babilonia
0: toidu, hagu chuhoru no sunu ye liye mbogo. Aba nasubu diru ni, luagu, bacharu wanyo lau hata lani gubungi yuhama haa, afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile, aba taweiri dunanigi. Aba tilari ya guanga liligia nu.
21: Kawagu taweiri tabanigi, nasubu diregitali mini tawuri tobun, lau sumustu ule anugi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le barir bai gabaga ritimeha, gamalumo cuento uali, lausulira la mude rubalinda ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu mon lume. Hagano bai ubu aguha uo bai hiri buruan yutita liburu tolani ne ibagri, luma ge la dugu ubo. Tavoiri du bahani gidame harihini mostru le meha gabaga ribe ani uali, gamalumo aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufananda. Sede ichigiligia mini la sede wubule wagu bai niu tawuri tubuya. Sede meme ichigiligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guhungali haruweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruweha baluahu murusu lugudan. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligie havidi bai uruwegu lausun ligie la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi ganchu le barihu bai disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenda gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie, larinye guanghe liligie nu.
21: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu, flasuburi, grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula libungi utido hanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubao.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
11: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, haramu de guage de sun, ha uye risifri guguripate, hadi buduni uhiyeti, ani iere ha buti. La diga sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lamina tahoroha, ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariye gu abai umalali nyubiti sielu gie.
18: Furiha mababiloye gie hugi ele nani gu. Mafara hamato la lida tifigon luma lida atabai chunua. Datika gibe gwa li tifigon dariru la chunu lisielu. Ani harita gwa li pungi luagu kuriba. Adiga humatu babiloye keita diga hum amu fai humu dobre lo ile tadiga gui. Ruha maba unii lehere timati, bia uwe ya fitung, sugulo letichi buwe kumaba. Sufri yu duda humong, ke mene tederege u tungo lu anangu ni umbwa, luma lu uende bini, la diga alia gata tida tanigi.
7: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya ba hinyaru ilali tumari, ma sufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaicho, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame tagudu la watu gemeti. La diga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano, hayahu baluruwe itegubo. Haga no baya tuma lida salufri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba me heredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba me harihengu.
15: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubogo kubanya. Guteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwayala kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, Ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu. Baruti yagia anima luguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
8: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sungi risini luma wende ile buma nyahapoy. Feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugur habani buri kata ile ani risi helida uburugule heredur badise le hanufu deloi habai chun ayahu waheina asakri heina apa meharinyagu
8: fugi abu uburugu wairiti itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti tuma daugu tokoloru guchu luma funati lau tuwende golu dubu buidu buriti luma perula lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundise. Datile harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba hakuwaragu harinyaga.
8: Kasa meha amu uburugu, itara beikei onwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
18: Fukiamu Babiloni, lewe weiwe. Risi nyanyi besunha gakune bayi waporu. Barana, lauli risi, anilidara ngumusu ora kuri mkua. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni, buguye sielu, huma hukui apostolu, ama profetagu, ama sunani bubungiu, la dega aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuligle, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
19: Itara luba la radi da gudini wa Babiloni uburu gule weyibwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadagi metie bida nika uwiri magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galambu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profetagu hama halani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa naha.
15: Aleluya, lani wa mungi ya salvaru ni, weli ulume ubafu. Laduga abusira kudaki, lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruwe buhoto agadi ubali ubo lau tsalukuri. Hagu ya kudalali, hapara wagu lani kutuamu.
0: Aba ya, haguwa naha.
22: Aleluya!
15: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muwa rugu. hudu buatin lu bungiu le nyu bayi lu aku lal. Apa harinya bu?
18: Itarlah. Haleluya.
0: Apa di laga bu? Lainnya gua apa umala liyarafa lu ingin lala bungiu.
9: Bukuma uwayi guni lu bungiu sungguh buja le esel di dubali ani inebella kun weyanya nimbrigini.
0: Agama yatina kama hamu gahamala li saragu gerigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agora.
18: Aleluya. Gumese de wabude me puingi ule sunti pe kabafu arue. Gunda guoma. Gui woma lau gundani. Ruwe kie me uweri gumi lu. La tiga chiliha li dani la mari etu mugu. Aranse ula dani. Tauta daura gu lino to finu. Haruma animiri tuguya. Mini talino finu tu ibagare le suruti le habagare lani kubungi.
0: Abad lani ya kuwangi helinu.
5: Baburka, fulesi watinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lani ya kuwangi.
5: Dimuri buri inaru miti le lani ya kubungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu ki angheli ligia. Abad lani ya kuwangi.
5: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kebubuya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lula bungi bahu duragua ugano lela nukubwe Jesusu lido ularubunga ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta
0: abad nari inisia luhurenyo abalasali reguaba gabayu haruti leti awari habali gumfu litiluma inarani ligia liribay ladiga lau iricha lagumadi Laugie iriche la gendo. Amiri heti luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu lino to finu tu. Harutu. Haruma. Warin hage hawagu gabayu haruti nyenyu waba efei hamana tu afriye tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutao apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beruwa ile iri le tuagu lida luma lagu liyad
10: haruwa ite sun uruwa igu habure me sun abure me igu
0: apa narihi aba angeli rara Lida veju. Le agora gubei. Lau ere hon sundu nuru ha. Aha mahabaya sielu. Larinyaga.
17: Higo ugu. Onda rago kuma lung ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagiru gulu ibu. Kumati matinya ama bugunya kanyitinya. Hagiru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagiru du sun hawuye ruku girigia. Dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni. Dantu nyuguri ginya kai waina muhu.
0: Abad narihi ni mosturu. Hama luluwe te gubou. Hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hamalani. Aba ladagri monstru uware luma profeta yeti lebuga. Adiga wei milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hau gwa lu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Danduti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti luma sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigien, aba narihi aba angeli larayin usielu gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudige la ya la necha nigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia. Ligira gduwa ba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Hamahu duraguma ya lu monstru ni tun liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasaru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilaguanya masaru te lidage oweni darime lari ge milu irumu. Ani ya furumi ya tibai asaru ni lidage oweni. Fulese wati ya suha gafara baya lida furumi ya asaru ni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ya uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligire wa gudu mafia lidage la dauruniwa. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luburibu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu sudara guhagia lidage sungu ubogu. Aba hegeye dagu ni flasu le nyei habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi yabayi lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubayi. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walidon lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya bubeyo gulu sun da. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chagusielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waini mwanya hama nyibiriginya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Logo brikate ileme hadugubayi. Segu leburiwa yubayi tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu logo brikate ileme hadugubayi. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubayi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apokalipsis, kapitulo 21.
0: Larige aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma ge bungi. Arasa yulia ke yaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere di sielu ge.
10: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama ani hagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni. Ni igairego la dega sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yo.
12: Ari haba, adega dumuti sunkate iseri le.
0: Ari ya gatigie.
12: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, ari ganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ge, aba lari ya gunu.
12: Sunha na dega ni sunkate le, au alfu le, dumo omene. Lagume seha, luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalun lulatu lida gen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu buriboni, heresi lubay sunne lubay habihini ke halagate, ke nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dubanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halau me sed kopu bui hau sed hagum hong igei abalaniya gunu
21: higab narufu daru adari bu tolani mutum weriyo
0: abal nabur halabu lubafu sifiri sandu abal nengu neluagu aba wubu weiriti ani iyu ligia abal rufu dini ome buburu gu sandu dile herusalainu larani nun sielu gie luma gibungi amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi Italia laminia que limini abad.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Super.

0: Tia, ani magun fliru tia amuri hatia saini, gama lumu michi kuba yamu saini hon loidi gelea suser dube lumu profeta honasi. Latika kele rederu honasi uruwa weyu, uruwa ari buluragi rugu udu. Itara lubagi ya nerederu aule uguri garuwa rugu ti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubu ya nini ve, haa saruba lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehishi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichi gong haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba wiri kutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uri bati lida gen aba gurigi ya, aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa ha lemeragun. Da madari lani aba lanyan gu lungu rugu, na giribu da tidon nuba ton nyengi lubay nafrida. Dane la giribu do, aba ladari ro ni gurigi buga ligia kaisi aba muna ton malato, abuita hoa ro, aran seru. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guri bati nisugu lau, aba hebelu rusun hagi yaga na guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
1: Nyengi li hesusu adumri ya hon gurige ya, ligia ti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun hesusu,
2: anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Hesusu lule awista rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furume wari gu lea diga ti lugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu nugu chu.
3: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus umuna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna, aba larufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba lariago,
0: nyenye aba abunago te ilau, aba lafri do abunago, lida afur hei na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labur han labad nago dugu lenyi lumuti ua lan saragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubei, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo ua raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, aburha ti lida umuwa buiti, aluba huwa ti buido, anehi lida gen, ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Hesusu.
4: Kasa wagu badimune ha, hong grigye lau hempu?
1: Aba larinya gu hong.
0: Huguya. Subuti gu dalali bungi yuson kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, li chiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le narinya gu bay, aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfuli ra le meha larinya gubi profeta Isaías da le larinya gubay. Uguya, agambu ba gama lumo ubay kufuna da huma. Harihu ba, gama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduga dele ruha nige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mita nati, arinya tiya hamuga lau hagu, agamba hagi hamuga lau harige, kufana da tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ain ti hugi ele nani gubay. Uleisi watun la daga arihatun lau hago, agamba huguya lau harigi yugu. Ninari hau, Sara guhanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungio abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi bigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadule abu habu lidon uma abaliabi mafia aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ila le abu habu lidon dubu itra kei guriki hagambu bali uganu aba heresi biru ni lau ugundani gamalumu kei malag lela madura tihada. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia aba hachugerego. Ila le abu habu lidon hiyo itra linha kai griki ha gambu balin ugano gamalumu weri to mati ha fudu luago kate le lani na ibagari le aba le yedu ni irisini sun le aba lafaru ni ugano ti dage hani migiru titi lo la lubo hon hata griki hage gamalumu ilo le abro beli do mo buiti itra linha kai griki ha gambu balin ugano aba kufona da hamani aba hichugo aba luba ho ni buiti anyahi itara hanya kai lele ichi gube isa agu lagu aba. Hibiri kele ichi gube uruwa wen. Hibiri kele ichi gube daran.
1: Aba ya lichi guni Jesusu hempulu le hon. Larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni lelani na sielu. Kei aba ugure le abu na gube ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lube iso ha nyeba nyarumu ga. Aba lebelu no aba alaga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hiduru uriba te labadu na guaturigo. Aba lidi. Dale la wino mudube turigo aba legele beha. Aba ginya la chula agon hiduru uribate. Aba haudi muso. Aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliya ginya sa la salira hiduru uribate le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lon. Usenti bulu wahula hani hiduru uribate le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribate. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Iger gubay humay lun la wino mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya guhon na dagi me itinya lo hafu la hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, dala bouchun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun ababe lan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu pe meha bungi li umulu ge profeta.
5: Na tindri haba lau hempulu hun, na fura guagu tu kate le buri meha aramu da guaba in hun, luma gie la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba lebelu rumuna don, aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
6: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubay ubao. Haaluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati abalagurun wa watu rugun lo lagu dun. Itara lubagin la susre dun dame lagumu chumubao. Aule uguri garo warugati. Nuna habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba me hachara guni lidun watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te dhigba lile lubaybe bungiyo. Aba me hami ridun keweyo lida la ruwe haa wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe haa ni le lani na siyelo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gye mua. la dari rei aba wugo irisi niligi ya aba ya laramu dunyenye meme le loiru lugunda aba lidi aba luru ni son le loma bay aba laganya hani fulasu ligi itara linya gen ruwe hani lelani na sielu ke aba lugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti dati la dari ron aba le weiri ti lebegi aba lidi aba la luru ni son le loma bay aba laganya hani pero la ligi itara linya gen ruwe hani lelani na sielu ke aba seni to agru bombarana ha aba tanyugu son hawuyeri udra data buinchon aba hachawaro no eseni hati yalaron beya aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra aba haridu ni ha buidu banya aba hachagaro ni ha uriba banya itara luba dame lagumu chungu ubao ayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya aba mehadaro ni ha uriba banya lidu watu ke meti lani na mafi ugati nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari
1: aba ti laliga dunia Jesusu larinya gahon
0: kufuna da hamuti sanson kata ile
1: aba harinya go
7: aha uaburem
1: aba ti larinya gahon
0: danila aba ruhu dati lilulu do Moisese lukufura ndalani luwago ter aruhe ni lelani na sielu itara linya ke aba tabure memuna la rei da hale anilida gele la rei dubai asaga hati kata iseri luma kata ibinado
1: da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuri to lida bonfulasu ligia aba laweri du hanigi grigia aba hariago
8: haliasa la furendere ugirile sun lichu aule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
9: diraga sarafa angile maria lugu shubon Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gina fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
3: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
10: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagur.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu erodosi loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodosi gasi lao. Gusinyati yebeti erodosi lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagunfuliru erodosi irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lo tamure ha ni labu lo guhuang le abadisei ha bai. Lo lichigu tun lida aba asiad.
7: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa lali la lo fio. Agamba hama ya misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba haniga ni lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba haniga ni lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisarei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba hariyangu lani Jesusu disipulu gulon.
4: Dar galitia, ani wote grigi ya gana ute lida flasule, ona baya grigi ya ha. Nidu hamamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba laringu Yesusu hon.
0: Midi manye, rubu ma heigi ni hon.
1: Aba haringu lu.
6: Sengiri ginyo mfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba laringu Yesusu hon.
0: Baruhu maunu ya hon.
1: Aba laringu hon grigi ya luhanyuru luwagu hidu. Aba laringu no sengi fei, ama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba lari ye cielo, aba la tengiro ni bungi tuago, aba ti laguba chagunu fein, aba lichigu nu hon lani disipulu go, aba hafaren hanu hada gridia, sun hagia hautia kimule, lari gya, aba habuncha gadu du sufania tau to igragut, sengi ya nu milu uguria egitia, bogu di hawe uria ama iranhanya. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun luba furugun sun aniha la ona hani grigia agoya. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
4: Ufio!
1: Aba ladimre ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawei! Aule, manute te humawei!
1: Aba larinya gu fedro lo.
4: Abureme, ahimbugu ya lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba laringu Jesusu lun.
0: Igabu ti.
1: Aba larairu Fedru tida geogune. Aba lagumeseru eibuga lenyehi lubei Jesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu laringa.
4: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiginha bafinha, kawa ula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no bai tida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
6: Inari ni luago lirau ba bungiu.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
3: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudune tida usadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamu ga luago luma gie la bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
0: Buido baidan laduga funati cielo. Bina afin arinha gatun, ulibo baidan ugunya laduga funanyu linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, Subudi ti luago ligabri dan hon, ani bidi ti hon luago chuluha lilan li dani asalbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fienro luago aula anugube asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu seini hon luai li seini honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dale hahi uraguba disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanugu fein, aba ti larinha gu Jesusu hon,
0: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
4: Ladete manuga umafen, larinyagu baitara.
1: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago. Aba larinyagu hon.
0: Kau wago hadihari daluago uwa tafen huma. Logu watiginye hafinye, uwaga ligufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia luma atri nye la faniya tau igra gutu. Bule wando funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wugunia luma atri nye la faniya tau igra gutu. Idaliyaga mefen hubei luago mama la tuago feina dumreha, dalene aniyago bain hon, lunha unigrogo hongo loi halebi ni fariseogo hama sausaogo.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larienga hong. Luwei la harufu da fariseogo hama saduseogo laweridiha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larienga hong.
0: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba hariyagun.
6: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe nginya yarinya gutinya luago Jeremias ba o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya. Katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gu Simon Fedrulun.
11: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Fulesi watibu Simon. Lirau honas, la diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebo, la subu dirag du nugu chibungi le sielwe bo, narinya hare bo luago federo la buguye, luago badugu le nabu nogoni ligilisi, ani ni ibini owe ni mabafu baituago, ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bo, ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu, le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielu.
1: Aba tilerinha com Jesus o rol lá no discípulo, o lumarinha com Ramani nica um do água ligia lá Cristo, o bem. Luma que dá ligia, aba lagumeser o Jesus o arinha com lá no discípulo o furango, o água lunte lá lidi Jerusalém, o água guia a sufrir a gaduba e lá o gurinha o erigo te lida rafinha furio, a mahabutigo a fadironia o furio, a marufo da tela lura do Moisés. Arinha gatiguin hon luago la faruba la hilagubay, gama lumon la saruba la luago liru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusun, aba larinha gu lun tousun lanigi.
11: Mambusera lei bung yulira, nabureme, siati la suser ducati le bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinha gu lu Fedro.
0: Dice banoi mafia, babuseru ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungio. Masam naruti bukei bungi, basam narukei wugur.
1: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaruni na, bule ile kati nye la, awanda le sun luwuyere sufriruni le nubi liabi lu nuegien, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalana. Ladega le busenruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridirubi ibagiri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridiruni li bagiri ya ubo gu nuegien, di bihu bai ibagre le magumu cha ditisielo. Kage hu la lungu rige la ganyiru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurige li bagre. Nagiru guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurige segun le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigote.
3: San Mateo, Capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesusu Fedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagi ariginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyen hagibu ginyo. Aba lamiri do ligibu keweyo, aba taharu do ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu, aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
11: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubuse, adega oge me urwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
12: Aniha nirele hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manuvu deda huma.
1: Danle harihi bay, marihi haya amu luwe dige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba laringu hesusu hon.
0: Mbagu da gua hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadi na aule uguri garo wargati ili dange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tiharingu disipulu gulu hesusu.
6: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba laringu hesusu hon.
0: Enaro ni luagu liabin bala Elias, aba milichi gonsun kate lidon lubudugu. Kamalumon, narinya harehon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdiru ni disipulu gu luagu huang la leme habadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesuso. Dan le hachiliri benye hebe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya golo.
8: Abure me. Gude me la misa de bu. Gome di hati. Uiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu teri de guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
0: Ligi ama finye ti. Gurigi uriba ti. Atribai sa dalu nerede rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa la gumucha mafia ni lehida bai baruhu mai irahu ligia nyahu
1: abati la denha Jesus lun sifiri buribati ligia aba la saga bone lida ge irahu ligia luma ge ore ligia aba la reida bu la rigie aba hadim reha disipulu guluma Jesus habu bu aba halig duni harien galun
4: kasa wau siyamu bani sifiri buribati ligia sagar
1: aba la riengu Jesus hon
0: la duga li logu hafinye Ni naru hau luago ahila ibiha hubaya fieni ibini nyura rau na keya ba tagu mausutasa. Ani yego balu wubu le, gidaba yagi he, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasien ron ahi ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba lariyegu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligie le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, To Jerusalem bolumo Pedro, aba harinha golum.
8: Ma foi hati sa humoistru ti senso na templo?
1: Aba lona bu Pedro, aba larinha golum. Afai hati. Dante le beluru Pedro munado, aba lalgo duni Jesus o Pedro lobara ge gayara la la dimreha. Larinha galum.
0: Dele barinha lun le Simon, kata ha gubra banho ruwe go halani no boule. Ha salile na fulaso o di haterencha.
1: Aba larinha gu Pedro lun.
4: Haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lirau bungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wama ni aba, baiba. Aba me bachuru nu burungu reduna rugon. Aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udru ligia. Buidir gu bai lun bafayin ha wawo guwa, baru bai abame bafayiruni.
3: San Mateo, capítulo 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halu gu duni harian galun.
6: Kata isan wairi gu timabai lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu,
0: Inari hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirangi, mebelba don lidon la ruwe habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligie lun itara bai la keyaba irahu, ligia wiri ti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurigia ginye le resibi ruti abba irahu lidan niri, resibi lumuti neginye. Furime warg lefugo gudu ti abba hadagin hai serigin yabu nya lidan hafia nuago, Buiti mati amuga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligina sige lau ladugu ni kate ilire. Uriba tu lumbo ani hilaburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu na bai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai kuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafiyo gati lenye lube watu le menye kushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadi bu sagabai fuibai disi buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Maniga humani ya bahata ya kihauna bugutin ya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarigati. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibiri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda abu ila tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linya gienti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu belu le feri duru niyaba hata angie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sunlale aninya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, aba me barinya guni lu ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati lagu bungi. O ke ila aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansi runi luriba ligaburi. Niyari hau. Lagu lela hagura gun yao bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida gye ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama e uruwa ondranyo lida niri anahi inye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulun.
11: Nabure me. Atri boisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nun lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itera linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han. Aba larinya guru we lun la lalu guru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyu, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su banu ba, na fayru be sun le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera laduna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atri fiyadiru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu dragun ligibu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nu ba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dago ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulun. Luti yebeginye gudeme habu ba lun lbouba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
1: Aba lasuru Jesus uriengi ina.
0: Iter lubagin ladiga nugu chi bungi le selbin hon ahi huwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelarinya guni Jesus sun katele, aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labo teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habri guduni tido sadra. Aba hali guduni harinha galun.
3: Segun barita gu, kayara ti san ligiru no grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba luna bu Jesuso larinha gahon.
0: Mali hagindu santi na lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, dan le ladugo balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri. Ari nga tiginye, ligia ligru bay lubay wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigurigi. Mama nya lubay ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubay la fani raguni wuguri le ladona wag dubay bungiyo.
1: Aba ti haligu duni, ari nga lun.
3: Kati wagu la renga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu wuri luntigiru.
1: Aba la rengu Jesusu hon.
0: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ginya agabara hane.
1: Aba ti harinya gulani disipulu gulun.
11: Ahi itara linya lubi luagu ti gugri tuma lumari. Guiti mati lubay lumagamari do hama girigia.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umbanya lixika bungi u bafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari do hama uguniya. Anyahin itar gu banya no lumage hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri raidi itiya magamari duga lo hedere giragun hon kwa sun suina gu bay lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do la. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranha yinlu Jesusu lu lichigu ni luho bu hawago. Luma luon la furi yidu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Igra huma luon hayabi iranha yinlu. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranha yin. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lugwe.
1: Aba lichigu ni luho bu hawago iranha yin hagia. Lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinha gulun.
13: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
13: Kata iburi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon kei binsi gubongo.
1: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
13: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali ugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
4: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti larinha gu Pedro lun.
11: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha waman bailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garowargoti luagu nala yagata sielu lun naruwe han lau sun nuwairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu duzu halau lun hagusara gudunia duzu kubailani Israel turibu. sunti ha igra nyaba nyaba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigo, o hamua nuwegie, eresi birubasa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago hanya ha furume tinyaba nyagweto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banyagweto, hagia bafurumi.
14: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria ngo Jesusu.
0: Italinha rui hani lelani na cielo ke abalabure meishari le afritu be binafigo alu hana dagmentinha lo talu bahon wale nadur. Abaladugu dara duhama na dagmentinha lo la fairu niya lo agu veyu. Abalona hania na dagmi li charurugo. Lariginha, abaya lafritu keiburi la donru nef binafigo. Abaya ladarinu, amo wuguri ya mafisto tinya magi durugo. Abalania guho, hei bagia na dagmi ni charirugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi umarihon. Aba haudin. Aba ya lafridu amidirugo, furi lige ladanru uru wa rabanweyo lige meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyo, aba ya lidi parkirugo, aba ya ladariru wuguri ya mafisto tinya nyeng. Abalania guho, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba haninya gulon, uwagilini aba alugutiwa. Aba lania go hon, hei bagia na dagmi ni charirugo, aba menafairu ni lebegi huwadi umarihon. Dan le lagunya dumbay, aba lariya go labure me shari lon habuti na dagmi tinya. Waba hon na dagmi tinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya na dagmi keiburi ladanru sengu rabon weyo, aba hibihi ni faye tilo agu aba weyo. Lariginya, dali la chiru rupai hardani ha atatiru banyo furumie, aba harita kon luagu gibeti mabe ilan hibihin. Aba gen hibihin ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyo. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagile awandu bani wadagmane luma lisi ga son weyo. Aba luna bon labure meichari, aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafun na gyal luagu faye ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi gimuga ton ladiga nubuidun. Itara liya lubaiti, saragu hanya ha agumo honi banyagweto hagia bafurumi yetin. Sarago hanya ginye ha furume banyagweto hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia agua rutia gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luagu banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
0: Ke lubai harihini. Amudere na wanya Jerusalem le nyembe lubai nadere geruwa au le uguri garuwa rguti. Hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Ha lun banya hasiya do runina lun nowe. Aba mehedere go runina hon ha mama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gu nina luagu guruwa. Gama lumu nasaru balidange owe ni luagu lurunwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang. Ha lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buse rumbay.
1: Aba tarinya gulun.
9: Rienga balu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bonvene, aba luige bubong na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Kayare te san hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni. Gayara ligie mehuwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
6: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lube na wandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayin do hama biya mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariyangu hon.
0: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wainamu banya hada, aruda amuti habafu. Ahin hida, mama luba. Le abun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi aguari hida agia le abun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawari guti lungneservi duni wa, niyabia lungneservi duni luma lungnichiguni ni bagari le begi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenye no bian marihi tiye nyu laru ima. Dale hagambu bai luwago Jesusu la le asigri bai, aba haguara guhariaga.
15: Wabure me, la diga wagu David, gudege wama buo.
1: Aba hadeni hagrigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
15: Wabure me. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
7: Wapureme, buseti wa warihi.
6: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
14: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bey, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyi adumurati hon luegin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu dubanya la.
1: La sustere dumba ilira lu lagumfili rulemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
5: Ariya gafuma lung uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bubuni, wariyo lanaga wagu aba burigi, wariyo luagu aba lirandu burigi, animalu anahati ilal.
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha hariyaga.
15: Uweiri guni.
16: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungi.
15: Bini watei.
16: Uweiri guni mungi.
15: Uweiri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyagu sarago.
7: Kati isa grigia le.
1: Aba hariyagu grigia.
7: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Lari gya, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hatinya hama agayi hatinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
11: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu maru kei haba hiweru tiye.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu. Aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tiyele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha irahan yi tempul rugu.
17: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gulu Jesusu.
11: Agamba bumutsa le harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida le renu bungi u lenye lubai harinya waguwa lo bungi yu. Chiluti buweiri gu yagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachun, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madari ti nikata tuagun luwe dige ubanu, Aba larinha go tu tidi bu yigo tugu ya.
0: Maginda digi ya ba.
1: Lida ora ligia, aba tasari. Da harihi bali disciplu gu kate ile, aba laweri du hanigi. Aba harinha go lu Jesuso.
11: Ida liansa tasari bu tidi bu igu to itara li furese.
1: Aba larinha go Jesuso hon.
0: Ninaru hao, ahon afinha lego muti. Mama rugby kate libe le na dugbe ton tidi bu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinha go lu wubu le, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasusere ton. Son megin e kate le hamuri ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebelu ru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinha abuti gu lida hafinha hurio, aba harinha go lun.
11: Arinha gabai won, kalabiriche bai luba dagani kate le, kai ichi gu bali ubafu le bun.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hau na ba, aba menarinha gu hon kala au ubafu na dagai burikate le. Kauna abalin huang abatise, bungio o di wugurinha.
1: Aba hagumeser wa dimure hama gu aba harinha gu.
10: Ahu arinha ga, logo bungi la o na habali, larinha gu hon kala wogu mafinha bai lun. Logo hon na hala wugurinha, ouser gu badi wagriga uribala daga afinha tinha sun mutu, logo profeta la.
1: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
10: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinha gu hon.
0: Marinha gu nubai ginyati hon kala au ubafu na dagi burikate ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Na bagu dagwa aba akate hon. Harinha gu imen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu yanulisani gu. Aba larinha gu lo aba hata gen. Nirau baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Larigin abala science regularita un abalidi na dagime. Larigin abalidi uchileri hile aba, arinha gaina lei le meme larinha gu baibugalun le furumiati lun. Abalona bun le, larinha ga, aha nidiba, kamalumu miditi. Arinha gu humaiti no, kagi hadagi biangu bayadugu balile labusen robe uchile.
1: Aba harinha gu,
4: le furumiati.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, luago shoriti malahe belo no agubra hatinha licenso na gomati hama horu lidon larunha bungi sugu hao. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala li gabri habagari ton. Mafinha no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya licenso na gomati hama horu afinha ti lon. Huguya lao sung ariga humani sung lira masansi ragunti higabri lon hafinha ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladiga ubaria rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu duniya na dagi mitinya musu haguya ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatinya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinha gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinhi bali na dagi mitinya lira aba harinha guhamagwa. Ani haa bale resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalig daha Jesusu larinha ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinha hagi.
1: Aba harinha gulun?
4: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinha halu tia, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinha hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati. Abure mei adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nerenye gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugele weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti alubahani lelani laruwe hapungiyo. ahinti au le dubligia furume wargle eguaduti nuagu la nyora duguba leti waguti leiguadani ganyi lagumucha wagutu bay ligia ba asusere da hongrige ha mahabanya no
1: dale hagambu bali habuti gufadri gu hama fariseo gu hempulu burile lichigu bay hesuso aba hasubu druni luagu hawagu la ladimreha aba ti habuseru ya behari gudani gama lumo madugu hamuti ladugu hanufu de.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: me lau lu bafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yuluna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugode. Ida lubati, laduga wagula Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bure me.
1: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
1: Abati larinya gu Jesus houlani discípulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen gu benhon. Gama lumo mafala ra humay le hadugbe la diga arinya gatinya abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa ayin hagaya madugutia ni kata lunhita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na lurudu le hichigu bai hawago. Hadugini son kate lunharihi ni gurigia. Hinseti hon lunhichigu tirahin yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunhadagragun tawo to dururutu. Usente harigda ne lubuido aga yubaru lida egini luma halo le hala wiri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusura gongurigi hon lau sarago inebese umada. Lungi lagu aruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra humalu larinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginye ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligia wiri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa wiri, luna bu da wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu, la wiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubena ria ruhu ya ni le sielu bay, loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu ta tinha liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yu le migine guti lubungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwaigi. Ugiabu gu hugu ya aruhu ta tinha liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humai barana alu ha gurigi lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimure, ahin afino tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri guti mabai, golu odi templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arinya gatun ginye luagu ahin la ichi gurigi ya dimure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahi la afiro lagu kate le adagara guduwa bo iluagu lataru anala lira lunti la lagunfliru. Ibidi uwa linya hao, marihi kagi weri gutimabe, kate le iluagu bi lataru odi lataru le adigo bali kate iligia lun sagrao bila. Le afiro bi iluagu lataru, mamaru ginyo iluagu lataru lafiro, lafiro ya ginyo iluagu sun le ligibo bi lataru. Le ginyo afiro bi tuagu templo, mamaru ginyo ginyo tuagu templo lafiro. Lafiru nya gien luagu bungi le aganobe tida. Le gien afiru be luagu sielo. Lafiru nya gien luagu lala bungi. Luma luagu bungi le nyuru be luagu halo ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugu aba farinti lu bungi. Ani mebele sinatun lau arufu tani le wiri kutimabe li dan liluru do bungi. Keiburi. Richagwa udemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba ihadugani. Mingi nuka humei mehadugani le libiri. Hugi adundi hatinya marihiti ya hugi ele. Asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abu gu hugu ya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi. Itara hinya kei uweru luma asia dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi munadagi hibiti. Gwin hiya lauburi iveru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. aruma guda humei veru luma sia do loragi rugin furumie, aba megin el aruma do bogu digin libiti, fugiabu gu hugi aruvu da tinha li liru do Moisés hama fariseugo, piango atigibu. Itrahinha que eu moa ho lea fain de houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larinhi, ahin loragi rugin buin linha lau habu hilanha luma sun luwiri ivie. Itrahinha, bogu digin ribiti, malubidun hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin ribiti, buinhinha lau maraso alugo luma figou. Fugiabu gu hugi aruvu da tinha li luru do Moisés hama fariseugo. Biango atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wendego da humei hamua gurigi hama ha buidu kwenye. Abati harinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani waguche go. Midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa. Luago haduga wagunya dun la ha afara go bali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguche go. Hebe go hugia le. Arasa hewe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafia ugati. Ligia nona haba lubai profetego. Hama hachiuba nye au hama arufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weyasu nalugu na undaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Aninarinha renhon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha gon. Biniwati le nyibu bay lidan liri wabure mebungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba larinha gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hanile lani na sielu keitisi nibure inginya hanugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lunha dunago luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinye amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayi hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya nibure ingine hagia, aba harinya gon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ninarun hao ibidye tunno.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kabala weyu ni kabala awra na giribuda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielu kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlu ladiga weya sulido amu fulaso aba lagu waru honlu musu ni aba lishigu ni lisensu labu gion haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadage keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo hawadi ga maridu ni, aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadi ga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun iyubudiri, abala kumesero aranse ahama luagu senso. Furumie, abale abin le resi birubay sengu milu fiadiru, abale deregeru ni lunli yugu diri lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Abala rinya gulun, ni yugu diri, sengu nye milu fiadiru bichu gunno aniha sengu milu naganyi rubay ligi buwagun. Abala rinya gun, I yugu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara kwa bubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke ima hongkunda buguya me uwara noma. Larigin, abal yambi le resi birubay biyan milu fiadr. Abalarinya gulun, ni yubudiri, biyan yin milu fiadr bichi gunno, aniha biyan milu naganyiru ligi bogon. Abalarinya gun, li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguya. Ke I gunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti la buguyon bariya ha. Kaimon gunda ba uwara noma. Ligali abi le resi birubay milu fiadru. Abalarinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti machagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay abanidin aramu day bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Abalarinya gun I yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gidahume sensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay, lichuguba lau lun, abame ligira gun lun. Ahele madunga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa baloy. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidun luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagun. Ni abi ba kay uruwa iga yegu angheli gu nawa. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sungu rigia. Aba me haundara gu rigia halile na sunfu lasu nigibu gien. Aba me na fani na gunia hawari wagua kei la fani na gunia huniru mudun hata ginye kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai arui ha ni le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, rutu umuna no. Dagati madagra goni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwa duna bu. Ida buga giya wariha bu keichi ludugati aba vichu gu muna bu. O madora kuga aba vichu gu dagwa bu. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo aba wudin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gya namule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon han luegen bayan nubaw na. Dise huma nuay, ugye le lumbay hasufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulani gu. Ladiga dan le nalama chubay, mich hutun egini no. Dan le namagra gu nubay, mich hutun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti mich hutun muna no. Mege tina dagwa mich hutun no. Sangi tina, dawa au, miditon arihana. Aba me harinya go uriba tinhagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilawman o magra bu keichi ludu guti o madara gunga o lau sandi o furisir gun lu midira gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi wari gila kate ile madagun hubay hon gurigia, ka la luna bu bay, madagun humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufriru nyen lun sundan. Ha meti rishago banyi legibu ge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
2: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, Aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sacriha, aba lagu yagaduni drandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugri ya weiri gutia, aba la rihi gu hon.
4: Afigo hadin, lau nederegeru aba gugri madunu ti lulonwe.
1: Aba haria gu lon,
5: Kami gele wam, bugelu barihi laulira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durgun, aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba haria gu.
5: Siente vichu gu ni sensu leti don gafu, to lage ili sensu na bungi, la dega la begi oweni.
1: Aba haura du, lo lagayen hon lufula so aba wugri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon, Trenchanye, ligia lo fula su hita lubay liri fulaso ligia chile lo maudan le. Itere liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga kuti darandi muisu fulata ligia, ebegi le hichipo Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lo fula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, ilariye kuni nabuhe menuni.
1: Bariwati Hesusu ligi bugion gomadimati, le alig da gubali, larinya gahon.
7: Buguya saharu etabai horiyu.
1: Aba larinya go Hesusu lon.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiriya weirigu te liduru, mouna butiha Hesusu ni kata. Aba ti larinya go Pilato lon.
7: Magabu bumuti sale harinya go ibuago.
1: Mouna buti Hesusu ni kata. Abati taweri don lanige gomadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadimati ligira gade aba dangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga dangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba lalaga dunia Pilato larinya gahon.
7: Kahabusa erube nigira gade hon. Barabasi o de Jesus o leão bailarinho agua Cristo.
1: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la le la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le la ni nagusteruni aba tauna ha lumari arinha galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigele.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya weiri gutia hadau grigia lu hamuri ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia. Aba larinya gu hon.
7: Kahata ge biangu be hakusara gu nigira gu duhu.
1: Aba harinya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya go Pilato hon.
7: Kabati na duga lao Jesus leon bai larinya go Cristo.
1: Aba hon na go sungu bai, aba harinya go.
10: Dago bai lago guru.
11: Aha, dago bai. Dago bai lago.
12: Dago bai.
1: Aba larinya go Pilato hon.
7: Kati uribati na duga bai.
1: Aba ti ma hagua rago, harinya ga.
13: Dago bai lago guru.
14: Aha, dago bai la. Dago bai la lago guru.
15: Dago bai.
1: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan ladiga ni kata luwediga chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibuge grigia, ariya gaina.
7: Mama ulube narihi lau lawe ungiru maduro tile, hukuye lu harihi lau.
1: Aba hariya gusun grigia.
16: Wagi hama warahi, wanegubo frumi erugwari guduru wa wugu luago lawe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi, Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba haniguni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba haderi aba dagu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligi bugu, aba hehera halau, aba haria golo.
17: Kabaga ila haru ete huri.
1: aba gie hasu eregoni anige he maburi ligia ki chagoi labulu lari gie hehere halau itara aba haraga chunu dego funatu lue aba hadere no ladere guluago aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruo dale afuri dein haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa hesuso Itere liye hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu hesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali hesusu luago guruwa, aba hahu erusudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
6: Agure da tinha o bundo no mim, Luhani e Kaba la Hada, Eredera Tau na Dara.
1: Aba Hanyuru Nyei, Lohoni Gironi. Aba Hichugu Aba Aburihoni Logia Lichigu Nei Nyei Lubei Laringa Kala Lidurube, Itere Linha Aburihoni Ligia.
7: Jesus Le Harua Ite Murio.
1: Dawa Gua Tia Guinha, Biama Hiwari Tia Luago Gurua Uara Luma. Aba Luege Longere, Aba Luege Lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariye gina.
12: Bugie le ganyara bibagu lumu tempu, aba ye barara magudumu li dauru weweyu, salba go babungua, ahen li rilbu baibungi, lariba loige guru.
1: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du moisesu, fariseo gu hama uguriye weiri gu telao, aba ha hariye gu hama gua,
15: Salva ti amo. Ahen lungua, siati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina. Rarila loigie gurua. Afinio mamamu galuagu. Rula la finia luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inao ni lube luagu hinsi elalu. Kei ania galali lube won luagu lira la bungiu.
1: Anaba hamuti gien hiwari te ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iru robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu hesusu here, lariaga.
17: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariago.
16: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidire guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
18: Ingira bay, wariha leahe nyumbi Elias isalbare.
19: Wariha he nyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou handibu, aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati estaragu hadagi afinye te luagu bungi, hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
17: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yen yenu sarago uriya ariye guadisegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, nyenyong Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. aba lichigo ni lido lumuha iseri leye be lachiga gudubay lubari wa luwago dubu. Lari ya ladoro ni umuha, low aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari ya ranse hani luba luweri emera agoni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu pilato, aba harinya gu lumu.
17: Wabuti, arita go omuti lagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia, lagu sara lila. Wedi ti mahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinya gu pilatu hon.
7: Barihma fiu sudara, Heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huarats.
1: Aba ti hodi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
1: Dan le lasu gribe luwe yure merago ni ani aruga de ina linya weyo di masu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obu ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
19: Manufu de da bumana. Subu se titun luagu ala uyenu kesusulegi. Aga lagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya. Sarali tilarinya guni. Igo umarihi flasu legini. Nubay litu guni. Aba mehidi mpurese. Aba mehariye gu hon lani disipi ugu. Luagu sarali la. Lawanigira la rubakwa Galileo, nyeiva tarifu, anihavu dogadu le lumbe nichu kuniku.
1: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain hodi sipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogulu, Aba hoguru ni lugudi, aba larinya gu hon.
17: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun hodi Galileo, lagu nye bala harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, ligie hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu. Aba haudi abutigu ha adimure ha hama wugirye weirigu te lida hafiye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sengsu hon sudara. Aba harinya gu hon.
16: Harinya game luagu dan la leunha la arumu gaariyebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba ti heresi biruni sudara hagia sengsu. Aba haudi adiga ile wagu bai larinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileo luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lausun anyahe ilan hadagia, logwa ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
17: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sandu. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
20: Uganu buiti lela buri habo imaru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
7: aniha uganu buiti luago ti Jesu Cristo leliru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
19: Nona hanyen nona glebu baragi lularan se gani uma luba biabe agambu oti abo umala lilinda fulasu magenda bati larinya da aran se guma uma luba ababureme daraku uma suruti luba
7: An itara linya liambi bwihuan lidon fulasu magaira wati apurichi hongrigia lun hasakri ha luferudin walan hafigon Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu inlida ge sun hudea luma sun Jerusalem agambwe la purichiha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba he la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
20: Anite baya ba le gaba fatimati nui. Darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabad seren. Ahi legia labad seribad lau sefri sand.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine. Fulasule lidan bilimuha Galilea. Aba labati seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugini. Aba ladara gun cielo. Aba larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinye gun aba umalali cielo gi.
19: Ugi niru le gisi bini le aube ome bulan ugunda.
7: Lari gie. Aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mwen veyu nyen hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyen. Lari ginye aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari ginye ladarunu wa huwa aba lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larue habungiyo. Asakri ka huma, afiye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
7: Logo aba weju, eibuga inalinya Jesusu laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gun hon.
0: Igogo, falahumana. Aba menadugun lun hadia ha gurigi no.
7: Aba higirunu haseni furese aba houdi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili singuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba la guaragun la rinyang.
21: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san luba giri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru bungyu le sandubay.
7: Aba la denha Jesusu lun sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
7: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halugu dagun hamagu.
15: Kata isa le? Kata isa iseri arufu dahanile? Grigia le, Gabafu tiginya lun laguma diru ninya sifiri guburibatinya ania gamba hamuti.
7: Aba lagambu huni walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan Habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba harinya gulun Jesusu logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun aba tatenirun hon. Dan le laludun veju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na flasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amunye guenerigu luyeri sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
3: Anyahin tasaragu girigi aluwa hagu.
7: Aba larinyegu hon.
0: Keimo lidon buri fulasu le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
7: Itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sunfulasu asaga hena ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun larinyaga.
15: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
7: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
7: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luagu arida guati bulan.
7: Aba rigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lidan ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lidange sun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
7: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigia luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyin lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugumuna louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
7: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi. Ha nyu mbanya nye aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungyo.
7: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasaminaru itara, kate ti masa mene gubi lari wagun walu sandi tile. Ferud na wali bifigon o lari wagun lu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu da liti hun lagu gabafu na awle uguri garu warguti lu ferud na na figo.
7: Abba lari wagulu sandit.
0: Saraba budabun bubarari baiba bubiyon.
7: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyingye. Ariye gusun ha nyingi banya lun. Weiri tu hanigi ha nyingi banya lau kata ile. Aba hichugun weiri guni lun buingi yo ariye gaili.
4: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
7: Nyingi nye aba lidi hesusu laru duna. Danle ayara fadun bay saragu grigi ya lubadu aba la rufu da hon la surun la rufu da hon aba la sigiru ni leibugun aba la rihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye luboye la gubura howa lisensu gumadi aba la rinya gulun
0: falaban
7: aba la sarun levi aba la falarun la riginyeti Nyenye Hesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga sarago hanya afalaruti. Danle harihi bali arufuda hatinya lilurudu Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
15: Ida linya san legin bay kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
7: Danle, lagambu bali Hesusu kata ile, aba larinyangu.
0: Hama sandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwati. Niyabia alu hanya haa gafigo ubanya.
7: Logo aba weju, danle, Hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Hesusu harinya galun.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
7: Aba launa bunia Hesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gye, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafada houtu daugo ubinadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa toi seri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadini ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toi seri girulidon aban aga iweru le binadu hali, Laduga tabosha gubei diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
7: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Hesusu hau lani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiru. Aba harinya gufari seogu lun Hesusu.
2: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luweyu remera guni.
7: Aba larinya gu hon.
0: Malei hagidun luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dale lalama chumbay, ligeya hau son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri wile inyu timabay. Aba leigi nufen to sagrobon. Tomaha wabon heigi no amu gurigi hawaidige fadiri go segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
7: Aba ginye larinya gun Hesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiya. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara warguti luagu luweyuri emera guni.
2: San Marcos capítulo 3.
7: Aba yelebelurun Hesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Hesusu lun lidan luwe yuri emera aguni.
4: lun hadari run lidurun aba larin go hesusu lun le hilali bai uhab
0: saraba rara maba ya hagibu gin songu bai
4: aba laligduninya ha hibiri larinyaga on
0: kalumbe ladugun olina luire mera guni buiti odi uribati le sefruno ibagari odi lagidaron
4: sun hagiya aba hamanichu abati lariya gunia hesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lun wugiri ligi
0: tuleba ibuhabu
4: aba latuleruni aba lari dagu abati hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni hesusu hilagu boi abati lindi hesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigia galilen dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi aba hayabu ingwa grigia hudegie herusalengie idu meginye lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidon ginye lun harihini ligia larinya guboi hesusu hon lani disipulu gu lun aran senyo hama aba uguni luba lue hamuru daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibe nye luba ilari dagu agudun sun sanditinya aba haguragun hongu waluagu lurungu haguruni lun larai dagu agudun danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu ginye aba haguara gun sifiri guhada ginye harinyang
21: lira ubungi ubuguya
4: aba leveri duninya hesusu lumarinya gun hamani katinyi lan lari ginye aba lamuderun hesusu logu aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri dusu wugurinya hagi simon leumbe lagua ha hesusu fedru santiago lao huan le lamule ha lirahun yun sebedeu ha umbanya lagua hesusu buaner hesi mini lan lira lirahun yun wayuhuru andresi felipe bartolome mateo tomasi santiago le lira alifeu tadeu simon aba meha wugiri le afaguati lun hawanseru hurio luma judas iscariote le aluguru bali hesusu lari ge aba hagiri budu hari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu giri ge nyi dari lu madani hamani lu haigi dan le hasugu diru bali lidu nyu hesusu kala susere bai aba haya bu lu yebe anugun laduga hari ge giri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do moises ha achilur banya jerusalem ge aba hariyangu
1: Guguri le, ani Belzebu le mafia le habu ti sifiri guguribati luma lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati
4: aba ti lagua run hesusu hon lun hayara fadun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba hariyangu
0: ida luba gayara la la saga runi mafia mafia guanarigu fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba ani sinya beginye hadura ru idu henyu keisi du henyu aha ya fani nago ahi hamugati afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya bela dura no lagu mucha kwa gulere go belira uwa tinia balule belurun lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lilago ahi magura go la ugur le herete ligi forumi itra rginye ngayara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
4: Larinya gubali hesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi.
7: lari gi aba ta chilirun lugu chu Jesus haula mule no le nyi lubo Jesus aba heredrun bogut aba hona gudun luago hati nyu banye ge yegu lau Jesus aba harien gulu
15: anu hati bugu chu hauba mule no bogudi halu hanya dibu
7: aba lariya gun on
0: kagi nu chu bon hama na mule no
7: aba lariya gun awagun hanyu banye ge yegu lau aba lariya gun
0: anya han nugu chu hama na mulen la diga forme guari ga diga ti lugunda bongiyo agya na mulen u banya nitunu toma nugu chu
2: San Marcos capítulo 4
7: aba ya lagume ser un Jesus arufu da halaru duna aba honda ra gun saragu grige lenyi luboi ke gibe nya luboi grige nyi aba latinu Jesus ti don aba ugune to nyi bu dunaru aba la nyuru tida aba heredrun sungri gelaru duna aba tilarufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon
0: agamba humano nyenye aba abunogote aba lafuri don abunogo lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluago uma aba hayabi dunuru aba heigini libri aba labur halabat nago dubu lenyi lumuti uwala hasaragu mua aba la bouchu furese la deka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiyu, aba la weina mudun hiyu uwar loma. Aba la nyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba la bouchu, aba la weina mudun malu buidun aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, Ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri sa.
7: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
7: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lilabwe hempulu le, aba larinye gun hon.
0: Huguya, Subuti gu dalali bungi yu kati ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inye wagu wakati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala la nichi kupi kati ile harihu bwe. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya no hagiribu no lu bungi yu, lunferudu no wala hafigon.
7: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile? Idalubati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu wabai lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni leneru bungiu, aba heresi biruni lau ukuntani gamalumon kei malagle lubai medere buguntia nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luegen lereru bungio aba heferi diruni hafien hayabi hibiri itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo aba hagambu ni lereru bungio gamalumon weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le aba leyedu niya linsi habu irisini aba habuse anu gama hamani sun kate Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biruni, aluba huwa tikati buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubidaran.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gale auti hamisra hamo, lau bagi hamisra hoa. Ruar ya ligie memuruso lau. Itaralia lubaiti, legamati, lichuku balau lu, ahiti le mamati, ibini muruso le lumabai, lagida rubaloi.
2: Aria gatiginye Jesus.
1: Itaralia lauin habungio, ke le susar dube luaba ugure le abu nubelila nadulidamu. Ligie meme lu aruma gunyula, o agago duanyula, aria bulayebe, o weyu agujebe. Bau meme ti nadu ani weyri ligia. Kama lumo, ibidi yeti luo abuna guti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila welao ila. Dati le funale lila nadu, aba la tou honi wala duga chiluha lila li dani la luba hon.
2: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bila ruwa habungi, o kaha muga himplu gayara bi wayusuru luo warufu duni. Itaralinha kei aba atila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
2: Itaralinha ha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampuingiyo, hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo laruin habuingi umayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Kemo lo bafuru gu laguno.
2: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia. Aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
3: Maisturu, meberese kutu kusala uwadipire kuala.
2: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
4: Maniba, derega da guaba.
2: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti larinyagun hon lani disipul.
4: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
2: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba halugidagun hamagu.
5: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
6: San Marcos, capítulo 5.
2: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyaru gu lafridun Jesusu tida ange uguni, aba liabu ngaba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laga nuwa, ani uwati ni abangayara ati lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abangayara ati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu, aguara hei na logu buri wibu, luma buri gabu sandu, iba agwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi balin grigi ligi Jesusu disegi aba leiba gu lubarun aba lahuduragun ligi bugi aba laguaragun lun
7: kosta wagu pemetera wamo Jesusu lira bungu lenyu timabe
2: ayumra guati na bun logo liri bungu lun masufure gudun bani larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun
4: sifuri uribat igira bai grigi le
2: Aba lalig duni Jesus.
4: Kabiri.
2: Aba lona bun lariñaga.
7: Lehio niña, diga kibetio.
2: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu. Lun muna halan.

0: ni ya bogu din loy flasu ligi kay tiyen yenu luboy sarago buirho ay ganyen logu webo aba hayumura gun sifiri guri bat ni hagiya lu harinya ga lu
1: ona bawado buiru hara rubo mawu luwe beluru hado
0: aba tilitu Jesus u maho aba hafuri dun loy gri ligi ya aba hebeluru hado buiru yenu hawara bian mi lu buiru aba hagura gun buiru ho hagiya hongu aloy gen webo aba haburu ha barana ho aba hanyara tagu aba ti hanufu de dagu ha oni giru bali yan buiru ho hagi aba hai bagun aba de goy le asusere de goy uburu go luma ara aba hayabu ingwa grigi ya ari he kala asusere de goy dan le hachilu rumboy le nyi lubai Jesus aba hari hini grigi ya le meha gawagu boy sifiri uribatia nyulinyi tau nyinginye la tahirabu arai dagwal aba hanufu de dagu hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere dubai lu grigi ya lebu gagawagu bai sifiri guribatia luma hawagu tiburi hu on aba ati hayumura gu luga susu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nubai esusu tito uguni aba la yumura gu guri lebu ga gawagu bai sifiri guribatia lu lum lidi lum mahati Jesus arinya garaguti lum
2: bai babu bi hamon bi dun hin aba me baba hu dagu ni sum lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagu me serun aba hu dagu sum lela dugu bi Jesus logo lida sum fula su de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Jesus tida uguni lo bafuru gugie duna aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyehi luboi aba lerede runye ilaru dunu aba tiliabu ya aba hada agen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga
3: anuhi nilu towe kemo bishiga buha butogo arigida gutamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba lidin Jesusu luma Sarago hanya grigi ya afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hada anti sarago grigi ha nyenyun aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru sarago hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenaru gu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada sarago grigi. Aba tagunru nu ladairagu. Ladiga tariangu tungwarugu.
4: Laurugu mehena guru nu ladairagu. Nareitagu ba.
0: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandiragu tungwa luogu areitagwa ula. Aba ti lasandiru Jesusu luogu areitagwa gudali lan grigi laulubafu. Aba lagara ragu hawagu grigi ha la naga gien banya aba lali gida ha larinya
2: kaguru bi tawu na dora gon
0: aba harinya gu lani disiplu gulu
5: ariya gu pinya te luki be grigi ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
0: aba lariya gu Jesusu geye gu lao alu hakala aguru bi luo aba ya bi uri tuguya Adada garena lau anufudi. Subudi yun te ile asusere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tariyangu ni sun inaru ni lun. Aba lariyangu Jesusu tu.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulidagi bisandi.
0: Nyengili Jesusu adimureha. Ligi hayabu inlubi egen wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirao. Aba hariyangu lun tuguji irahu tuguya.
6: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesusu le hariyangu bai. Aba lariyangu lun wugiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigi ha ayahu mwanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu on.
2: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugun
0: aba hehere halao aba tilafuri daga dunia Jesus sungu boy nyengi aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu hama ha nyindu banyaluma aba lebelurun le nyengi tuboy irahu aba larugu duni tuhabu aba larinya guntun
2: talita kumi
0: mini lan lira bunarinya ga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu weiri oheru du siru mutau aba tawiri du anigi grige hanyimba aba lichugu Jesus dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya gu hon lun hichugu egini tun
7: San Marcos capítulo 6
0: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiribu do lagairu. Aba haudin lani disipulu, luma. Da lachilu dobo in lueyo emera aguni. Aba larufu da han, tida haligili singuri. Saragun hanyo grigi a agamboy, aba tawari do hanigi lau larufu da han. Aba harinyagun.
8: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luye li chua u le luago bay. Ida liya sa gayara luboy la dagu milagro? Saran fangai galé tireu Maria le, libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón, ani wama yanu guinha litun.
0: Aba hichu gu mabalduni luago, aba larinha gu Jesus o hão.
2: Gunta tinha son gurigi lau aba profeta, mama regali ligia, lita agen hageira, o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia la si yanu baila duga amu milagro nyei, loid ga lichu gu luha bu hawago, biyanaru sanditi. Aba la rey de guagudani. Wairi tuti la nigi lao mafinye hama. La rigien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung gay diglan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi, arinya gatiginye hong.
2: Namele hebelo rutidon aba muna pusura, rey de humanye inti na meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanye ingye, aba me hafuri duni kaliki luegien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun hongwa, nenaren hau, Lagu dame la chilo no luwai rubungi lo lagu sera gudunia sungurigia. Ma wai no bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafridun, aba hapuri chinha hongurigia logu lunti la hasan siru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai gurigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kai ti agamba ho wali luboy logo Jesus ulida sunflasu. Aba gen la chiluru, la rigeri gun uruwe erodesi, saragun hanya arinya guti.
9: Saraya huwale abati sehbay lida ge oweni, lige luweni bay lubafu.
0: Hibiri arinya ga.
8: Elia si leme ha profeta le.
0: Hibiri arinya ga.
10: Aba profeta kei ha binat.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinya gun.
9: Wan le meha na dira gati bai chigle saraya lida ge oweni
0: le meha susera dubai au na hali meha erodesi adagri huwa aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga erodias uri tuguya lani meha felipe le la mule erodesi uirio aba lanugunu erodesi lumari aba meha ladinya gun huwa lun erodesi
9: moulu muti bagamare dunu lumari bamule
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumehae erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudalaan lagambu ni erodesi le lariyangubin huwa. Aba lerederun ibidio ugalun gaba laan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni erodesi tichansi, dale lagufuli rumboi erodesi irumi. Aba la dugun fedu hon kumadi matinya, ama habutin busu daraga, ama amu grigia, wail gutin ha galileva. Aba tebelurun tiro Herodes inyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodes, ama sunha nyi banya aiga luma, lau tabinaha irahuto. Aba la rinya guntun.
9: Amuri ha bay leba buseru luma, nichukuhu.
0: Rulumu tilereru untun logu lichugu bay lan furumye goyu gukatei, le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida la ruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugushu.
11: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tun.
4: Amuri ha bay lichugu huan leba disay ha bay luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lum.
11: Busena lu bicho unilichu huale abadi se habai nu lida aba siet guele guele.
0: Aba liru tagun guru e saragu. Kamalumo, kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese, frese, aba launa ha uru e aba sudara. Laudimure ilu lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanugu ni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itara linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichihan, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu boi luma le harufu da haboi ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu uwe mera wali dama fulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbay Jesusu tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu da sarago kate ihun. Dale taru gali aba hayabu in lani disipu lu aba harinyagu lun.
10: Taru gali tia. Eni uo tiya gano uti lida flasule. O una habaya girigi halu houdi lido buri lirahi flasule ya rafa bi lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
6: Bayara tifnagi uo di agai hafen hon. Usen wa tehamuga lebegi tiya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinha ga Jesus hum.
2: Atriyong e fein hum. Ei bari hum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
12: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudu neguri gia sagadiu. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanyuru ni Jesus sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larinha cielo. Aba latei yuni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duhusu faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengi ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama irahanyo. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru Betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logu wibu afri da lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna uguni hau disipulu. Jesusu ruga li buga labu wa muaru, aba larihi logu ere guhali la hon luun Ehemha ladiga abarunye la garabari. Duba laruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuni. las gura ye behau dan le hari himbali ai bugali gibo gutuna aba hari tagun logo ufinyun la aba haguara laduga sun hagia hari hamut aba hanusi de dagu aba ladimura hon aba larian
2: gani huma ei manu de da huma aule
0: aba ladinu ibun uguni hamu aba lagalu marungaraba aba tawiri du hanigi lao aduga uwa gilila gufuranda hamani milagro lela tigu bita ufei logo gabafula lu sunkate bererugu hanigi aba hanyoro guni duna aba hachiluru ena sareti aba hagurunu uguni larudun kaili au bai hareiragu tidage uguni itara asubu giruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagaba logo nihi la hesusu nyehi suti fulasu nyehi lumuti lebelura ubururu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sanditinya uma aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditinya agia luogu taru ladairagu sunti ha aguru banya luogu araida guati.
7: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agia rufuda atia liluru du Moisesi a nyubi banya Jerusalem agia luogu Jesus aba harihi luogu anyehi la hada agia disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi houti ya machibu gu hamoi hahap falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu gu hamoi hahap anihi buri ginye saragu luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu
12: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap
0: aba launa bunia Jesus
2: linari un profeta Isaiasi talen larinya guboi huwago lagu biangu wala higibu larinya hare grigi ha hayuma rurugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tise tonoi Mala te hau duragun no, la diga leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
13: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu gariki. La shibunu wa saudi ya ro, wero lumakati libe ina lera. Maestro gugin ya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, Le anaba gutin laguburi go hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere go nipo, latiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furumi aguare go la le arinya go tiitara, mama le la lun ti litera go niya laguburi go. Laulira, me beke go da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, atiga huguya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
2: Agamba humana, sun huguya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gyanpungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gyanpungi yo.
0: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
2: Uwati saa kufura nda huma, uwati saa kufura nda humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lido ngurigi ya, siya lalavia da guduni ligibu gien bungi yo. Ladiga mebelu titidon lanigi, luraga ilugun lebelura, nyengi ya aba ya lafridun lida gien.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye,
2: anati le afridube lida gurigi ya, viya da guda lumuti ligibu gien bungi yo. Ladiga lida agi ngurigi ya, otida agi haniki lafru da laguburi samino, agabara hani, salufuri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au sumburi kate uribati le tidangi hanige gurige liabi ligeti avieta da gudubali
0: abalitu jesusu nyenge lobo agun tiru luma sidon abalebelu runti don aba muna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba kama lumu siyente la ramu dagu frese frese aba tagambu aba nguri luagu tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati aba tiabui aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tirag. Aba larinya gu Jesus tun.
2: No tine dragunia no muti ha huri furumia. Ma buidi utin, no tagida runo a fein hawe isani gu lutisi guno hang only.
0: Aba tona buni, tarinya.
14: Ah, naburemi. Gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguobo isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
2: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kureha sifiri uribati titagine birag
0: tale tachini rumbai munada aba tadari runu irahu gabanaru furi hali sifiri uriba titi dagi aba lafri do Jesus lobo ginye tiru aba lasi grun sidon ginye luma lidange buri flasu lani na Decapolis aba lachidu nu logu lagunu galile ni hanuga aba uguri magamba titi daga daga lereru aba hamuri haluma lu lichu ni luha bulogu lu laraida guagdu aba ladinyu Jesus ngiye lau hawai gridi aba ladaru bia lirahu nyulu habu larigeri gu aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba larihi sielo aba laguara gu aba larinyo
2: efata
0: mini la lira daraba aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu aba larinyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikau tatuma larinyo gu hulu mabahuda gu hamani Ligia tu mahabaku daguni. Aba tiburi tawai tu haniki saragu. Aba harinya bu.
12: Adlega lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gedenia magamba ditinya. Adimure gedalanya maria gaditinya.
7: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia. Aba yahonda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo go aba larinya gun hon
2: gudeme tinya guri ke hanu ladega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi ahnya nona ha agu yugo megi ga ladaga ro bafalalo hawa go umada ladega anya hi hata gie dise tinya nye lumuti hayabi
0: aba hauna buni lani discípulo go harinya galu
12: ida lubati hega guduni wajali na fulaso magaira watile
0: Aba lali gudunia Jesus larinya gahon.
2: Atrinyon fei huma.
0: Aba harinya gun lun.
10: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigye muarugu. Aba lanugunu sedu fein tuguye luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disciple. Aba hafare nganu hada grigye hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare in raguduni. Hauti esun hagia kimule. Bungi da hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lun larufu tun aba milagru hon sielu aba lawara go Jesus weiri aba larinya go
2: kasa wagu hamuri ha gurugi lani na dale milagru ni narin ha lagu marufu tun be la milagru hon
0: aba ligiru ni Jesus aba ya ladi nuti do guni aba lidi lo ba furu gun lagun bule hamuti disiplu go anugu aigini aba rugunyu ti fein hama ti na guni Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Gouni gihumati loiha lebi ni fariseo guluma li lebi ni herodase.
0: aba harinya gun disipulu gu adangwa
6: lada temanu gu ma fein larinya gu bayi tara
0: aba lasugu diruni Yesus hari tagu aba larinya gun hu
2: kawa gu harinya gu lagu manu gu hama fein uwa gali gu funa da huma me fein huguya itra linya santi dere hanigi marihi tun san lau hago magambu tun san lau harigi iruko Marita gun hamali san dale na fari habaron sengu fein hada sengu milu ugurinya Atrinyon faninha tautifem rabudon.
0: Aba harinhagun.
12: Duhus.
2: Agin dalena farin rabaron cedo fem radagadero milo. Atrinhengi a faninha buin rabudon.
0: Aba harinhagun.
12: Cedo.
0: Aba larinhagun hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da romã.
0: Larinhinha. Aba hachilo rubeto saidon. Aba laniguniwa aba marinhintilun Jesus. Aba la yumara gulun lu laguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihi tiligia. Aba la nuguni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichuguni luha buluago. Aba lalga dumi ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariengu.
12: Ariha no muche ugari. Gama lumo narihi ni akaitidi buwebe ibagwe.
0: Aba ya lichuguni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi ngirigi ligia lau. Bonigi. Aba la rei dagu. Aba la rihi ni sun kate furam. Aba launa hani Jesusu agu yu. Arinya gai na lum.
2: Ebelu rabati ya uburu gu. Marinya gu bayi meluni aba nye.
0: Lari igie. Aba lidi Jesusu haulani disipulu gu. Nito mbui. Nirohi inflasu le geyegu bayi lao uburu gu. Cesarea ne Filipu gu. Umada. Aba lali gu dininya lani disipulu gu. Larinya ga hon.
2: Katana saharinya gu gurege.
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
12: Anyahin harinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi harinya ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lu.
5: Buguye Kristu bai.
0: Aba tilarinya gun Jesus upon, lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hahon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warigutin. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itara lubagiye, hauseru nina habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinye liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, nasa arubalida gen owe ni luagu lurun aweyo.
0: Furango ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larin awa gun lani disipulu. Aba lepe chuni feduru aba larin ya gun lun.
2: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narun kei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia luhayara fadun lun aba larin ya gun hon.
2: Lebusenti la fala runina. Bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. Laduga le abuse nruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai. Ainti le e feri di uti li bagari ya uboo gu nuwege, luma nuwege uganu lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e hula lungu kurige la ganyiru ni sungu bau, le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na uboo le, le gayara ti lichigu ni kurige luagu te sefuru luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen kurigi ya muwa ratia aniga figo ti ha. Na nego bagin ya busiga no lao au le ugeri garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gon nugu chi hao angeli go ha sandu banyan.
7: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ninaren hao, lago anyahe la hata ge haya banya gwen to. Mawin banyadari harihni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu yedagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun darilun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha gu Fedro lun Jesusu.
5: Maestro, lida dan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisés, aba lu Elias.
15: larinya ko bali lira ladiga hanufu de disipulu ko ani bidiye tilu federu kala larinya ko aba larari rundure lenye haboy aba ladura gu hao aba lagambu nu aba umala lelida ge duro iligia le arinya ko boy
16: ani hanilu le isiye ko ini aduga humu ine lumboy be
15: lina ora ligia dan le harihi boy geye gu nyi marihi hanya amu nyi loidi ge Jesus dan le arai rei na hama loige wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagun hama nile hari bai ni ka un dari me sara lili dan ge uweni ligi le wuguri garu wugut ligi harai du bali ka tai le ha da gwa alg da guru gutinya hama gwa ka tin lafuna asa ru bai lida ge uweni aba ti halig duni Jesus harinya galu
12: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elia sifurumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
15: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inari nile harinya gubi lwago Elia sibala nyubi furumie anilaranse rubila son kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwago awle uguri garu warguti. Arinya gatu lago nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elia si. Aba hadugu nigiri ge sunle habu senro belau kai tariye go nilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
15: Lari gien aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disiplu gu. Aba harihi sarago giri ge ge yegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hon.
2: Kawagu hasige ni hahama.
15: Aba lona bu, aba hada gen hanyi bu, aba larinya bu.
3: Maestro, miha nero na nugu bu, ani haba sifri uribat luagu, mereru gudala. Nye lumutu larigu de sifri uribat ligia, lahu churu ni muaru bu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu bu, lu hasagro ni sifri uribat leluai, siya hamuti.
15: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sa da lu nere deru ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni le hida bai. Baru huma ira huli gya nyaho.
15: Aba hanugu ni lu. Dan le larinya bali sifri uri bati ligia Jesusu. Aba lowe hagudu ni ira huli gya. Aba leiku watu mua rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lili mulugugi. Aba lalugu dini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
2: Atiri dan lau itar.
15: Aba larinya gulu luguchi.
3: Luma genyiru gili. Gibel waya su lahu churu ni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti, anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate. Budeme wa mabu itar go bawa.
15: Aba larinya gulu Jesus lu.
2: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Sum kate gayara te lulen afinyo bai.
15: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
3: Afinye tina. Idra go bana lutima lagongu dun afinye.
15: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinyangu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
15: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hakuduni irahu ligia. Aba lafridu. Aba lere deru irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kutu ni Jesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni aba lararamu. Aba tilebelu rung Jesusu munadon. Aba hali kutu ni lani disiplu gu. Danle habo waraga anyaluma. Aba harinya gulung.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
15: Aba larinya gun on.
2: Lugundu libe sifri le. Lauru gini furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
15: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilea igi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yen la. La dega larufu denha la hon lani disipulu gu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela Lazaro lidange oveni luago lirunwa veyo.
15: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligdani aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligduni ya Jesus
2: kasa buga wago hadimure hadai buga ina huma
15: aba herederun maninyu ladiga adimure hen na hanya buga umada logo kala hadage wirigutima bai aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon du su gubai disipulu gulubadu aba larinya gun hon
2: le abusenu tiligi la forumiyeti Lunti agomo hon ni lan hadan songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay.
15: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
2: Gurugi ele resibiru ti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamarugin au le resibir. Resibi lumuti gin nungu chile au na habalina.
15: Aba laniyagun huan lung.
12: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
15: Aba laniya gun, Jesus.
2: Meberi dira humay. Ladigu watini aba le digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihuba afayirwa ha ubuiti. Furumi uwarigle afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu guanarigu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurigu aba uhabu. Sugo lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelu bai mawe hama hewere haigi bali hagu bu hilanya menye gusha deligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelu bai mawe hama hewere menye gusha deligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya wati lau biangu baibago lenye lubai mowin hama hebero menye gusha deligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memege ra la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
7: San Marcos, capítulo 10.
15: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, obo le nyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
15: Aba harinya gubun lun.
17: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
15: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi yuson kate. Uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bay lubay uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kay aba anegu gurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya, ligi ya maun lubai lafari inaguni wuguri le laundo lubai pongiyo.
15: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigi rawuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen ginye.
15: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga ha itara manya ke iranhinyo. Hagi ya lila na banya alaruwa in habungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelurun lidon laruwa in habungiyo.
15: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu. Aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru.
17: aba lahu drogun ligi buge aba lalugu duni larinya galu
9: maestro buit kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumo chadit
17: aba larinya gun jesus ulun
2: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bo magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba meye da banya gurigia inebe hama bagubri ubo
17: aba larinya gu wuguri ligi
9: maestro gufulit na law sun le luma ganyiro gidin
17: aba larinya gu ni hesusu law isiani aba larinya gu lu
2: aba kate mege be lu badugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetin aba me bibini irisi ni sier larigien biabime aba me bafala runina
17: dale la gambu bali wuguri ligi kate ile aba liru da aba lidin lao iruni la dega gibeti buga lirisi aba larini hesusu hawagu nsungu boy aba larinya gu hon lani disipulu
2: la nare me san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwe habongi
17: aba tawiri du haniki disipulu gu lao le larinya gu boy aba ye larinya gu hon
2: nirahin lene gu san le belu runu lidon la ruwe habongi mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyo aba agusa segu laule belu aba risiti lidon la ruin habongi
17: da hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba halug dagu hamago
6: kaba tia salva
17: aba ti lariye gunia hesusu lariye ga hon
2: sinyati ya salva rungurigi hongo ahi bongio gaera ti la salva runia ladiga uwati ni kata lasin rubongio
17: aba ti larinya gun Fedro
10: babureme wakia igra wa malte sun meha levamo bailu wa falaru nibu
17: aba larinya gun Jesus
2: ni naru hau lagu furme warga na le igru tu loba o la muleno o libu ganyano o lituno o lugu chi o lugu cho o liranginyo o lufula sun nuegien o luegien la ugano le lani na salbaru ni le resi biruba san wei aso sigo lau gwen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, luma fulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya gwen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi yeti ya.
17: Luagu nyanu yuma lu Jerusalem, Jesusu haba haba lani disiplu lao yanu tuweri anigi ani hibiri grige ha fala rubalinya lao yanu anufutu haba yeti la dinyuru Jesusu au lani duusu disiplu awe hibiri grige haba lagume seru arinye gaile lumbo ila susere du lum haba larinye gun hon
2: ke lao bai hari hai wa muderi ya lon Jerusalem le nyemba lubo inedere geruwa au le uguri geruwa rugutia hon habu te go hafadiru kuri yo luma hon aruda tinha leluru do Moisés alu ban hasia dorinina lu nove aba me heter gorinina hon ha mama ban huri yo no hehera han no apoi chubadina asura go badina aba me hafaru nina hilago bai lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
17: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebedeo aba harinya gulun Jesus
12: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
17: aba tilarinya gun hon
2: kagi habusen ruba iluna digun hon
17: aba harinya gun lun
12: lun dame la barueha lausun bueirigun lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona
17: aba larinya gun Jesusu hon
2: ebite ti hon kala hamuri habe gayara befunage hatuni unien gifitere nube natuni odi habati se iron lau badi se len lobe ni bihini
17: aba hauna bun harinya
12: gayara wabai
17: aba larinya gun hon
2: lonti hatuni uni gufiti len lobe natuni badi se wahugi me lau badi se len lobe ni bihini ahe luha nyuro aba luege novene aba luege no bona mama au lobe ni shuguni li shugu ba hon ha ubaba ya laransa le bonge
17: la le hagambu bali ha hibiri dis disipulu gu aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati oina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hida agia, leabun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niabia awle wuguri garo warguti, luna servi duniwa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi me hasalbarun sarago gurigi.
15: Abati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia, nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi logo jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara. Lariñak.
18: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabu.
15: Saragu hanya adain hatian lun, lun lama lichu. Ligia tuma laguara gu.
18: Le dega wagu David, gudeme nabu.
15: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
2: Wahuma lun, lun liyabi no.
15: Aba haguarun lu marihin tiligia, aba harinya gun lu.
6: Ragi baguras, saraba, laguan haya bu.
15: Aba lachirun lu lidau, aba lachubarun, aba layara fadun lu Jesus. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
2: Kaba bu sarubay na dungu bu.
15: Aba lona bu marihin tiligia, larinya.
18: Moisturu, agi yogwagi da bay narihin no.
15: Aba larinya gun Jesusu lu.
2: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
15: Leda oura ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
7: San Marcos, capítulo 11.
15: Dale yarafanya lubo ilu Jerusalén, aba hachilirun ligibu ge flasubori le peti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bay. Tamele hachilu ron nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, harinya game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
15: Aba haudi, aba hadari runi, Buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe imu, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
12: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
15: Aba hauna bunia, kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun haudin lao. Aba hanugu ni buri gu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu buri gligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hada ima darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu ima luba lasigun Jesusu ligibo gugini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
18: Uwairi guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyimbibu ili daliri wabude me bongiu, biniwati aruwe hene le nyimbibu le lumbu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
15: Larigin aba le belurun Jesusu Jerusalem beluligira templo rugun Larigin larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion ha udu su discipulu go laduga taru halila Laruga dale hafri dumbe Betaniegin aba lalama chun Jesus Disegin aba harihin aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahe gin tube Kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, laduga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun tidibu, igu, ligi.
2: Maginda digia ba.
15: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tenkulu rugu. Aba labuga gu miha lugu habanya hama haa, adanyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hongurigia luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lum hasigiru ngurigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gun lida larufu dha hong.
2: Larinya hare bongi utida lenenu luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
15: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya go bai aba hagu meseron alu haida lubalan hafaruni hilago bai ladiga hanufu de tin luoi lugun du sungri gya wiri tu hani gila ule larufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du jesusu fulasuru go gin laruga binafi aba lasu du jesusu hama du sulani discipulo go lida gye meme umaligi aba harihinu tidibuigu logo sehala lumagi tilagu aba larita gu feduru logo bugale asusere duboi aba larinya gu lun jesus
10: maestro ariha bantu tidibu igo to miera gu bugunyari seha
15: aba larinya gu jesus hon sungu boi
2: afinha huma logo bungi ninaran hau logo furme guarga lale arinha gu telu wobule gedaba yagi dabu babarana hon Ahi uwa lubei li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lau lagunfli rubala le larinya gubei etara loba. Ligia narinya gubei hon luago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubei luago resibi humali la etara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna humei lugi ferudna lanu hugushi bungio le siya lubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudna lani hugu chibungyo le sialo bai hifigon.
15: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina luboe Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguni ya haa wairi gutinye lida hafinye huriyo. Aba haliga duni arinye galu.
10: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichugwe ubafu bulu badagini.
15: Aba launa bunia Jesusu arinye gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda gine abakate, aha na hau naba, nene gube hun kala au ubafu na duge burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
15: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
10: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
15: Luhamuga, haunabu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lun Jesus.
10: Ibidi eti won.
15: Aba ati gien laninyagu Jesus hon.
2: Maninyagu nubei gien hon kala au gubafu na duga ikate ile.
7: San Marcos, capítulo 12.
15: Aba ati lagumese lun Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya, lau himpulu. Aba larinya gun hon.
2: Nye nye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ilishari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wakun tira baybe lidon tuma aba muna lua onigi heti. Aba laha yahani ilishari hona dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumusun amuri helufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habule seruni, aba hauna hanilari gong mishutia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe bela hon la diga lirala. Aba harinya gu na dagme itinya hama guwa. Ani halayen lube libi ni alaga. Wafara lihi lagu bai. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
15: Aba ti lalig da haan Jesus.
2: Kabati la diga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara gu niya na dagme itinya hilagu bai. Aba me lichi gu ni ichari hon amu. Malinha humagilisa letarinha ubelereno bungio. Dubuleme ya auboi mebere sen hama abu na gutinya ligia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lau.
15: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusuro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie Aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumu Jesusu lung harinya gudun isom kate le gayara ti hicu guli durung lau. Aba hajabui, aba harinya gulung.
7: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
15: Subudi ilmuti yesusu logo binya wala hagipa. Abalariña Gunjón.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Es en su lugar.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abirha timeha Moisés y won luago ajen la ove aba wuguri, le maria y timasani gatau lumari. Lunti la lamare dun libiri tu mawurito weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari du tumawuri tobuga lumari libuganya aba gnye lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Mari tinya sed guboy hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumuhu aura aba gnye towe wuri tuguya. Aniha le wagboy waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagi umari wuri tuguya hadangi sed ibiri guha. Larigi mari hama sun hagia tuma.
2: Aba lania gu Jesusu hon.
3: Le guatun la duga le bini tau te lenanu bungi hon. Ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michu gu hamanya me hasani gulu mari e keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisese luago le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nya bungi. Habungi te mima aginye. Ieta lalinya lubaiti huguya weiri ti habuli idagun.
2: Nyenye aba hadangi arufu dantia liluru don Moisese le agambu balinye. Hadimureha, kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabui, lubarun aba laliguduni, larinya ga lun.
4: Kate salida geliluru du bugi weiri gutimabe.
2: Aba larinya gun Jesus lun.
3: Anihale weiri gutimabe, agamba humana huguya Israelin, wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba negi, tau sumbuani, lausum bisamina, lausum bere. Ligia gomadi le weirigu timabe. Ani le libia malida weiriguni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi ye gua bongo. Uwa ti amo gomadi weiriguti lue biama le.
2: Aba larinya gun arufu da hati ligia lun.
4: Buit barinya guni, maestu. Binari luago aba reguye la bungi. Luago uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tausum wanigi. Lausun wasamina, tausun wawani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi mishe guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sugi lausun wadagara gudun, lun, lumasun kate ile agudubai luagu latara.
2: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au, aba larinya gu lun.
3: Madise adibu lwe lila naba laruwe habungiu.
2: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu da henyati Jesusu templo gu larinya.
3: Idelinya san harinya gu bayarufu tahtinya li luru don Moisese luagu laduga wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me nyuruba luwege nonwere dari nichi gu niyabaga niyo labu yon bugudi. Idelubati laduga wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
2: Aba haga bahani buribu nugrigi hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufu da.
3: Goni gi himati ha wa yarufu da tin liluru don Moises. Hinsi ti hon lo haibu gu tau dau wa dururu tu lo malo la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le halo weri gu tinya tita haligile sin huriyu lo malo buidu aga ubaru lidan adineruni. Gedaha mutu haba uri ha hilanya banya umari hawai, luti ha daura gun lau sun lira, aba ha dugun afuri tu nile migina guti. Weiri bai ha sufri un lago sun le ha dugu bai.
2: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga y sensu, ariye gu hicha ha grigye sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu sensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nu tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
3: Ninaren hau, lagu gibeti malati chigun wuri to sugu hau sun ha ichigu

0: sen su ti don ka futo la daga sun hagi ya li dagele igir gubai hama hishik ahon tugu ya la utugu da meru tumuti sun le tuma bailu ya betami mato.
1: San Marcos, capítulo 13.
2: Dan le lafri din la Jesus templo rugugien, aba larin agun, aba hata agelani disipulu gulun.
3: Maestro, arija batun tubuidu wa templo, loma buri duble auba itadugua. Malanari me buri.
2: Aba launa buni Jesus.
0: Arija guhinya san lun tanari me templo to. Merede biti ni aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
2: Aba tihoudi, logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templo. Tanti le nyun linya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagi guarugu.
4: Businti valu barinya gunivon. Ida me la la suser de sun le tu templo to. Kaba sa seini logo chiluha li la danu la gufiru sumbri katele.
2: Aba larinya gu Jesus unhon.
0: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya, dame le hagambuni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sonwada, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, awuribu haligie me aba agayre luma amo, nyembi haraba ganali lida saragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume se harigugi lime le nobe la sufri runua. Gonigi gwa huma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runu, tida aburi haligili sin huriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gien. Lubana gie lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baruni hon sun nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garunua hon lurdu gu, magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le la rinyago bai bungi hon lidan aure ligie. La diga mama ba hugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara ba go bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilago bai. Iere go duba lun sun ubao nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay ufuna dala. Hamet Yahudea banya lu timeti hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati amuna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama aguyu ni anugun hadagragun. Ugiabugu me urinya hada gaina teli don wei ligia hama hagara hinyutinya hagura ginye. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera du digi ya li meginye, lari ginye. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumon, la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahenti ania wago wa hon, aria huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma, la diga hayabi bai yeha ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, ani hayani me. Hadiga basaini luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran senyi huma, ania ganali hon lubara megiu. Lido me veyu ligia, la rigie me asufri runi ligia, aba me laburi gadu veyu, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la rigi ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, inarin hau la gula suser du balans sun le lu bare ge home go guri ge halani na dan le la sigru ba sielo luma ubo ahinerero mere de bay magun fleronga ahin ti we ju luma ore le lubi la suser du sun kate le ibidi ti nika on ni hon lani bungi angeli go hasielo banya ni lon lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi luti lubai ti aran senyu huma aka go duanyu afuri de lon bungi la daga ibidnye ti hon ida mela la chilur aura ligi itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti lo bara gen la furi don lubi nye gen aba lichi guni sun kate ha burungu lumusun nye ani ru ligi ya hawadi gumari ariya ga ligi lule luagu bai bena lo lo nigiron aka go duanyu huma lubai ti la daga ibidnye ti hon kabala aura nagiru buda ahin gunyu ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafila nyubi dugu ni sodni nadari ra ume arumuga le nanyangu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai aga go tuanyu huma
1: San Marcos capítulo 14
2: bien ruga liwe yu luba alwe yiru esefurini lidangi fetu le nyi lubai taigu feinto magana bolebin abati halu ha habuti gufadiri go hama arufu dante liluru du moisesi ida luba la harigu dini hesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba hariyangu
5: marig da umai lida fedu loi hafudu grigi
2: betani yin hesusu lubi simon le meha ga wagu bai lepura dati le nyu li lu bai lu dabula aba tie bi aba wori la aba budin buin la ibiyin le emet le seruti aba tadara ni budin aba teseru ni ibiyin la bulu hesus aba haganyu dun hadanye anyin bonya aba harinya gun hamago
6: kame sale feri diru ibi heme tile gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu sara gu sinsu lu hidere ogu gu demeti
2: aba hebe tumi aba larinya gu Jesus
0: igre homo kawa u hanya wari hatu aba kate buite le tadu gu bainu so ada nyi ma yala gu demeti homa lu hidere gu niya dale abu sero ahi au mama basu ada humana adiga tali wuri toleti yarabai hurukwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Anini narin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagu.
2: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disipulugu adimure hama habu tigufadiri gulun la dugu daradu hama lule deregeru ni Jesus hon. La le hagambu bali, aba hagun daragun, aba hariyengun, lun logu hichu wala sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha ida luba la le deregeru ni Jesus hon. E furumi eti weyu lida, fedu le nyin luba iteigu efeinto magana tu lebini, lueyu eru lafaru mudun le lanina lueyu eru esefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
4: Halia sabu busara lubou di arensara wa barwa, luwegi ne egini le lani na luwei de asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulugu, aba larinya guhon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburugu, hadono go ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyen hilumuti le belura, aba me harinya go no tabure me muna, larinya hare maestro, agone ge rumu to lubo nyen la leigi egine lani na luweyure esefurni hau lani disipulu. Aba me la ruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wamuna to aranse nyutinya, aba meti aranseru ni egine waba nyen.
2: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye lariya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egine lani na luweyure esefurni nyen. Da le lagunye du bai, aba la chiluru Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga, aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hida agie, aba le eigi bai numa.
2: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dague, aba harinya gu.
4: Au funasan.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agie du su gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lubai ti, au le uguri garo uruguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomu, fugi abu ti le alugri tina, Bwiti mati hamuga nubuguri ligia lumagra honi waguba ila.
2: Tale anyaha lubaiga abala nugunu hesusu fein luha burugu abala tengiru ni buingi utuago. Lari igien laguba chagunu abalichu gunu hon arinyagai.
0: Hauhuma, nugu bule.
2: Lari igien abala nugunu abaveru utau diwein luha burugu. Lari igien letengiru ni buingi utuago abalichu gunu hon. Aba hatu sunhagia tida ge diweng tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diweng, darime weile lube natu no iseri tuguyeri diweng lida la ruwa ha bungiyo siyelo.
2: Lasurun heremu ha uremu lubungiyo, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Abati laniya gu Jesus on.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La de gataria hare leren rubungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. La rigie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
2: Abati laniya gu feduru lu.
4: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahen au, migiru nubadibu.
2: Abalaria gu Jesus ulu.
0: Ninaru bau. Aria bumemele. Lubaragela yugra hagayu pia wei aso. Uru alime wei aso beyeda gunao.
2: Abalaria gu.
4: Ni ahin lulu bay no me buma. Me ye da gumba dina bau.
2: Ligia meme ginye harinya ga sungu bay. Abati hachilurun lidon aba flasu giriti. Hetu samani. Abalaria gu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri ita lumbungi.
2: Aba lanugu ni ya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladiherudu lanita gumusaragu. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba laniyagu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani na owe ni tida nuwani. Raide ihumaya, anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru. Aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere do lumu lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uniye gifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runi ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguya meloi heigu wadun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugu po. Debi liti.
2: Aba ya lidi afuri ita lubu ingyo. Arinya ga ina meme lei dimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budun, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun. Aba lidi, liru mawe yasu, aba larinya gun hon.
0: Arumugu nye memesa, emera wahuguya. Buidi rigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir gare uwarigati, ahaburugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
2: Nyengili hesisu ya dimureha, ligia la chili runhudasi le aba hada agen duusu disipulu ku, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadri ku, arufu da hatia niluru du monsesi, hama amu vunduri ya wairi kutia lida hafinya huriyo. Arinya galiti buga hudasi hon ita.
6: Le uguri le na churu, ligia, awa mehari kuduni aba mehanigini.
2: Itara linya lubaiti dan le la chili rubaini, aba la yara fatu nkuda silu hususu, aba la rinya gulu.
6: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba hariku dini hususu, aba hanugu ni adoyu. Kama lumo, aba lalu kuchunu aba hada agen, anyeibu elefente, aba libu guni aba la rigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu hususu hongurigi ya hagi.
0: Kau wabu hiyabi tau efen, luma webe, lumu hanugu ni adoyura, kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha uweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madawu hamutina, kama lumo, la sucedube le luta gufliron le renru bongi.
2: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaru ti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba sidi aba harugudini. Gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gu fadiri gu. Hama arufu dhatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ha wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien. Chilu tubururu gu luba fadiri le inyuti mabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Gama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
6: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumbo tempulu to. To hadigubo ugani. Aba mendarana magudu. Aba tempulu lida iru weyu. To mama hadiga ugani.
2: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasaru fadire le inyu tuma bayi hada agen sun hagiya. Aba larinya gun lun Jesus.
7: Muna buti busa ni kata? Ida le asale harinya gupe buag.
2: Aba lerede run Jesusu maninyu. Muna buga ni kata. Aba elal gu dini fadire inyu tuma.
7: Bugi esa Kristu bayi le liru bungiu. Le lu bayi le sal baronia grige le dage hafigo.
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha. Au, ani huguya arihu badna aule wuguri garu waruguti nyuluwege longwe ni sunti kabafu ariha humime niabi lida duweri siyalugi.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragu leli ganyo, aba larinyagu.
7: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako kweto. Agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu lafarunu hilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura gualau ligibu abule serei harinya kati.
8: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
2: Aba buri hagayo waha sudara ligibu wagum. Nye inyi feduru bururugu. Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abachara guala rigurugu watu. Aba tariya guni. Aba tariya gulu.
9: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazareto na.
2: Aba leye dagun Feduro larian.
7: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubayi tino kalawagu badimerha.
2: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nye imbanyo.
9: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun. Hanyi banyalun Feduru.
10: Inaru ni. Duwe aba hada gien. Yadiga gali lene na buguya. Itara niye badimure ya keha gien.
2: Aba lagume serun Feduru. Inyara gua luma afinyura.
7: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida ora ligia. Aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba ti larita gu Feduru logu le larinya gu boibuga Jesusu lun.
0: Lobara gien la yuguru hagayu bian weyaso. Be yeda gu banau urwa weyaso.
7: Danti le larita gu nloagun. Aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: Laruga binafi, aba hondara gu habu ti gu fadiri gu hama arufu tatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tiyan lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linywa ni lurudu. Ariha gabalan hadiga lun hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
11: Buguya saharu etabai huriyo.
2: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Buguya guana rugu larinya kubali.
2: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini Pilato aba larinya gulun.
11: Mona bu tipu sani kata. Riha bati nila biduru itu guti.
2: Mona bu memet Jesusu ni kata. Aba tawiri dun lani ki Pilato laulira. Hecho tipilato y iragda abadurti sagu fedu le luyure sefurum. Le hamuri hagri de hadagi adurti. Yin yi tiaba adurti giri tibarawasu. Uarahama amuha afarahabanya grigia ilagubi. Lida inuraguni logun kumadi. Abati hayabu grigia. Aba harinya gulupilato lu. Ladugu kanya haladugu. Aba laluguduni.
11: Usetu saluni gragudni haru itahuriyu.
2: Larinya gubali pilatu lira, ladiga subudi lani logo, ladiga la gimugo ederege habu tifadri. Kuriga da hamanya habu tifadri gugrigia, harinya ga hon, nu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Abati larinya gum pilatu.
11: Pati habu sarube na tugu laule wagube harinya ga haru itahuri.
2: Aba hagua ragu.
12: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
2: Aba larinya gum pilatu hon.
11: Kati wuri batu la dugu.
2: Aba ya hagua ragu.
12: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
2: Kaiti busing la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi lari kieti Launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagudu ni tawa aba dugu funatu. Aba hadudu ni aba riki lao ki hibi. Aba hikudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu hariyaku.
10: Gapagari la haruwe te huriyu.
2: Aba hagayo ha labulugun la aba wewe aba haswiraguni aba hahuduragun abusuralu lari gien ehere halao itara aba haraga junodago funatu to adauru bon luago aba hadauru nu ladauragun luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu Yebunya Arab gin. Tanle las grubu nyigi. Aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus li don aba flasu giriti. Wolu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichu bu diwe imigi sinyo lau mira lu. Gama lumu matun lumu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni lu harihin gaba la hadagin eredera tau ladavira. La dangru nefu binafu in hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunu ha lidunu unyei.
11: Haruwe te huriyu.
2: Dago tiengi ye biyan hiveru tiyan logu guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubagna. Dan leburi ti hasugri ngrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariyan.
6: Bugele riyan gubwe logu fuibong me la templu. Aba yelame barara magudunu lida uruwa beyu. Sefu goba bungwa, rariba luige guruwa.
2: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
3: Sefu tiyamu, anisinyati le sefu ragu lungwa. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
2: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwara luma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, Dari ladaru uru arabon weyu. Ligia laguara con Jesus ularinha.
0: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
2: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyenye no hada agen ha nyenye banya. Agambuti aba harinha.
3: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe. Aba lichugunu lun Jesusu lulachurunu lariyagati.
10: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugu Jesusu aba aguaragu nihereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida biyamurusu inyuge lu unabu. La lagambu bali habu tisudara romana le rara bu iligibu ke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe aba lariyamu.
13: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi. Niño María Magdalena, Salome, Tuma María, todo lo que Santiago, le riñero y Tuma Guilibe, lo que chuguiñe José. Uriña ha falamos de Jesús al ítere guamuti también al Galilea en Lubay. Niño lo guiñe Sarago amo Uriña, a Ñungu y Baña Jerusalén que uara Luma Jesús. Lo para que en la ley de un bello, Abba Liabu y José, Abba Ugure y Nebewa Tijada again, Liño Aga y Lurudo, le agura babali lagumes en un larun y habuingio, tausun lanig. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweyi lulube aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amuri ya helugubu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu ube logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no laligduni ahi inaru ni lube logo hila na. Dan le larinya gube lun logo inaru ni la. Aba lichu ni pilatu lugu bu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba la reira guduni he lugu bu Jesus loige guruwa. Aba loburo guni tau. Aba lichu ni lidon aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyin lubwe labonua Jesus.
1: San Marcos Capítulo 16.
2: Dan le las grubo y luego emera aguni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salome, y bin y lu hodi, ahuru de luago lugubu Jesús. Veyu di maso, lafuna de la ruga, aba hodi luago lumua. Aba de hariñagu, amagua.
9: Caba sangidre dubule que lubenri muaha.
2: Da hariñi be ua lila, ume budubu ligia, lita lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harihi aba wuguri ni burengili. Nyunye iluigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun. Aba larinya gunhon.
11: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oveni. Arihi huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi. Hari hube nye kei larinya guni hun.
2: Aba haudi hivurinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higinye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu. Aba larufu dagun lungu afurumie tu Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa ibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon biya hadagin ha meha ibu gubanya luma. Haudinya arabu. Aba haudin, aba havisaru niya, ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gine, lige la rufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage da le nyu ama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba lariyagun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luago, batise ihagia me hasalbaruba. Hamafinye tinye hasia diruaba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe henero. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba tihon. Lawon sun lira, ishi kubi hahabu hawagun sandi tinye haba me haraidagon.
2: Lari ge ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luege longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara gwalumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru lebure adigubi.
5: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Gibenya gerige ocho tiya haburu ha kate lebri la dega bai bongi waganagwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume seru, apuriji ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbugri sun kate le asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adaga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la daga siyan la tagaru di isaveli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakariasi kei fadiri gu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata wairi du lanigi, aba la nufu de dun, aba la riagun angeli ligie lun.
14: Manufu de taba sakariasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari de ba kumare aba iraha, aba na vichu kuhuma lirime. Takwenchu ba banigi lau unda ni wago, ane sarapu hapa ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga wairi kubi birawe ligibu ye kwenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ani kwen luba lau sifri sandu luma ye mbareka lago ahu. Ladiga ba lorungu hakiri kudu sarapu hata di Israeli na kuhapunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni Muhammad sana. Lu gini kufune de lungu haa mabuchi habanya lukugama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
5: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
15: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari. Derebu gugadiu.
5: Abalaria gu angeli ligia lun.
14: Gabriele au, lubuin buiyu. Ligia unha bolina adimara habungu lu nichu gu yugano kui tilebu. Kwento, ima fiero kukwe wago lea naria gu ibungu. Bereda ra merelo ga, darime lagu rahu birewe. Gagufle bakate lea lida lidana.
5: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi sakariasi. Wairiti hanigi luago lilu sanduari rugu. Dan le lafuri dubui, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega marinya gadi hali la. Dan le lagumu chubui, dan le lubui le seri bidun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du isaveli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu,
9: La diga nye bungi u lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gie grigi.
5: Sisi hati larigie, aba lohu na hani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburu gute Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai abalaria gutun.
14: Fulase watibu Maria, anihi abore megumu.
5: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelaria gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
14: Manufu dadaba Maria, fulase ladi bubunyu, pataga inada abame bagare du abairahu, Aba mebichu wa Jesus luago. Wairi gubai, lere buinyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabwere mebuinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sundan, ani magumo chati bai larue ha.
5: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
9: Ida lubaya la susare dukate le, mamari gidi nagu.
5: Aba titaria gu angeli ligia tun.
14: Ya de pasé frisando fuego. Aba me lugo era bonito el papa puño le iba a tomar. Le guía santo para el país era el lugo y pagado el tini. Era un puño lupa la guaro. Ya de pedo que todo esa vele. La gana rugi la su guayarola. Y tra niña lo peiti. Tomé a guago bojariega luego señala tabaretu. Ani he isi si hati tagai le tuago. La diga uot ni kata la se robuni.
5: Abati tariengu Maria.
16: Le damu na bura me bungi nugui. Aduga leile baninya go beinao.
5: Larige aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatebeluru lubi on Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala li hereti.
16: Binila di bubungi usugu hau sunghinyari. Binila liginye irahi le bidamboi. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi wate bubugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
5: Abatitania gu Maria.
16: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya lili damu. Umagi ngele, harinya gubasungri igi lwa gufulese iwadi na la. Ladigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kate ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banyalida ge hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habuga la mabanya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idhara ga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
5: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyo. Aba la gufli rudan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakaria si lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
16: Uwa baliri.
5: Aba larinya gutun.
17: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
5: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ya ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, Aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
17: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
5: Aba labuinchu Zakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
15: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi haliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David. Le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungio hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawe sun ha yere habu mayo. Itralinya gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dale lagu mabuli dagun la lue lidara don le sandubai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawe wagani. Lugayara baila veseri vidun lu manufude. Lau uwerani derege gonyu wagia wongu lu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira. Lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu waruni. Ladiga barase haba uma luba wabureme.
6: Subuti kita bamu gay hong lani ku, lagu ferudu nalani hafigun. Ruligia asal baru ni hong. La mirigudu bay wabungi ute lileiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugudu me habu. Lularu kong kadagudu hau halida bay luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu la du dehani waibugun lidon umale lani na darangile.
5: Awairi daina ligia irahu ligia. Aweri daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
5: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto. Luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana. Furumie meha la dugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazareto gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha lan nyin Belen, abalachilir dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigirah manyi, abatoburugu ni tida lagay, abatarono gudun ni lida flasu le, hega gile ibinyanigu, ladaga uatila ubarun hun tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigirutinya mudun, bolaruga ho onigiriya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angheli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun lueri gu bungi u hao. Aba hanufu de dagun. Abala rungo angheli ligie hon.
18: Manufu de dahuma. Latuga nihe uganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye. La deida Davidi. Kristu le hapureme. Kele segini le lariengo hon. Dari rupai rahu ligia ubur ku tida lagi. Rung lida haik gilai biyani.
5: Tida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abah hichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
19: Uwerigu nilu bongiu lida lima misyan, da angelu kuwaru ku hata kribi ha ibini bani tukulesi.
5: Danti leha giri budubai angheligu harigun sielu, abah hariyagu honiri mudun hamagwa.
10: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi von.
5: Abahodi freshe goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubugari. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, ladaga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liridu bay angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, ladaga larinya hanyane tida li liru du bungiu.
18: Sun wagiri irahu le, igira man lanua diruba lua dureme.
5: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lularufu dun, abaloyo hani Simeon. aba lichu gwe tenki runi lubungi u arinyege na ligia.
1: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangile, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon israeli na habumutuni.
5: Abata weri du la negi Jose, tausun Maria, laulera lenya gu bai Simeon luagu irahu len. Abati la bini runia Simeon, abalarinya gu tu Maria, tolugu chu Jesusu.
1: Irahu le, lebuna be ashugera guni hon saragu israelina. Lebuna begini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa, le larita gu bai kada abati da la negi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
5: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai, sedinye irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Aria buve yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, Ere din aligia, abunche in aligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homunti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu da guanya, sunti ha agambu bali, Weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan leharihi bali laguburigun, aba ta weri duhanigi aba tarinya gu lugu chulun.
16: Kame sabaduga ikata inlewa unirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
5: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
20: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun luagu lungu tilana teni lulu kata ilelani nuguji.
5: Wati gumfaranda hamani lelarinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
5: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai, duna le Jordan. Ariengi ina hungirigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
21: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriki luba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun huibu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uvono.
5: Dan le hayabi sarago girigia luhuan lula badi seruninha, abaha larinha gunhon,
2: Rasa hebe huguye le, kaariya kubay hunka yara la hesefru nroye, laner me abay chuni le yara fali bay, igira humay binadi gaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larihi buidu logu sansi guwale la higaburi. Maria ka huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse rugine harawa, lutachu guni titibu wewe luma gine lilagun. Sun idibule mabui dunti li, lachu guba. Aba me lagu dun.
5: Aba tiharinya gu girige hagi lung.
3: Kata iti lumbay wadigani?
5: Aba larinya gu huan hon.
2: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lung le uabu niya ba lung. Le gayi boy, lunti lafare yaguni luma le maigi boy.
5: Nyibiti yaginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun. Aba harinya gu lung.
4: Maestro, kata iti lumbay wadigani?
5: Laniya ga huan hon.
2: Magubara ho huma, loge le lumbay hagubara hani.
5: Ariya ga tinya ginye fiu sudara gulung.
10: Agi ya wagi, kagi ya lubay wadigani.
5: Laniya ga hon.
2: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lao siyadi, ni lao lichugun lidurung grigya le madurung. Gufuru ma huma, lao hafaya iruaha.
5: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha, arito goluma alagda go hongwa ahin huan lubay kristubay. Aba larinya gu huang hong.
2: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite boy aban le lumbe labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligye kristu be. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larai duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
5: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu boi. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati, La daru ni huan furi surugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatigine Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gine.
21: Ukuya niraldu, le hisi evinu, le aubi nagunda.
5: Kebiri darandi irumu lao Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaak, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
5: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordán. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu magairawati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
22: Ahin lirugu bai bongiu, saligo gita bai dibu le feime.
5: Lariga Jesusu lun.
0: Tarin hare lere no bungio. Mama rigo batau foi habagari de gurigia. Habagari do baguinha lau hagun fliru ni dumore le larinha go bai bungio.
5: Larigia bala nguni mafia Jesusu, logo abavu bu inuti. Abalaru fuduni sun fulasu leu bo go bai lun lida aba. Abalarinha go lun.
21: Nicho go bai sun u bafu luma sun u wei go ni lebon. La dega ibi hanali sun.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: ¿Cómo te gustaría?

0: Kukala aba hada ge, aba larai da gufuru me gwari gisandi le hawa guti, saragu hanya ginye hau waitia hasagar wo sifiri uribatia, aba bari ha guwara gun itara.
1: Bugu ya lira bai bungi.
0: Aba la denga Jesusu hon sifiri guribatia hagaya, migiru lumutia lu hadimure ha, la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburu guli don aba fulasu mageira wati. Aba halu hani gerigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni lui lidi, aba larinya guhon.
2: Kasu gian nishi guni uganu le lagu ti laru en habungio on lila na libiri fulas, la duga lon lira no na hoa.
0: Itara linya lidi, apuri chi heina ti dabri haligili si huriu, Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, Yin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abati hayabi saragu gerigia dari luhamur doguni, adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesus bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus tidon abati dage uguni tuguya, tolugune bon simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luei larubeya, abati lanyunu Jesus tida uguni, Aba lagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasuru boi la dimureha, aba larinya gulu simon.
2: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: Larinya ga simon lu.
4: Maestru, na daga me hadi wa sunariye bu, eni manyungu ti wa nikata. Kama lumu nke buguye lube ya ringu bali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubanu seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seini hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idere guanya. Aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai uguni, darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu durogun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
4: Dise banuai, abureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyungu nile hadigabui. Wairitigie la nigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
2: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun kate, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, Aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muorgun aba la yumrogulun itere.
5: Napureme, gayara ti parei doguagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
2: Busentina, arei doguaba.
0: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
2: Nyuduri guba aruta kwa bungu wa lumfadiri, rubime idewe sele wago bilarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamu gaigurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi ya onderu gutinya luhagambu ni lumalula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belah belura la diga kibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagidaru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai Jesusu abaharaira gedini sanditi ti dalubarari ligibugion dan le larihi bali Jesusu afinya ni le hawagu boy abalarinya gulu sanditi ligia
2: nirau ferud nawali bifigon
0: abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongorugu
6: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
2: Kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubilarinya wagu. Ferud na wal bifigo o di saraba baibuga. Naruhu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garo wuruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
2: Saraba. Barubun bubarari baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudu nulubariri tobuga idabun larunra. Aba lidi lubiyon. Adimure reina lagu lueri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu lueri gubungiu. Aba harinha gun lautueni anigi.
7: Ariha adivakate weiri gutiu gunye.
0: Larige kate ile. Aba lafri du Jesus ulida geflasu ligia. Aba larihi aba agubra ti licensu gumadi. Giriti levi. Nyun li lida lubara lenyin luboi lagubura ha. Aba larinha gu Jesus ulum.
2: Falabana. Kemo numa kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, Hama lani disipulu abaharinya guhom.
8: Kasa wagu hegi be hama gubra hatinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
0: Laniya ga Jesusu hom.
2: Hama gati ya banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tinya. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
6: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseugu, afure idahagia saragu lubungi, ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, laninha ga.
2: Uati ibuguti murunsu gamisa tuegen abadunigu iseri tilun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelun tilubay tichugun diwen iseri titon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
3: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, Aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fari seu guhon.
6: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
2: Maliha gidga san luagu le ladiga bai David luagu abadan. Dan le lalama chubai hau son hauwar banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigga titagin fen toh sagra ubon. Hau ligia titagin, ru ligia hon hauwar banyan luma. Lausun fadri guruginya no laye belum banyan hegi tita gen feintu guya.
0: Arinya ga tiginye hon.
2: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidanyaba veyu, le emera guagale, aba lebelur Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, dida luwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Aba Lazaru, abalarara mu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alugidago hamagwa, ida luba laga nyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus loga ba wubu afuri ida lubungiu. Dan lela ruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le little Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi ya sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatien sun grigia haguru luagu Jesusu, ladega areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
2: Fulese watun hugi ele gudema bay, ladega hani hale laruin habongi. Fulese watun hugi ele afagu bay ilama ugueto, ladega hakimu leduba. Fulese watun hugi ele ayahu bay gwento, ladega hehera haba. Fulese watun dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladega hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadega haguchago gurike ha hon profetago. Fugiabugu hugiele risi bay. Ladega hibihe humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabugu hugie hakimule banya. Ladega halama chuba. Fugiabugu hugie haeher habanya kwento. Ladega hayahu habalau iruni. Fugiabugu hugie danle hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ya haguchago buidu hawago profetago jieti. Anihana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Binihu manya hainya regutun. Afurida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba igin ele aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba ungin ye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi yang habu banyak hong, insi ada hong, kau buih ti haduga bilau lir, ladaga ibi ni gafiga utian, itra liyagi haduga. O ahun la aduga buih ti hong rugu, haduga banyak buih ti hong, kau buih ti haduga bilau lir, ladaga itra liyagi haduga gafiga utian. Ahun afure teh hong ha wagu banyak hari tegol lau hibih balah hamagi, kau buih ti haduga bilau lir, afure teh hatinya gini gafiga utian hamagua, agora banyak hagi ya heres biru murusun roy jalanu. Ahin ti hugu ya, lun ti hinsi hama haga ni hong. Adiga hugu ya me buiti, afuri ti hugu ya me, magora bahanga ni kata lemenyo gua. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo gu bay, ani lirahi nyo badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligi ya, fulesi he buti gini hong ha metengi re di banya luma hong ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gu wa lamu ga gini hidunro. Masia di huma, masia di ruwa huma muga ginye. Ferud na huma, ferud na wa huma muga. Ruhuma, rula muga ginye hong. Lichi gubabungi yu sarago hong. Ladiga pa hong kai gubiri ga hadiga hong amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hong.
2: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua dubabiyangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loilu maestron. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu bai keilu maestron. Idalinya gayara buban lelera ra ifile lida be lagu bibria riha ani masand gumuti durusu lelida be bago idalinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira ra ifile bagu ru gobai ani masand gumuti durusu le bagu ru gobai biangwa ti gibu hugi le sagabai durusu le bagu ru gobai furumi gayara lam gabari ni lera ra ifile lagu ru bai bibri bui du lo basagaruni uwa ti tidi buwewe buiti lunguri balanli uwa ti ginya tidi buwewe Uribati lubidu lali. Sun tidibu wewe subudi wati luagu li. Matu houtu igu luwege hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buitu bai kate buiti larinyagu bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigye le uriba bai kati uribati larinya gubai ladiga kati la uribati tita baila nigi. Ladiga lagulegi bebe tita banigi la yanu habiyum. Kasa uwago harinya galwago au la habure mebe animadugu humuti le nubaybay. Narinya gali hon idalinya la le nyubu yubay nuo ani adigali le nubaybay. Itra linya keyama uugiri le abuna gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuro baiduna, abaliyabi fuludu lao ere itu wago muna tuguye. Sinyalumuti ahingisha ladiga lwago nyula ebu derebu guti. Ahintele agau bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itra linya keyama uugiri le abun maru ruba ligibu agusagon, mawago buriga, dati le linyuro baiduna, abaliyabi fuludu lao ere itu wago, abatei wadun abatagoni chagun son sui nagubay.
3: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubaila dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyin aba ofisi Roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafali lulowe, dan el gambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiria weiri gutia, ida hafiye huriu, luhayumurugu lu Jesusu lu lidi arido guagde lumusu, aba houdi lumun Jesusu, Aba hagumeseru ayumuna gulu tausung hanigi haria galu.
9: Gaduna ti lubidara guni ufisile. Ladiga hinsia ti walu. Ani ligia guana rugu abuna guagi dubaru waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama dan leja rafali tu luba ufisi ligia. Aba lona ha ufisi ligia hadage lumada gu aria ga lu Jesusu.
2: Napure me, madrin hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gunumusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladigi furume gwerig katei adiga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girige hafala rubali aba lariye guhong.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weiri ti keila finye wuguri le.
0: Danti le hachilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi arigda gwali lumosu. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachilir bai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
2: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
2: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigye kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweirigu ni lubungiu aliye gina.
10: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Aliye gatinye ginye.
11: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wa kate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu wa low. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
12: Lone he diwa huan le abadi sehabe, aligide bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liabi, O ahi lulu bai wagura buamu.
0: Lidna meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, lidage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye guhon.
2: Eiba, hariye gaimele harihu bai luma le hagabu bai lunhuang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, eibu ganya la maibu gutia, areida guanya la lautia lepura, agamba yala, Amagambo nya habanya, agu jukwa ya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habuga luna habanya huan, aba lagume seru Jesusu adimune ha luagu Juan hongirigia lariega.
2: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lube itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau dau wa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Lina linare kate, kahidi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inarani, ani aba wedi guti sugula u profeta. Juan, gie ona gale le wau beitarinha galereno bungio. Nona hanyo nona gale bubaragi, lo laransi ani uma buba. Kainarinha goni hon, ua gale profeta wedi guti loi Juan hada son gurige, ani lau son lira, wedi guti mati le una buti ma bai lida la rua inha bungio sugulau.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba harinha gun, lo agurricha la bungio, lau larinha gu liyumu luge Juan, Luago lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, recibi hamali meha, labadi seha Juan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi seruni a Juan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luago hafulese. Aba larinha gu Jesusu.
2: Idalianza hagabri grigi halani natan le, kasa le negabi. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti Juan lea badise ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tunluagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warugati. Le egi bay anigura ligia. Aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinha hama agubir hatinha licensi na gumadi au. Gamalumo, a chubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinyen hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinyen luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinha galungu orugu,
6: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lau ugri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
0: Abati lariye gu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu nariye gu nipon.
0: Lariye ga fariseu.
6: Ariye ga bainu maistoro.
0: Lariye ga Jesusu lu.
2: Nyenye nubian uguri ya, duwe tinya sensu lu aba afuri dehati. Aba hata agenye duwe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni, aba ferudu na lani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Aniaga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malu afuri di hati ligia.
0: Laniaga Simon lu.
6: Lida naritagu, legibe ti mabai ladue ha.
0: Laniaga Jesusu lu.
2: Rishati le barinyagu bai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
2: Ariago bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agu datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tu uya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubaibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati larinha go Jesusu tu uri tu guia.
2: Ferud na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houtinha ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagua.
7: Kata isa wugiri le, ibini lubai figou ferud nati.
0: Aba larinha go Jesusu tu uri tu guia.
2: Salba wadi bulida agen bifigon laduga bafinyo ronuago, baiba darangi lenya.
3: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, Hama wuriya ha, larida guwagi dubayi handa ge sifiri guribatiya, luma sandi, nyinyo umariya, to giribu umagda lena, hada, to ida gebo hafrida, sedu sifiri guribatiya, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu ho la ohemplu la niya gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afur haina lani, aba labur ha lida gen luagun umo. Aba hadugura gu niya asigretin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, danti le labochon, aba lasagrun la duga lumabay fulasu. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay, gen ligia buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila bay hempulu le, lariye gahon.
2: Uguya. Subuti gada lali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu larinya wago wa kati luagu ti larue ha bungi yu hon. Lu ibidi ya bailan lila kati le harihi bai hon. Lu ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligie. Lila nadu lerero bungi yu. Ila uti le abur ha bailidan uma. Agi agariki hagambu bali lerero bungi yu. Abaliabi mafia, abalagida runi tida gen hanigi luma finro hama, masalba run hagiyame. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia girgi hagambu bali leneru bungi, abaheresi biruni lau gundani, gamalumon, malagle tihada abuidu. Afinye tiyan luago murunsu nda, gamalumon dale hocha wagon, mawandu hamote. Ila nadule abur hobi lidun hiyu, agia girgi hagambu bali leneru bungi, gamalumon, murunsu murunsu ababule ideina hamali ladiga idiheri, Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubo ule. Sinyati ti la luba hon hada gen. Ahinti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Hagia girige hagambu bali lereru bungi utawa nigi buitu. Adik hagia kasu lau lereru ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa ti kate buiti hada gen.
0: Aba laniya go Jesusu.
2: Uwa ti girige ebe duti lampo. Aba ladore gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula fura gudu. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihi la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu, Hama lamulenu, lenyi lubai Jesusu, siyati hayara fadulun, ladiga hibe girigi, aba larinya wagu lun.
12: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi, anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya gu hon.
2: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniadiga hama ile lubai bay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya gu hon.
2: Kemo lo bafuru gon laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rogo, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibi rogo. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
9: Maestro, maestro, wadibi rogua.
0: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, Aba darangi lula sun katei. Aba tilarinya gu hon disipulu gu.
2: Hagai sa hafinye.
0: Aba hali gudagu hama gua. Lau anufudei. Luma tuwairi anigi. Harinya ga.
13: Katei funasa wugirile. Gumadi lubali ngarabali. Luma duna eni agamba hamei.
0: Aba hachiliru. Lobo wugu gerasa. Le lo bafuru gubai lagunu. Le gibu ge galilea. Dan le larani rubai. Jesusu. Aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, madal ti dagu, magana uligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Hesusu, abalahu duragun, ligibuge, abalagu waragu lariyaga.
1: Kawagu bametera nomo, Hesusu lirabungi lenyi gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri rakudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladaga laguma driyoyin la Hesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Sarago Hawaii asu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairawati, abala riyagu Hesusu lung.
14: Kabir,
0: abala riyagu.
1: Lehio, liribay.
0: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladaga gibi hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Hesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo agaba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Hesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi igu gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai ile nyin Dubai Hesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Hesusu, tauladorugu, araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu bai sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Hesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Hesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Hesusu lun lulerederu lariangu lun.
14: Giribu babobion. Aba me babahu dogu ni sonle ladiga bai bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau da guni ladegu bai Hesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan lelagiri budu bai Hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia laugundani ladega sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu tigu haligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Hesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, ladega aba regunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Hesusu, aba hafalaru ni saragu gerigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hahita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Hesusu, lanagagin, aba taguru nuitaru ladaragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Hesusu,
14: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalariengu fedru hama libirigu.
13: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
0: Abalariengu Hesusu.
14: Guru alinuago, la diga sanditina lafridon ubafu nidanginha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Hesusu. Aba tagufe serulun, hagibu gen sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariangu Hesusu tun.
14: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Hesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariangu lun hairo.
9: Hila abira, maberese digie ba luma istu.
0: Dan le lagambu bali Hesusu len, aba lariangu lun.
14: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
0: Dan lelachili ruboi Hesusu lubi unhairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalariengu Hesusu hon.
14: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Hesusu tuhubu, Aba lariyagu lau umalali hereti.
14: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyagu Hesusu lunhichugu egini tun. weriti hanigi tagubrigu abalarinya gu Jesusu hon luma bahu dogu hamani lesuse duboy nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Runia Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uye recifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
14: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare como uno toñe en lumuti hachelura, rey de Juma ni daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa Juma, dame le hafuri du lida gen fulasu ligia, aba me hafuri du ni kalike luege en jugudi, aru da Juma moge luago magunda Juma lau hagabri lila na fulasu ligia, iger Juma ni akei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, aba heibugu ni sun lirahin en fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arei da guaga da hagia sanditinha li da son flasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu son kata ilela daga bai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinya nwarien gutian lagu sara la huan li da ge oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tinha, lagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da ge oveni. A balarinha gun erodesi.
15: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Katei funat le wago bem nagan a balabaha da wago sarago katei?
0: A bati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gu, a bahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. A bati lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, a bahafalaro ni, a bale seri bidunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, arei da guag da lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atare da, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinha gun lun.
13: Ona habaya girigia ha, nindu ha mamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha guia me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: Larinha ga Jesusu hon,
14: ruho ma egi ni hon.
0: Harinha galum.
9: Sem griguinho fei o amã, rama bem a udra. Hava gubarigui de dagai em raig ni hon su griguia ha.
0: Havana yano sem gumilu o gurinha, a balarinha go Jesus hon lani discípulo go.
14: Nyurugo da romanha dimi dimisa.
0: Aba hadugni itara, aba hanyuru sungubai. Aba tila nugnu Jesus sem gufem tuguia, luha burugo, rama bem a udra. Abalarihi sielun abalatengiru ni bungiu larige laguba chagunu fein luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luhafane ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule. Dale habuda habaru igira gutun bwingida tinye dusu faninye tau. Logaba veju dale lafuridi nyalubai Jesusu labugua nyinye nulani disiplugu diseru lue abalarinye guhon.
14: Italinya saharita gongurugia nuawu. Kata nasa segon hagia.
0: Abaharinha gulun.
11: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinha gulun.
14: Agen huguye. Kata nagia lidan harita gulun.
0: Larinha gafeduru lun.
13: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, aba larinha gu hon.
14: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigu bet na uguri nye uerigote lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta hatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru nga uweju.
0: Larige, aba larinha gu hon sungu bai.
14: Le busente la falaru nina, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega le abuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegi, le sefru rubai. Kagi ya hula lungu riga laganyiru ni sungu mbao, ahi e feriti ra, o laguni chagun la lungu wa. Le anigati busiga nunuago luma nluago nereno, au le uguri garu warigati. Nibusi gari badina gin lao dame le niabi kei uruwe lao luweri gu nuguchi hama angheli gu ha sandubanyi. Ninaren hau, luagwanyahi la hada ki ha yabanyo gwento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu, aba tihasali ragu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriruni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagi eloi Jesusu, abalariengo Fedru lu.
13: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumu, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo bayi, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduweiri, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duweiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariya guti lida ge dweri ligia.
16: Aniha nila, lehisiye bainu, agamba humei le lubeide.
0: Larige la dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, maria gu hamuti kate le harihibai, luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, Luegen wubu, saraguhanya grigia nyendo tiyan lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariyega.
17: Maestro, flesa ya bubano, ariha bay nirele ligia rguyen bay, ani aba sifiri uriba ti luago, dale larguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulugu, Luhasaga rudisifri uriba tile luai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
14: Uguya gurigia mafiere de tia ani uriba tia. Atri baisa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero yaho.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muarugun. Aba lowe hagedini. Aba ladenha Jesusu lu sifri uriba ti ligia. Aba la reida guagaduni, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba ta weri duhanigi sungubai, lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau lele digubai Jesusu, aba la niya gu hon lani disipulugu.
14: Agamba humai kate le boidu, na deregeruwa ba, au le uguri garuwerga te, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lele niya gubai, La diga darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulugu asigene hamagwa lu agukala wairi gutima bay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lu badun, aba larinya gu hon.
14: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumutiginye le una habalina. Le lubaiti una bugutima bay hida, digi awiri gutima bay.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
7: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
14: Neveri dira humay, la diga le mama bay wagani wamagiyanyayin.
0: Dan le la yara fa dubai, dan lu la nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigin, lu la digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
7: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lung larari yung watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun aba la den ha hon.
14: Mama ni abia aule wugiri garu wargati agini chagwe ha bagari garigi. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama aba la rinye gu aba wugiri lu Jesusu.
13: Na bureme, bu senti na nafalaru nibu le nyihin lumuti bidi.
0: La rinye ga Jesusu lun.
14: Tariti nga kasiga mo huyo lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur, ainti aule wagiri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun, aba?
14: Falabana.
0: Larinyaga lun?
12: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu?
14: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuniya hegeburi, ahi buguya, baiba apulichi hei uganu laguti larui hapongiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
18: Nabure me buset na nafala unibu. Gama lumu na ibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
14: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugule. Larigen aba larinhi larigon. Mabui dunti lun lila na me laruwe ha bongiyo.
3: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate len. Aba la nuwa diru Jesusu uru oven dusu hadage lanigu, aba launa hanian lubarun bian bian, lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
14: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagimitinye. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimitinye ha gana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma saga humagwa, ni senso, ni gaidi, mere daragun huguye me ayanu han ni ka uma darago. Damele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, ariyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti ilu lafai iruaha. Masansi ya huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi birua. Houhu meileishi kuti hun. Arida guagda humanya sanditia hanyintia. Aniga mehon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui habungi hun. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Purihuma lidon buri uma. Aniga me. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bayu wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadaragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama Sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu larui habungi yu.
14: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuyesu lau ugundani, arinya gina hagia.
9: Wabureme! Ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni elida abiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
14: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhadi nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magundara huma lagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buin chogudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba lariengun.
14: Ruti na uweirigu ni buon nugushin, bugiele labure mesielu lumamua. Ladiga, aram da bali kati le hawe ha shubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luaydigia nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kati nye la nuguchin nuaydigia hama ha untia na bunsera na subudi raguduni.
0: Abati ladigiragu adimune ha, honu gulani disiplu gu lariyaga.
14: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladiga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta gu, abuse runtia yabe meha harihini le harihubi gueto, gama lumo, marihin hamuti. Usentia mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bi gueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariyan gulun.
9: Maestro, kaba sana daga lu gayara lani bihini bagari magumuchadit.
0: Lariyaga Jesus ulun.
14: Kate gya buruwa nyo bailida li luru do Moisesi. Idali nyagi ya baliha nyen.
0: Aba louna bu lariyaga.
9: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
0: Aba ti lariyago Jesus ulun.
14: Bu iti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba lariya gulun Jesusu.
9: Kata yaga nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu lariya galun.
14: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwaya sun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sun le luma bai tumaladawra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihin bali uguri ligia, aba legeye dun loy, aba lasigirun ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levin nyengien. Da agen le larihin bali, aba agen legeye dun loy, aba lasigirun ni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihin bali, aba lagude medagun lon. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen, aba lagura goni, aba lawari dagaduni luago le lugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludu gutia, aba lounigiruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario, aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni bi bai wuguri le, ahabu agastar amu lue le nichi gu bai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagirigudun.
0: Aba ti lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
14: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita gun.
0: Lariyaga lun.
9: Le gudemhe bubailu.
0: Lariyaga yati Jesusu lun.
14: Baiba, ani ligia me mela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, wiriti teteniru lutu beresegun, abata riengu Marta lu Jesusu.
10: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba lounabu Jesusu larinya gatun.
14: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumun. Aba argiyen kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida rumba ilatwe.
3: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondaragu saragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
14: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subdirun wa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburi ga, lagam buwa ba lidan larugon ga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. ma logro ati a sengu do nuro logo bem agawana, lau son lira, ma bule induti bungi ni abahada agin. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubay abahu da la le bungi yo aba aba. Manu de da huma lubayti, gebegi tunu sugu hau sarago do nuro. Narinha hare hon, logo son la ha gofe saruti hakibu ga guriga logo nani go hama, narinha gubaginya logo nani go hama hakibu ga lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubay hakibu ga guriga logo mama hama nani go.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Lago mamá, mamá.

0: melun la sufri luni le ha sufri rubai ha magun fili banya. Musu le subudi he bubai lun kalan la busen rubai liyu budire ani maran seronte ma bahu din le la bai chiu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gien. Ma wai rubai la bai chun le unti li chigu wa gibeti gibebai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abia adona kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga ndurungu walila watu ligie. Lunti nasigun luwege aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogun. Manugu tina darangi lau, fari nguwa una nugu bui. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawe biyama, biyama hawe uru wa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirau, isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Arinyenga tigin hesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyengu lagu lahu ya lahuye, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyengu lagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu, ka wagu ibidin lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasub diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, le ledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun, Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugiri galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye sun huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nariya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, lariya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahi ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te lariya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye lwago ni kata. Aba luna bu ni le ouni girubali ishari aba lariyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa mua luagun tugudi na awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligie. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguwa rutun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagume serun adimu leha boidu lagu bongiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu, ladiga larida guagadu nu Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinye guhon grige hanyibanya.
3: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabure me Jesusu lun.
0: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweyru emera guni.
1: Dan le lariye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tile ladigibu Jesusu. Abati lariye gu Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel la rua em Rabongi. Kakate omu be gayara la no shagwe. Ita linha kei aba li rara tila mostasa. Le labu nube aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba be la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu be gayara la no shagwe ni la rua em Rabongi. Itera linha kei lebi ni le tichiku be aba wuri tidon uruwa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ordu luma lirahi fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
1: Aba lo nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha guni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigin la douru ni taburi memuna lubenari, huge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hun, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron harinha ga. Ho hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinha game. Aria ganali hun luago ibidin humanu ibidin nu halena huma dise humanu i sun huge le dugu bi uri bani legia bahaya huha akan ya me hari da me hari ni abramo isaac lu mahakob hama hibir profeta golida la ruin ha bungi huge me asagaru wa bogudi aja bi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bocho veyu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuro e ga lida la ruin ha bungi Nyembanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto agia ba furumi tiya ame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
1: Dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
4: Bai ba yage na diga buseti eros la from ni buhila gu bai
1: Aba larinya gu hon
0: Hey ba harinya ga melu gu gui bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga hasi firigu uriba tinha hada gen agrigia, arei da guaga da aume sandi tinha lari gen haruga, lasora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga, la dega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatu. Igra lahatu bungi. Ani nariya ne hong lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru da lo hariya gong. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapure me.
2: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgida niya Jesusu, arufu datin liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida wagwagida aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanuga ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagida ni, Abalarinha gulun, lulidi, abalarinha gulun fariseu gulun.
0: Furume guarga hidanguinha, an eigua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan abafusu lidan luiri emera guni, la saga rubay nyenguinha furesa.
1: Abahasin elogu hongua, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinha gulun.
0: Tamele ba misuro houn lidan abafedu lani na mariye. Malu haboy lubidu agay ubaru, nyubu in liyan aba ya misro houti wirigu timati boy. Aba me liyabin le a misro habalu, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misro houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaru. Ludame la liyabin le a misro habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
0: Dame le bichi wabadineru ni ofedu, mamisura habanya bumadago, niba mulenu, ni bibu ganyano ni hibiri biduhinyo ni bubesi na nigo harisitia ladega hamisra habadi buginye bibihu bati bafayiruaha damele badegon fedo hamisra habanya hagudeme banya asinyango banyo unguwa adanima banya hamarihi banya aba mekunda ba ladega sinyati hafayiru nibu bibihu baiti bafayiruaha damele hasaron harichagwa banya lidage oweni
1: Danela gambu bali aba hadage hanyumba ya logu dabula katile abalariye gulu hesusu.
5: Fulesi wabanya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Aba tilariye gu hesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisra ha saragu grige. Dale shiluhali ore lu adineruni abalona ha nilumuso ariye ka hoa amisra hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia abahariye gu logu sinyala haudi. Darin ka furu mieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi Darin ka aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibu ka ouchenye adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi Darin ka ya aba sun liya na mari idu ligia sinyalu bay nidi dale lagirbu dubay musu aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri aba di laganye du liyubudiri aba Darin ka lun musu Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulun li yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani hameme ko ubaru abatilari ko iyubudiri lu musuligia bai balida son o mo bau gudin loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habatari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba Ladega narinya hane hon lwaguwa ba ila niyaba hata gehana misra habanya egiti lida nadine ragudu.
1: Saraguhanya gerige afala ruti hesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gu ba ila lehinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida geladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lulagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher haba haa arihu balin lao. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gya nyuruti furumi ya lula saminaro, ahinga yara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahinti arita kwa luago sinyaba ila, dama ele disi segili le aba uruwe, aba melona ha arinya galon luma uri boha hama. Luhebelu nulido ndarangilo. Itala linya lubaiti, furumi ya gwara hitagia, le migruti sun le luma bai lula falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu reguduni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
2: San Lucas, capítulo 16
1: Ariye gatigin Jesusu hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba iyubu diri risiti, nyenye gine abaluni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la au nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun liyubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu baino buwago. Ariye ga baino idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inumege. Aba ti le redero au nigri ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la niyubu diri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari muwa. Ani nibusi gariti naluna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali liyubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalegu dunile furumiyati, larinya galon. Atri nye mba doe runi niyubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sabari ngaraba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalegu dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nye mba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luaguru gadiru wen. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. lida ligabiri ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obogu na lonha dugu buiti. Lon dame lan lagumuchon irisi ni lunyen hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebe, gunflubay ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariyahan. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabagia ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le servidun aba grige hon bian iubudirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwero bay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le servidun walu bungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseugu lusun kate ile, aba heherehan lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Abatila riengu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti in hagibuga grige. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bay grige ke kate weiriti linsi hon. Iere guti lubungio. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le loaguti la ruwe ha bungio. Ani sungurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou, lubara gen magunfliru la, aba letira lida gen li lurudu bungio. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, Ladugi infigo le giri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba wuri to igiro gwaru ladugi nyaginye agabarahani.
1: Ariye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti. Dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau saragu wendegu. Nyinyi ginye aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu abalonwe gudemeti ligia abahanigu ni angeligu lumon abramu abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya abalinyuru ni larihi abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwa rugun lariyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariyago Abramo lon, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lon ya, buguya asufrira. Bogu digien lo ilira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha Abramo. Lobona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa Abramo lo. Ani hinle laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti lariyaga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, lariyaga Abramo lun. Ahin maha habai hadugu kaso laule lariyagu bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariyagu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uribani bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei ya suli abi yarinya gabun luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Aba hariyengu apostolugu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilariyengu wabure me Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibi dihamuga nyurara ila keisi aba tila mostasa. Kayera tihamuga hariyengu tun titibu webe to, gidaba yagi en lau som bilagle baiba acha barana ha ani la susere dunya hamoga ani funagi aba hidage ani gote lulu muso dale lagir budon arabogie lari gela woha oloni gironi ebiani go beluba nyuruba eiga wa ani gari ko bilu aranse bai neigi aranse nyubuge melu beteni runu so anahala eiga luma ata lari gieme gayera halime baigi luma bato Seremi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame laso lu hadugu nile uwa ube larinya ga bungi yuhun lu hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
1: Nida lasigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasa gudu labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubai lida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugurinya, Gawago tinha lepura, lubaron. Aba herederu disse loi, aba hagu oragun lun itera.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dalela lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Heiba aufu da guahon guahon fadirigo.
1: Dalela houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dalela lehi bilago areidago alá, aba lagiribu do lenin luboi Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala ligereti. Aba lahu drogun, dari la dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilarinya gu Jesusun.
0: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Aba tilarinya gu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera la rui habungi. Abalarinha guhon.
0: Damele lagume serum larui habungio, mari hibai, mari wakubai, aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungio haganagua.
1: Abati larinha guhon lani disipulugu.
0: La chilrubada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibini luaguru gaba veyu, gamalumo, masusara dube lida da ligie, larinha wakuba hun, aniha Kristu ya, o anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hii aba labiri haniga luigen aba luba sielu, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron saragu furumi, mebene se hagia megurigi halani na dan le nau. Keimi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, Ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karo warigati. Lidame weyu ligia, le gariga le baugidi baitoe luba, ahe anihi lubai lumege munada mebelu rala sagare. Le gariga le arabu belida aura ligia, magiribu dala lubium. Harita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: Larinye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondara kwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, luagu lunti la hafuri idun lubungiu, suwanda, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nyenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwayo tidi lumo agusare guduti le, lulichi guni tiricha tun, luago abma tuuri bun luma batagani. Luago sarago dan, mahati ebe leteni ruton. Larigien, abalariye gon longwa rigu, lausun minebe la bongi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asa da gudai nichigu, nichigal tirichaton, ebe lamga tiabi gumuli nugurasan.
1: Abalariye gon Jesusu,
0: aniha alariye kubai agusara guditi le uri babai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani guhon, ha yumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu duba funagi ye luba launabunia. Nariye harehon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyeti Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bungi yo, anangaya amu garigi ye kai nikata, Lariega.
0: Aba hodin bian wugunia templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu, rara linha la furi do, lariega, bungi. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayuna ratina bian weia solida de maso luna gunflir um boma. Runo mutiguinha disse lida ge cada sale belo ritunu bom. Ahenti agubra hati lesense na gumadi, abalerederon disse, ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Abohar gulei lanigu wa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya harehun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseu ligia. Ladegalea nangu ti lungu wa weiri, unabubela nungu, ahen le unabubela nangu lungu wa, Wairi baila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi ilu Jesusu lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukata ile. Aba hadain hahonha ananha bali ya irahi. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yu numo. Mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahi yu. Hagia lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau. Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
3: Maestro buit, ka lungu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
3: Gunfuli tina lau sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladega gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi yo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamay yu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi yo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
4: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongi yo.
1: Larinye ga feduru lun.
6: Wabure me, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyu, heher haba nao anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinye gubai hon. Dan le achilre inali, Jesusu uburu guheriko. ni amba marihiti nyularu uma amuriha dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalalig daha kala suserebe abaharie gulun lagwania la hesusu le nasaretna asgranige abati lagura ha lariega
9: hesusu la tuka wa ku davidi ku temenabu
1: haluba luba banya abahaden halun lulama nichu ligietu malagura ha
9: la tuka wa ku davidi ku temenabu
1: abati larara magu hesusu abalona ha anige dan le jara falilun abalarie gulun
0: kapa buserube na dugumbu
1: Aba larinye gulun.
9: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesus ulun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichige na uwerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha arie gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
2: San Lucas. Capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumeseru asugara uburugu ginye. Nyen abawaguri disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu lula subo diruni. Sinyati larihini la deganyuru ti lugub. Ani gibetien grige. Luti ganyana la larihini abala ibagun lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu bwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarine gulu Zaqueu.
10: Zaqueu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi ugunyei.
1: Abati larariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Dan ti leharihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Zaqueu, aba lariegu lun Jesusu.
11: Nabureme, nichi galamida le numa boi hongu demetime. Ani ahi ibiru hadne lubei loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigo lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidon muna tau ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Ligianyabi beyu bawagun awle wagiri garo wargote. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larie gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadei na lila lu, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati larie gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu aluru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinye gunhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso, aba huna halarigi, luharinye gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani luharu iteme. Lausun lira, ruwati uru ime. Abalagiri budun lagairon. Dan le lachulu rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la lagaye no kara aba. Abaliabi le furumiyate, abalariyagun. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibu agun bisensu. Lariyaga uru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, Abalarinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisensu. Abaginya larinya gun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Abati liabi aba, abalarinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba uguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gun ba. Abati larinya gun uruwe lun, musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago. Alupa hau, lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gun. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: wabureme anihi halidisi luma
1: abalarinye gu uruwe
0: narin hanehu luago sunla le gamati lichukuba launlo le mamati ibini le luma bay lagida ruba luwe ayeti naganiyo hayebe mabuse rumba yelu uruwe na baruhu manyanyahu afara wahumanya hilagu bay nigibuginye
1: laringen laniye gu jesusu kate ile abala sigiru ni luweye su Jerusalem haulanigu ligia haba haba dan le chilu meme lili don buri fulasu le betu fahe luma betania jerafa luvu bu le giri bei olivu abalarinye gu humbia hada ge lani disipulu gu
0: heba li dan lirere fulasu le wagibu gien bei dan me le hechilu runye hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile hafara gadei me aba mehanugu ni nyahon ahon alu gudu wakala wago hafara gadei hania game luago busen lani habureme
1: aba hodi aba hadari ru itara ke ilarinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu aba halaga duniya laburinya harinye ga hon.
5: Ka wagu hafaraga dai burigu le?
1: Aba huna buniya harinye ga hon.
12: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu aba hichugu nu hadara gu lanaga wagu burigu aba hawaira gu duni Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu Atule heina hamon hadaurugun umadarugulubá. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
13: Biniwati huruwe le yumbi be lida liri wabureme. Niadarani ilusielu luma ueri guli lida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grigi lu.
2: Maestro, ariega ba homba ni gulu hamanichu.
1: La ariega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha yala amanisha ha. La guara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, haba gulira na fulasu ligia la ariega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga. Kamalumo, aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Tige la chilu ruba lube uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawu huburi gute lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
9: Lariye hare tida lene rubungiyu. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutin.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubai Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu, aba harinye gulun.
3: Harinye gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Nale gudadu ginye aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi yu, o di huna hawagani ya.
1: Aba hagume siru harinye ga hama agwa.
3: Kabasa harinye ga, awa harinye ga luago luna halabungi yu, Lari wagu ba won kala wagu mafiero wa bailu. Awo arinya ga lwago hona hala wuguriya. Hachamura gu ba dubu wa wagu. La diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati harinya gu. Lwago ibidi ya la hon. Kala meha ona habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubi ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labauda gu aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybay lichari rugu, Larigia, aba laha ya hanir lichari hau na dagi meitinha. Aba lidi lido amo fulasu lago saragudan. Dan lelachiri rubei lidani aluba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinha musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Abalarinya gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa na duga, nona hali nirag lehinsi yeti mabai nu, hafu ga inebe bei hon, abalona hani. Dale harini bali, abaharinya gu hamagua, ani hale lumbe le resi biru ni alaga, wafara li hilagu bei, wagia lamu gala buri ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, abahafa runi hilagu bei.
1: Abati laligu daha Jesusu ularinya ga.
0: Kaba tila duga la bure meichari, liabiba, Aba me lafara gunia na dagi meitinha hagia hilagu bei, aba me lixi guni ishari hong amu.
1: Da le hagambu bali kata ile, aba harinha gun.
4: Masusere da lamu ga itar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba larinha gu hong.
0: Kati lila be le buru anyo beiti na lereru bungio, le nye lube larinha ga. Dubu le me au be me bere sen hama abu na gutinha, ligia al dubu le tima timat. Purumi warag le chogar guti lagu dubu ligia, la nyo rida guba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawaguti la hempulu lelarinya gubai. Gamalumu, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afamadutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, Luharinya gagudani kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali harinya galu.
2: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masuwe si hati bukaba la u barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti abur guda tidon hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gaya girigin, wairiguti hanigi lau louna bagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masarubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
12: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove abawuguri, abaligir nulumari marahuniga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahun la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numehati sedu wuguninya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba tilamari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedu guboy.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, marie ti uguriya hama urinya. Ahin lida me dale lube liabi. Uwabe amare do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu no sielo agana wanye lun sunda. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu marie, laduga mawe digi ayame gurigi ya sielu, itra nyame keyangheligu, liraha nyihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, lwagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, Aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, Vima aginya la nugu ni abungi yu songarigi.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du muisesi.
2: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hamali la. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinya sa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengu hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon salumu. Lariengu hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani ariyega ti Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
0: Gonigi kwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatia liluru do Moisesi. Ganigi tia haibu kwa tau dao kwa ududuru tu. Buse hagi ya lula busuru hongu lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tia templurugu. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia haha ilanya banya umari hawe. Lunti hadora kwa lau luriba hadagu. Aba hadangu furia ki migina kuburiti. Wiri ti mabu ya bai chun luagu sun leha dugubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do muisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidinyo gahon grigia, la daga hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu hama habutigu tisudarani gu templu luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun abaharien gu luhudasi luagu hichu gu bala sensulun. Abaladuga daradu hama abalagumeseru aluha ida lubala ganyala laledere giruni hon damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu le ida beitengu fein magano tulebini nye luboi ginye la dagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Heba aransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
12: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Laringa hon.
0: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure memuna, laringa hare maestro, Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni hau nani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin yekuwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi. Aba hadari nusunkatei keilariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu hau lani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubara genowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le lube ile dere gerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala ariye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lida gen nugu bu huagu, lula gunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye werigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubo le. Aguma tihatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tihawagu lagu waguri ya hama haga duga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma tihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. kage weri gutimabai le anyurube ega lau dabula o dile eseri vidubai mafune gele anyurube lau dabula ani au itara ni hida kele eseri vidubai huia meha uara banya numa lida nocho wagu liga nichi kubadu lu haruwe ha kei lichi kuni na nugu chi lu naruwe ha hegiba gura hugu ya meluagu ni dabula jagata sielu lida naruwe ha nyuru hugu ya meluagu burilala uruwe lu hagusera gudunia duusu gubailani israelu turiwu
1: Ariega tigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gamalumo, ayumra wadina buwago lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
6: Nabure me, aransate na lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Pedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluwago ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
12: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sago dati, barulo. Baru ligia me laga y senso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain ha le feinte. Nani hane hon, luago lagun flirubala le tarinago belerenu bungio nuago. Abajo duwa ti hada uriba ti, son le buru anyu bain nuago lagun flirinago eto.
1: Aba ti harinago.
6: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larinago hon.
0: Buiduru gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubay, le laba busen rubay adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede dehati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba ladare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinya guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri eida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
6: Mabureme, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, le lomene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina, gamalumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma dihan le labure me bay luburiga.
1: Abati harga duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagien la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugu rugu watu, Aba terederu ariya goi, aba tariya gu.
14: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ya le.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariya ga.
6: Ibidi ya tibu giri ligia no.
1: Malu ti loi gen, aba ya larihi ni aba lariya gu.
6: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariya gu Fedru.
6: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gen, aba ya lariya gu aba.
4: Inarani, logu luma nye hanyay la, wugiri le la duga gali lea na gen.
1: Abati larinya gu Fedru.
6: Ibidi antinu kalawagu badimereha.
1: Lida meme ora legia, dale aniego la fedru adimureha, abala yuguru haba gayu, abala digre guabure me jesusu, arija lago fedru, abalarito gu fedru lago lebu galarien gu bei jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, de ye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru, abala yahu alau igarigun.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Susulau, bules

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bugue sa Cristo be.
2: Abalarinha go hon. Ahanarinha go hon rago aula, mafinha badono. Ahanalo go dagoa, mono bo hubadna, migra go do humana me. Narinha ga abakate hon. Lumagia go eto, na nyura aule wo gure karo wargate, luege longwere bungi ule sonti ka bafo.
1: Abati hale go dani sungu bai.
3: Bugue lubai tilire bai bungi.
1: Abalarinha go Jesus hon.
2: Uguya go narigo, arinha go humali lago aula.
1: Abati harinha gun.
3: Mabu serunha do gefen hama amu won. Wage guan rege agambo wa mali li umu lugugin.
4: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesus un lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga li dunu harinha gun.
3: Dari wa mali bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logu mon la lu wa fai ha sensu lu uruwe romana. Arinha gatiguinha logo ligue lá Cristo baile la nua de rubai bungi urula salba runia grigia. Arinha galigue logo urue lá.
1: Abati larinha go pilato lung.
2: Buguia san harue tabai horiu.
1: Larinha ga Jesus lung.
2: Buguia guanar go arinha go balin.
1: Abati larinha go pilato hon rabo tigo fadirigo. Luma hon ribiri grigia.
2: Madaret na duro logo o garilé.
1: Abati maharinha go here.
3: La chagara guago diano sun grigia judea na lau ligabri la rufudaha. Lagume sera Galilea gya, aniha meme guwa adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahi Galilea na lubai wugadiligi. Danti le harinya gubailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labu seru larihini, Agura batiti larihi ladugu milaguru, abalalugu duni lagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, kei ladaura gu uruwe, abayelouna hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Abagamada gola Herodes iluma pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinha gu hon.
2: Kukuya nugbali ugrile nu, harinha ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alagata gua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinha gubay luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gdala mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaigi. Na baicha gdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, luha ligira gudu aba adu riti fedurugu, aba haguwa la sungu bail lida aba.
5: Afara baile,
6: ligira gudu bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, luma luege la faraha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne hahon, ligie tumahagu wa ragun.
7: Dagwa bei lau guru, dagwa bei lau guru, dagwa bei lau guru, dagwa bei.
1: Aba larinha gu pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
2: Katuhuri batila dugu bei, madari tina lepu na lafaru hilagu bei, na baicha gudali, aba me nigira gudini.
1: Aba timahagu wa raha, gulada ragunu lagu guruha, here tihagu wa raha haguya, ama habu tigufadirigu, Aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni pilatu le habu serubai. Aba tiligira guduni ugiri le habu serubai. Le adorubai loige inyora guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesus hon. Luha duguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabu gen. Aba hanuka guduni guruwa lung. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinha gu hon.
8: Urinya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Zonja gagamba di banyalo inarene agamba hamutile narinya kupu.
2: Narinya pilato lo
1: kati dinarene bay.
2: Lariye ladengi pilato alu kudahani le. Aba elafri do dimre hama huri. Aba laniya kupu.
1: Madarit nani morosu duro logo wagiri le. Kehechu huma lu nigera kudu aba adaruti hong lida fedu le luai ruwe sefruni. Kusente lu nigera kudu ni hasus le haru ita huriyo.
2: Aba ya haguara kusong hagi.
3: Migira kita bayle, barawas la bigira kita.
2: Barawas ligia, aba hiberit.
4: San Juan, capítulo 19.
2: Abati lanigani pilato Jesuso, abalona ha abaycha kide. Aba hichu gosuda la aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guch. Da meme, jarafaya lubado. Ariye gaina
1: ui kabagari la haru ite huri
2: aba hagayo haligi bogo aba yati lafri no pilato aba laniye go hon huri
1: na sagara liyahu luha sub duroni logo madare na duro luago
2: aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lapli tau la dore go color guch aba ti laniye go pilato hon
1: aniha wagari ligia
2: da hari bani haputi go fadri go hau su su darago aba hago meseru aguara
3: Dago bela guru. Dago bela guru.
2: La riega pilato hon.
1: Baru hamaiti. Dago hume logo guru. Ladiga au. Madaret nani murusu duru luago.
2: Aba haria guhuri ulo.
5: Wage galuru dutiwa. Ani segun waluru dulu tilome. Ladiga la riega guluo gua logo lire ula bungi.
2: Da la gambo bani pilato le. Aba timala nofu dutu. Aba elebelo no palasi urugu. Aba la riega ulo Jesusu.
1: Halina sa buguya.
2: Mona bu Jesus nikat. Abat lania go pilato no.
1: Mona bu bumut nasa. Bidat sa bu logo gabafuna lu nigera gudni bu. Gabafu au lu nadara go gudni logo guruwa.
2: Lania ga Jesus lu.
5: Uati hamuga ni muruso ubafu bu manwa go lu hamuga micho lani bungi bu. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bu su go bau.
2: Nomuga ora ligia. Abalal go pilato idalubala nigera gudni Jesus. Aba hagua rego huri ulo.
6: Ahin bigi ragda, ama bugu ya lumada uruwa i Romano. Furumi ya guarig learinya guti luo go lagu uruwa ila lagan uruwa i Romano.
2: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lagu halo ile aguse ragle. Ubaru eleo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da amidi heli, le abawe ilubalu eyu resefuruni, aba lanyuru go pilatu hon huri.
1: Aniha huru waita.
2: Aba hagua rago.
3: Ilala. Aha, ilala. Dago bela uruwa.
7: Dago bela.
2: Lariega pilatu hon.
1: Usia tufu nage nada rago ni huru waita logo guru.
2: Ariega haputi kufadri gulu.
6: Maru waita tiyo amu luwa yuruwa i Romana.
2: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba handugani. Aba di lafritu Jesusu. Barina le luguru wa luli di lidon fula sule ubay harine ga lu fula sun labu ugubu. Golu go ta lida herenu huri. Nye in hadara goi logu guru. Dago hage bia ugunye uwara lumu. Aba luege ka lobu. Aba luna ha pilatu ichi gaguda. Aba aburi honi logu guru wa. Darine ga nye.
1: Jesusu Nazaret na aruwe ite huri.
2: Sarago hae hada ge huri wa lihati. Abu Rahman ini lagi, ketika flasulah ini lupai, ada ragu Yesus sebagai guru wa madis itu buruk. Ani lida Hebreo, Greek gunung malati, Abu Rudu. Lagi hari yang lupai, habis itu hafal dini, huri lu pilato.
6: Ma buru daba nyai, haru itu huri. Beruba, le hari yang lupai lagu haru itu lah huri.
2: Awal hari yang lupai pilato hong,
1: le beru nali lupai, beru nali.
2: Lari ke hada ragu ni suda ragu Yesus sebagai guru wa. Aba handugu nula douragu. Aba handugu gadiru fani titao. Aba fani tilu kada sudar. Aba gie handugu nu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyugi nu unabu.

0: Basami na relu hesefuro gu hongwa, lo hanura hatira ge ogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu oduna rogun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ogune. Aba la wisteru ne pabolo habuti sudara, hama li sudaro niego, larenga hong.
1: Ahanya merede ha atida ogune, sinyabe iwe sefuro.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudonu duna rogun. Lobala ruga, Aba larinha go pabulo hon sungu bai, lo heigi, larinha ga hon.
1: Dinha dimasi gueto luma ge marumo gu huma buidu, maigin buidu, la diga I digeri le huago bai. Ayumura guati na hon lo heigi, lichu guba ere I hon lo esefuru. Choro no muti hon luago ua bai la ni aba e feri diru tilibagari.
0: Larinha larinha go ne pabulo katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichu gue tenkiru nilu bungi o hagibu ge sungu bai. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige ti da ogune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi eti fulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba beidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigano ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru, aba higiru ni baranaha, aba hasilekiru ni fagayu le esteriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even, aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu, aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wa gu burifulansu, luma buritife uguni, itara len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu de wasun wagi la rubia. Ligue wasubudruni luago malita la liribe ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha rano banyen. Aba hafurago aba onwe buwato kei di liga lube. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagi luabacharago. Aba tilabuda ha pabulo watu mabit. Lichugu yenye bewatu rugun. Ligia tafuri do aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
3: Mosuwa la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusi eruti bungi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilago bai. Lilu wago hagura baha, dale harihin luwago masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritago. Aba hagumesteru ariyaga, luwago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le weritu mabwe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Dala tilirubaydan luya wadi na gulu wasigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemege rubay won. Lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia ma weyo, aba wachidre lido lirere udele gire bai posuole. Yen wadarire atiri ya finyetia, aba hamistro haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire bai foro, le luwagu bai uma giriti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iru weyu larigi la chiliru pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larigi halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luaygi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasio nun, ligia lubaiti nauna agudun bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon, ladiga luegin kate le uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau giringiri le.
0: Aba haria gulun,
4: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara dabuagu hudi hagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon lagu laruwa ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi, lula fiere gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta bu. Hibiri, afiente luago le laringa bai pabulu, hibiri, mafiente. Kaiti mure duha mahama gua lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringa gua pabulu hon.
1: Lige laringa gua bai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baringa me hon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun kala lila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agunhuguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulle bai honha mama bai huriyu, ani hagia haharubalu.
0: Dale laria gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
2: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidagi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladegwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidagi oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidagi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu, adiga hameime le lubaibe. Unha ihagana gwa grigi hagia, huguya le umba ilagua rabungyo lulani guhuma Jesu Kristu. Na birihen lubaiti hun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsi ya banyalu bungyo, waligi yahun lun lumut ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabude me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun luagu luwenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu sun huguya lugundu adimure huwati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu tilira ge feinti luagu luwenri na furi idun huagu sun wada amuri atina luma bungyo sun wada luma dise beila weju ligia lun gayara beila nidi arihun ahin ligia lubay lugunda bay lugundu buset na narihinu lun nafaniha abiniruni meme le lichugu beilani bungyo sifirinu lun tima heredun lida hafinye lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay niduhenyo buset na hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu gama lumun sinyagil nidi aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu lunti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya dandu chutao keisi bidia gotao luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu huriyu furumie lariginye ha mama bain huriyu arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu de ninya bungi grigia ligibugin lau hafinya ru lumage lagume seha lumun lebeha itara linya tania gunilerenu bungi
5: ladicha guapai lau la fia rumun labaga di duba
1: ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi sieluginye luagun hafigun luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lun la subudirunu alinaru bungi la dega hariba subudi hamuti lega yarabe la subudiruni o lagu bungi buidu buidu lugundu ligie guanarig arufu dalali hon le marihi be lagu bungi gayara ti la subudiruni wa la ubrikate le la digube arihu ali frango luma ge lagu meserun ubo lagu bungi la ligie la uginye magumu cha dila lubafu gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba lugundu lausun subudi hamani bungi michu gunginya inebe seilu kaisi bungi metengi ruhamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau lubara gi hau duragun lubungi le wairi gubai le mowe da dibai hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe da ditinya luma ginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregu tinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi Lige igira lanya lubai bungi lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna ba inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagwa tia wuguriya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan le harihi amu grigia adigai
6: Romanos
4: capítulo 2.
1: Buguya tinumada, kadurun tibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anya digabay lememe la digabay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha digiba liburi kata ile. Buguya tile ichugubay hadurun ha digiba liburi kata uriba tile, aniligia meme ginye ba digibay, harita gotibu sa luagu beseforu bala luei lagusera gada bungyu. Odi mebere sen tibu laula rei ni bungyu le magumcha tibay luma lugurasun, ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu la rei ni bun lugayara baila basakariha. Gamalumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon, lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faiheru ni kadaba segun le ladigubai, lichugubai bagari magumcha dihonha aluaha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali levu ribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayanti hon sun ha adigubali lebuidu bai, lichuguba bungyu uairiguni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negniye bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidin ugali lurudun Moises hon hagusera gduwa ba bogu din lue lurudu ligia. Hatia figon ha banya lau sun subudi hamani lurudun Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyu ha ibidin ha bubanya lurudun Moises gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyangu ni harita gung guana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihen ilali lurudu bungyu birunwa yuti daha nigi. Ani lariyangu bai harita gu hon, ahen gadurun ha bai lumu maduru hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi ha bai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai harita guati bubungu wa lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibugu banyalida luburiga harita guati bu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da ha bubai buni wagwa. Ahen apulichi ha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige. Ahen yere gu ha bai guari wa bun. Kame ge biweru ha itirisin haliglisin? Panta tibu lao li lurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Kita kieti hedimere habe ha maobe huriu uriba logu bungyu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagumfli ya lurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigye.
7: Romanos, capítulo 3.
1: Kaisi itera linya lubayi, halia nyinti haganya iragile grigye luegye huriu hama, o luegye heresi biruni seini tuagu hostanu. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu ti bungyu lereru hon huriu, ahanya nyi hada gen huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagun flirumbe bungyu lau lereru lausun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
8: Wabaga duba kresi rishati li dale bariya ubi. Ani buidu be bafrugun dame le babosira wanudun.
1: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega? Maricha tila bungyu danle labaychuniwa? Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gdininya grigi. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama? Lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai? Anihin kate leharinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, aninya gubali itara, lun tihamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha maba ya huriyu? Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihen lereru bungyu.
8: Wot niyaba grigia rishagwati, ni ibini abal. Wot niyaba ahwati lugu furandalama. Wot niyaba alwa hati bungyu. Duri kwa nyasungu bai, nyidu ya liko feriti. Uwatu niyaba adugati lea buitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umueho lea ure umuti. Marasu wa lukutu hanyeye. Aramu dhiti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hakuti liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidia ti ima lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungyu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia me sun girigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lirudu. Lungu la subudi runuwa lirudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagu duniwa, ani gayara ti warihi ni lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyo, ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figon hanya sun grigia, ani disenya loe lueirigu bungyu. Gama lomo lau larini bungyu, Richagu wa diwa mafaye haga ni kata la diga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida danle ida linya la larichara guagu duniwa. La diga itara kei richagu ala, richagu wa gudalumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu wati. Kage wago, mamo lagu wa gumfliu ni lurudu, lagu wa finye lagu Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubai ti buidu lagu richagu wa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigi ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama banye huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye banye. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuwagu hostarun lumu meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la lurudu gweto. Uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luagu buidu meme la lurudu ligia.
7: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua ke daladi wa lubai bungyo la wa finyano luago. Resibi hadi wa darangilo luma bungyo, lidagi wa bureme Jesu Kristo. Ladiga luegi nye Kristo gayara lubai wa yarafa don lubungyo la wa finyano. Lungwadeiru ni lufule se, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueiri gung bungyo. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufirinu ni guraso wong. Rulugia guraso derebugu, rulugia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladega bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladega linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gualida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia le gafigombai. Mama kata imene guti lun, Ligira guagu de haba grigia lungwa lung longwe, luagaba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti, le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala, lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun kafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lumbe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri le belura figo ubowagun. Beluli gia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungirigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungirigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri Gajara tikayabi sungirigia lun richagwa banya la ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abati ma laweli du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya girigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
7: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labuginye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labuginye ginye laguma diha liluru dun Moisesi. kei si wuli to hilaru tumani, aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asa rube lida ge oweni, lugayara abay la, he seri bidun lum bungu yu sun suri na gubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anegu baliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labu ye lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungu yu lida iseri ibagari tausun wanigi, la ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira, lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, la wama diru hamege amu, ahin hamuga maninya guti lurudu.
9: Ma wama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, la gagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi, sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, la rumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba dan na bagari du sin lurudu gama lumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni le vuribabe. Aba lanugni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sandu ti lubaiti le lurudu bungu lidangwa, sandu ti ginye sungu madi le lidangwa. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ng afaru balina, lau le buidu bai. Itara ti, aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uwati gun faranda nani ka la susere bay nu, madigu numuti kate I buiti le nabuse rubay, nadigu. Nadiga I rigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligye nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kay kate I buiti. Mama adina lubay ti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligye adigu bali. Subudi numuti luagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidu bay, sinyano muti adiga. Madiga numuti kata I buiti le nabusa irumbe nadiga. Nasigida adiga adiga I uribati le mabusa irunubay nadiga. Ainti le lubay mabusa irunubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kate mama awa adiga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidu bay, Uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi yunu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, againda guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungi yugubayirig lida ge wabureme Jesu Kristu. Tenki niya lu bungi yu, Gunfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma liludu bungi, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabe, seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
7: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba finyati luagu Kristu, Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwara guabon luma sifiri sandu luago inari nila. Wairiti niru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni, Rede ti meha bungyu hada lausun lueirigu ani rulumu tiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamase. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama ti anarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu furamase hon, ladiga wagun Israeli. ladiga mama sun Israelina lanigu bungyo le timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha timati. Aniyega timeha bungyo lun Abrahamu.
10: Lida gyerge ba isaku gadiga wagu ba.
1: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha timatima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase le lichegu bai bungyo lun Abrahamu.
10: Niyabi ba dame lachilige dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hauginya madun ginya ginya ni kata ni buiti ni vulibati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
10: Le damu bai amule nyele ibuganyo.
1: Uwara guati ginya lida luma le arinya wagubi tida lerenu bungyu.
10: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutunu.
1: Itala linya gufiruma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bufunage luagu muwara la bungyo, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
10: Gudeme habubadina lule untu nabusera, sandiyame ihirigu, laule unut na busera.
1: Itara linya lubaiti, mama lida nye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lida nye lugunda. Biruwa yun linya dimure lela linya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
10: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le labuserun, gude mehabu la. Deregda lon lanige le unti labusera, ledera gdunu. Baninya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gajara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungyu, laninya guba funage saudi ru lun lea digu bali.
10: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun ladigni le labusa erun lau lubunye saudi ru. Gajara ti ladigun aba saudi ru le dise guati la yusurun, luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto, luru gajara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigu. Wati bungi uon, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
10: Hameha mamabai numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariyangu guwa hon.
10: Mama nani kuhuguya. Nyini balari wakua hon, lirahi bunyu le miwabai.
1: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu lariya har Isaias.
10: Lausu gipe hama laduka wakua Israel ke isagu larubaya, fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufle rubay bunyu lararu ligibu wakusungu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariya gu meme Isaias.
10: Luhamuga meha migiru la sunte gabafu hada ge waduka wakua mungu. Itra wanya hamugi kaisi uburu gusodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guwana rigu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungyu.
10: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinya rutu luagu masakri hade.
7: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habayina nigi. Ani le wagu bai na yumura gwa lu bungyu hawagu Israelina, lun hasalbaru bala. Aniyagatina lu wagu hafulesen, logo anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidia tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi ugerigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lung harichara gun sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gun lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agufuli tinya lurdu sun sunna gubay habagan tapa luagu.
1: Lagu ti harichara gun grigia luagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita panigi, kapa amude la selu, kaisi gubayri gribarevi tinya la Kristu selu.
1: Marinya gaba ginye,
10: kapa ararira lenyehi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gubay bungyu?
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumul guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oveni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu keisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basalbara. Tariha lerero bungyu.
10: Le finyeru tilogu Hesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabuneme Hesu Kristu ligia habuneme abay sungubay, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungyu.
10: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyeru ginya lubay luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luago, ahi magambu ginya lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habay apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
10: Ma lubuidu hachilere ha anigabali uganu buiti.
1: Gama lumo masutinya grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
10: Wabureme. Kaa finye wanya lau hagambu ni uganu lewa polishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
10: Agambu wali hamala li lida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudubadun hatiga aba necha ni ha mama nani. Na kainda gudubadun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
10: Dari humotina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu ha bain mawa.
1: Aba larinya guhawagu Israelina.
10: Tulen muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu ditinya ani mabucha hatinya.
7: Romanos, capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong. Magambu hamuti le tarinya gwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
10: Nabule me, afara guwa hama profeta, gliku wa hama ikuli ibani latari. Aulu gali erede rahata gibani kuli, anibusia tinyagi ya hafaru na hilabule.
1: Aba larinyagu bungi yo lungu.
10: Wanua dirata na sese mwili kukuli ya nubaru wago. Hamahu drogugi ya nilikugi ya lewa bungi.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyo.
10: Adiga lumuti ya bungyo ru dereta hanigi, ruti ya agu le manihiti hon,
1: Ariya gati Davidi.
11: Raba bolam wa hatne rusata. Lu hagu hakido lu hasufu. Darulam wa hagu marihi hamamala. Sepu walam wa dunye naga lu sunda.
1: Nalga da hati gueto. Lau hachugra gun hurio. Hai gueti nya funasa sunsui na gubai. Mama linya. Lubaregi en lira. Lau hamaharun hurio lu heresi biruni Kristu. Hayabi hamam bain hurio lu. Habihu baila asal baruni lung hamaydi gudninya Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti melung ubo. Ani ahin buiti lubai lanag bai hachugra gu hong ha mama bai huriyu buiti ma bai lubai ti lelung bai lanag ni hasal baru sung huriyu. Ani hengi nyaba kate le nani gu bai hong huguya le mama bai huriyu ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyu. Wairi ti lisien wadig marinu. Buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugi e hasal banu. Ayen ladiga lubay la maharu bungi hon huriyu. Hayabi hama ba in huriyu lun haranda no luma bungi. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya. Ayen derege wa tubay furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lun bungi. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon wa guwa tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ayan ginye deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago humatia luagu buiduti ma huma luwei limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama lahu guya, Agda habali ilagile, luago ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
12: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu, lumu vichugun, levenye guwame luago olivu.
1: Hinaru luago gidawa hama, gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti, gabara hubenye, ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa, hanupu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri la reini bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida la reini lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachuguba ginye ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu. Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninya harigon. Huguya le mama bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha, Aramu da guabi, luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregi da laa rula bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame legumuha liheresi biruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame lela susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
11: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba melegida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama, dame lena gida rune hafigu.
1: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungyu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi arruha li bai somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini aba, luma ge bungyu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sunkate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
7: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay ti humani duhenyo, luhedere gera guhungwa sun sui na gubay lubungyo, kay siya dagara gudini biwati, sanduti anile auti lagundara bungyo. Aniha lichu guniwa uairi guni le lumbay hichu guni, hebe habagari du kay si lirahanyo bau le, lubaragyan lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamga ginyan ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bungyo hun, le buidubay le uaraguabay. Kay si humaisturun lagu lalay ni bungyo nun, aninya gatina hun sun huguya, lung uala niyaba hidangi arita guti luogwa wairi sigur lau le lubaybay. Lubaragya lira, lung tila subudira gung kadaba lungwa segun afiyeni le rula libay bungyo lung. Lugundu itara kay gibela umege guni lagu abanrig ugubu, ani mama abame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wama abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwe narigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba. Ayan ruka li lubay bungyu bafu won lung ladimri hawayumlu uginye lung ti wadiguni segun afiyeni le wadabe. Ayan ruka li lubay bafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lung ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lung. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gula vulibani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyo. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sunwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubay, niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tariha lerenu bungyu.
13: Au lu bayi mafaya da gudu negrige rogu hariba ginya burime.
1: Ari nga te ginya bungyu.
13: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Yitara loba badugun lu laika agunia busibani.
1: Migira guagu da ba bungwa lu laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganye be vuribani lau buiri.
7: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de honha adigbali le buidubai ana honha adigbali le vuribabai puseti bu babagali du manufu de galoi lurudu buidu la bauseru aba me buidu ba luma lurudu lugundu le seri bidunya lubungyu luag bufulesei ahi vuriba bauseru lunti hanufu de ba la diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu ke le seri bidunya la lubungyu lun la faira gduni le adigbai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubay uaragwa wama luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bay hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume le lagubra habay gumadi lagu hafulasun luma amuburikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hisi ye guaregu huma humagua lehin sin abuti lo grige liladi adiga lali sun le lubai bai le lurdu bungyu tani har le reru bungyu
14: magamre taba grige mari kya mafar hapa miwer hapa mari gaba ye le lobu niya ba mo ma dala mege grige bu
1: gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubai
14: isela grige pila de bungyu.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Gagura su mamá habaja lo guaguinha baña hafinha. Lunti warita con lago le buido bejon. Mama de gulago vichu con ugunda ni woni wagua. Cada bawada agen lunti lagunda ragduni grigia lila di lao le buido bej lun grigia ligia. Luma lao le gallarati lagamon da guduni la finia. Ni Cristo, michu con ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, su serati le aburu hou bej ti da lereru bungu lun.
1: Nugusu. Abre hati hanapa ha ha anaku pali buruk wagu.
0: Sun learia wagu beti dalereno bongio, luma ge binario, lun larufu da hong wong la buruhowa. Buruwa timeha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidange. Gayara lamuga vemeni gidun tima luago bongio. Bongi le ichugu bai gurasu, luma digida go, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uwe rigu ni lubungyo le luguchi wabude me Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, Wairi guni lu bungyu luagu lugu de mehabu, kei tania guni lareru bungyu.
1: Legia nichigo lubai wairi guni bumu hakana gwa nashari. Naremu baginye luagu wairi.
0: Tania hanegia lareru bungyu.
1: Gunda huma nashari gu, huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tania hanegia.
1: Sun nashari gu, sun furasu alawa hahumai ebureme.
0: Lania hanegia isa iya tida lareru bungyu.
1: Lepi pa apa lapiku wabu hese, le lupe ilu lakumu dirunia necha ilu, ani imeni kibolu wabu.
0: Bungyu, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye rulu wabu. Lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buing hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunago tita gara da to luago burikata ile, lumabuli idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigibai napulichia ni uganu luma gieti bungyu luago wa salbara gule. Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribidun lu bungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Luna nigni hama bai huriyu lumu, Lau i Gabri le hosta gudanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicia ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hakaan kwa luago, ufura nda hajiye me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa ilu nadigini, guetoti kei gumula li la nuadigi mai luegi obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa ilu nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun, Wagunda aragon wama gwa murusu nro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuwe yesu. Ahi gweto, neibuga Jerusalem, barini nakate hon waduhanyo luegi Jesu Kristu nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hada agwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luago buidu la lun hadigini kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinya tinya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntigine tihida iraguni afinya tinya hama bain huriyu afinya tinya hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. dame lubai ti gumuna alikata ile derege nei me sensu le hon aba me nidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasgunu choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu niduhanyo ajumura guat na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu lumo lagu hinsi anile lichu kubai sifiri sandu won lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago Amuri ahuma luma bungyo lu le sefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligie lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichuku bai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tiderago, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salberuni nibagari, tenkinia lubai tikon, animamarig au, sungin waduhan yu hatila na haligilisin hamaba in huriyu, Ruha muti hetengi ruhon luagu lira, mabuiga ninya ginye hon waduhan yu ha ondara gubanya, habmie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to, Nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu, anduroniku, luma huniasi, ha meha, nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu, mabuiga ninya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabuiga ninya lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabuiga ninya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugun yuha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin ninya katanya la ha afarin raguagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bune me Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedenya ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, hurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabuiga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, lebure baru gara da to, mabuiga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabure me. Mabuiga linya gai hun, naganoya tida luba, togien la fune derubon hun suntila na ligilisi, mabuiga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, le gallara bei la dignu l'ultima derig da guhuma lida hafinya. Según uganu lagu tia salva urni le napurici abai. Lu marufu da ni lagu Jesu Cristo. Aramu da guati meha alarancia abungi u lagu ti wa salva urun lumagin lubaragin lagume sen ubou. Lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima bai lun sun da. Subudi gda wali lagu wa salva ra gulle hon sun grigia. Lu gallara la hafinya u lagu gagamba di hageme lu bungi u. Uwerigu ni lu bungi u le aban rigiti. Leligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Christu, lun sun dan, itarala.
3: Furumi etu ligara da Paulu, hon Corintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungi lau lugunda, lun ababa dina la lani Jesu Christu apostolu, naburhen yo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia in bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Christu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Christu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Christu. Sun adane tengi ni bungyu huagu. Luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Christu. Ladiga lidanyadun la aba luma Christu. Ruha libungi sun luhujeri irisini lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaruni lan le warinya gubaihun luago Christu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichi gubaisifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahaiweju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Christu boagun. Ani lagda habadun, dereg da gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame leliabi wabureme Jesu Christu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Christu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabureme Jesu Christu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti. Lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu. Lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhenyu kuloe. Luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyogoyna regulanege kate ilariengu kala aba hidange. Anyahe nege hidange aninyegu tinya au lanigu Pablo au. Hibiri aninyega au lanigu Apollos au. Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Christu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Christu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odi lida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariyegu luagu lida la niri labadi seira lun nanigu la. Narita gunyengwe to lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badise ha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha. Lumba yang referidun. Ahin won, wagiele lumba yang wasalabano lubafu bungyu. Lariya hane tida lerenu bungyu.
4: Nagini chukubwa ni juu hawa chukubwa ni hawa. Nagini kwa gafrenya gafrenya yi luni katana.
0: Kati un hula le chubwa yi au. Ole ya rufa da habayi lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo. Le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungyu. Migiru lumuti ya grigi ya lun hasubu diruni lau wanarigi lichu hau. Lubaregi lira, aba laranse uni lun lesefuru ninya lau hafinyeru lagu ugandu buitile wapurichi habayi lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabayi huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Christu le adara wagubayi lau guruwa, le abambayi dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa in huriyu. Ainti hon ha lagua rubanya bungyu lun lanigu hama dando huriu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungiu. Leha muga gajara bai lenege la, libido niga au lida bungiu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubowa gubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungiu, here timati sigu lau ere le ubowa gubai. Niduhanyu, lunti hasubudiruni lagu wahali la bungiu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubowu, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungiu ha ibidia wabanya au segun ubowu, lulichu gung busigan hong ha chubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubowu, lulichu gung busigan hong ha kabafu banya. Anua diralanya bungiu ha unna bugu banya ubowu wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubowu. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungiu. Ondara ladun bungiu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungiu.
4: Lebusinye tilanangu lungu, padugu wala lungu logu le ladigubi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dame jale nidi bai luna dimule jajun, lo hago linario bungio, adiga numuti mayusro ga dimure inyo guburiti. Danle meja juma nubai, malugun tina meja napulichia lo hago amukate loidige lo hago Jesucristo, le adara wakubi lo hago guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti, atata gareina lao anufudei. Dame jale nadimure jabai jun, aba napulichia nilereru bungio jun, Malo hatna naganye runu laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lida, lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lida, justiti wa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme luma gie lubara ginye ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
4: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo limeperu gilititu nganiki grigia, likie bunilarase hapoi bungiu, onhanise hapoko nyalu.
0: Aba la subu dira gudoni bungiu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungiu. Kahadange grigia gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi, loidi ge sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lanirigu nye bungiu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungiu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungiu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungiu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi eseri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyu le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudini luagu. Ahin luwegin ya naubadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya lan hadigni neseri bidun lombongyu. Ni huguya ni furumi wargle ubo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abawawanduni, danle hadimuri hawuri bawawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu, chululumu veyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu busiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwagu wasalbara gile lukayara abaila hafinye ro lwagu. Amuri hatina lubayiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lideragunu. Nira hisinya tinu legun fuli bayil ma bungiu larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinya tu luago Kristu lung haje hani leme me luwujeri igabri le narufu da habai tida sun ligili si lida sun fulasu anya hen hita ge apanta hatinya harita gua tinya luago midin badin la bisidun le nanufu de gama lumu nidi bari hong madise ahin buse wabuleme Aba meti narihini kala hayara bay barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habay alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubay, lunabay chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiyani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua lulagu inihin la aba hidangin, La gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebo iviye lira. Le maha wabay lun ni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigye le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na, huma, le nyin hubay. Anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lun hondaragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabureme Jesusu huma. Derege humay wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabureme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sa hun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to, idambon lichugua, Gidahume lubaiti binadi lebini hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri. Leitara bay keifen gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lwagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay haway sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiweru tinya, o ahudura gutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa irube na rinyagu hun, lumondara go huma luma ni aba le, aniyagu tulagu iduka ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduka ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, Bungiu ba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahu me lubaiti salufuri ti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate lunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidia tihun luago hagusera gduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kati.

0: ibriti le aransira ibide sa hon lwago wagusera gudubanya laginye angeligu gubu meti gayara la wagusera gudani burikate lan nei bagari le ai inihe lubai uribu hagana go lagu burikate le lan nei bagari le kama gi halu ha agusera gudutinya ha mama tilana ligelis nani agunya le lun hanego busigan uati funage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Cristo Lunti funage lidi aba iduhe, arinha haliri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Cristo. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricha iveru huguya, ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lago mafana banyala ha maricha banyalida la rui ha bungyu. Meye da guag da huma hongua. Ni ha gamari du banya mamari itunga. Ni ha ahudura gu banya honguariu. Ni ha agabara hatinya ha marigu. Ni magusi. Ni ha agamari du tinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu atinya. Ni bacharu atinya. Ni ha nigba li halagu amu lao ibibuni. Sun ha adagu banya libe buri uriba ni le. Siyaba ihebeluru lidon la ruwe habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha ahingweto chibaba lihifigo haruma gudawadun richaguadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungu sifi. Aniewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu gayara tinadigu nile nabusa irun Gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gamalumon lagumucha guagudu bai bungu biangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungu Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibite tisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
1: Ayabu iba biangu bihagia lugu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubay bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bay. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uairigun ni lubungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana, tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumun ke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lao amari iduni. Lunti lagunfliru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfliru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungua luagu atiri dan lun. Hijagun hungua lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti hayusura gunhungwa, luai lasinyaru hagda gunhungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariyangu yalwagu lunti la hamari idun, gamalumu gayarati hadigini ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, luma gamari du hamakei au, gamalumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye gubafu lunkala aba luwiri honhibiri amu honhibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. gamalumu ayin sinyalu boy hagdagun hongwa mari hama ladiga buiti mati hamare du sigulau hagudun lau ayumahani ahay ha mari hanya banya aniga tinahon lumigiru tani wuri tumari gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme lausun lira ayin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o taranda run la luma tumari mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme luagu ahin la mafinye tuboi lumari aban lea finye tulau kristo ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin ginye mafinye lubai tumari aban wuri tuwa finye tulagu kristo ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegi tobatna lumari to afinye bo luagu kristo Wuri ti to mafinye tu barua tu kaisandu loegen lobo na tumari le afinye bu lagu kristu. Lunga muga mama linya la maruma ti hamuga harahunye. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bai lagu kristu lun ligirunu lumari o wuri to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa rubai bugu ya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei litugu ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gulan. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin agora bungi ulun aba grigia le recibilal beiseini tuagu loustanu lun tele rederu itara. Ahin gin agora lun aba le merecibilun lagle seini tuagu loustanu reide lagine itara. Me bere se wati ahin recibilubalin seini tuagu loustanu lumo merecibilun lani. Le busen abai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kala grigia lun tele rederu lida I gabri le meha gama balin dale laguma rubai bungi ulun lun lani gulan. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungi ubun madihe riba lagu lira ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai le meha idamu ni bai lun labule meja ubogu dan le laguan rubai lun lafinye ru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bule me jesu kristu itera meme ginye le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu dan le laguan rubai lun lidamu hali kristu ligia li labure me Agani haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau grigia ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai, malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida, mama figou. Ahin ginye amariida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu ngali dan waba lumage lubai tigweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni katahama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubo le, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu ti bungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. lundere wanyu ta tungwa lubungyo dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahun tito Maria ibon, tarita gon luago buri berese go lanna ibagari le. Luma lun te serbi dumbuidu lun tumari. Nariya gunyan le hun luago hufulese, mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti, e serbi deina lun wabureme. Dere wanyu hungu lun, marita gon gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, luago buiti mati la lun tamari idun harau, Lugundu tawoya dunya la aniyahin buiti mati lubai lira lunti hadigun ni le wago bay harita gua lago buitu la gayara tihichu gunu lunta dari lunta mari idu luma mama figo lira aniyahin lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida harita gu lago mon lumuti la lunta mari idu haru gayara tihadigun ni le habusa irumbay buiti hadiga lumichu gu hamanu haru lunta mari idu Halu baiti ichugu tu haru lun tamari idu buiti hadiga, hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agirila, ahin owe tumari, gayarati tamari idu luma le tabusa irun. Afine tirigali ligia luago Kristu, lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan, ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungu, Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa guduti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ke anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won. Abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabureme le Jesu Kristu leida giebai la digwa sunkate ibini wagia guanarigu gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahe ha meha hechu banya ahudura gua hon guariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya Lau gajara la haigini afinya tinya egini ligia, aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luago mama la kate lewegibay gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, maribadun tima wagiyame luegin megin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luwe hachugira guagudininya ha deblibanya afinya lau igabri le. Kei hamuga gweto, Buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumio gargu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luago burikate le, nyen, la negu bagurasu buago lunginye legini lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mate lu meigin digia na uvi luei na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habadin na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha, Lua wawadigi maridu luagu hufulesei? maricha ti wafunage lungu wa mari ito tuma aba wuri tu wafinye tulao Kristu. Lungu nye wanigu ni wama kwa lao wawo Yesu mkei la digi ni Feduru hama hahibiri apostolugu, hama ginye halamule ni wabureme. Odi harita kwa tunu lagu auri ginye la luma Bernabe, maricha lungu beresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la titangi. Kage uni girubai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinyaga lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
1: Michi ka huma akusari logu li yumu kulu baga sotane mwatu maridu lida lefere honu alila nadi.
0: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gubagasu. Laria gunya ginya keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le. Lubaragin lira, afaga wa mali sun lewe megi rubai lwei lehene dun hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le. Mama gine naburi hanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bongyo no. Kati na fai ruahabay, lugayara la napulichihan luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichihati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dina nungu wahadamu mesungubay. Lunaganyi nirun sarago girigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au. Lunaganyi nirun ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay las nyara gduni hahurerun. Ani hadiguni lun haganyiru abaridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihi luago ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge abameme egini lelichugubay bungi hon siyalugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna la diga lida gi aba me dubu hata le uere inabe hama lida hawe yesu ani Kristu me me dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamago dan ru bungyu hama ligia ti hoe gube lida fulaso mageira wati. Sun le sere dube hon aba hempu luon luma yuma hawa ma burikate uribati kei mea hadigani. Ligia mahudira gua huma lubai hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania goni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun ligrige heika luma ata. Lari dien aba hagume seru adaha gua marichara goni.
0: Mollu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mollu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigani fiu hadagi aba hawegon lau lagra gudni hon hewe magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi aba lona hani bungyu lani angeli lu lafara gunia hilagu bay susere tisun lehon waguchagu aba laburi gun tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won wagie lehima bay lida lagumu hon danle lelu bay ti harita go bay luagu dereg dagwala leibu gun luma bungyu Gouni gila, aburu hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ochaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bayi luhi bihin ochaba guni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ochaba guni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura guni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hun, Kaisi hong grigia gun faranda tinha. Samina huma hungua ain buidu lubai le narinha gubai hung lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi Hong guariwa, hong mafia nu hadagara gida, mama lu bungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi luei. Inaru ni le arinyo wagubai, Gayara ti nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu la lanagun. Gayara ti nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lida kate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidube wongwa, lun ti waloha ni le buidube hong amu. Houhuma lina ge sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malaga da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti da hanigi, kei tania gulereru bungyu.
1: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun malagda hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reiha digda michi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugoi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le neji bui. Kaba gia wago hatimure hanuangu loige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiaiga o ata o hadigun furume gwaru ikate adiga humai sungu bai lunhichu gu uweri gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni honkuriyu ni hon ha mama bain huriyu, ni hon ha lani gu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagudu ninya sungu bai lida sungkate. Mama riginye nuogua narita guwa, harita guatina ginye hawago hibiri lun gayara baila hayabi lun hafinyero luago Jesucristo lun hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Nidugaño, gunda tinahao luago sumo dan la harita gunuago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu baihun. Gueto, ani amo arufu dani le nabuse rube lungun faranda humani. Luago Cristo la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungu la lichigudina bai Cristo. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu, dan le la furiedu, o dan la le la dimure ha bungu liumru guginye, wuguri legi. La diga lau lira, lichugunya minebese lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu, dan le ta furiedu. E tengire i bungu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimuri ha bungu tiumlu uginye, la diga lau lira kei sigu bairi ga hamuga, la sarun tidiburi kei wuguri. Aho madoura gu aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugu ata lau tichugu. Mon lumuti la doura gu wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongiu. Ahun ti wuri, arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladegu bali bongiu wuguri, mama ti dange wuri ladegai. Wuri ladegu bo li dange wuguri. Adiga lumutu bongiu wuri lung wuguri, mama wuguri tun wuri. Luago luweiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung ti tadora gun wuri lau tichugu, lida hadamuni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi narini la luago lidange la wuguri, tadegu wuguri, itara linya ginye inarini la luago wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabriel le aube la degei bungyu sun katei, arufu da hati won luago ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago katei le, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liliglisi bungyu, ma subudi runti wa amu I Gabriel luai lira. Na burga ya hun gueto luago aba kate le sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondara gun guribati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luago dan la le hondara gun anihin la farin gu hida. Ani afinya tina luago anihin la inarini lidan le aniewa gubay. Hafuga, lun tinien la farin gu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Cristo, sinyati heigi lau aba I Gabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanugun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau I Gabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabude me Jesu Kristu neresi birei I Gabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba lariyagu.
1: Oho, nugu gule, lene terege lukui luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba lariyagu.
1: Kopu le tau di winto, liseini iseri le dara de bungi huma, le shou lorua bai lau nita. Sagu me hatu di,
0: Itara linya lubaiti, dari me le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fain, gurahu guya me divain to harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu dari me liabi. Furumi ugargle egi tu fain tu guya, guralo divain to lani wabule me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kadaba lunti la subdiragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la ninci gu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subdiragu wa wongu wa buidu lubarege weigi luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dugnye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baychu lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha mariega dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariago.
4: Jesusu wabure mebei.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu gurile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichu gubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagagu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuri ha dimuri buri terencha, anyahen ibihatinya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
4: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu, ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinye gu agu lun uhabu.
4: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginye larinye gu ichigu lun ugudi.
4: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligia ti maburi mege wabai. leburi lumege gun ugubu le wanegu bai kemi kata ligeti ma wadora wagu dubai lausara gu gonigi leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebe ligeti ma wadora gu bai lau duari ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebe memege irunti woni giruni itara itara linya laranse runi bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anegu bai kemi kata ligeti ma la wairigu Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya, anika aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin ha adagu baya milagru, larigin ha reida guagu dubanya sandi tinya, ha ideha banya, ha adundeha banya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagie sungubay, profetagu funagie sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sunha gia adagu atia milagru, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha? Adimuri ha tinha sungu bai dimure buri terencha? Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligi arinhaga? Ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay. Lidage sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi, adimuri hati lau hereron ha gambu balin, lun lawanse ragu dininya li da kate lan na bungi, lun lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha, lun guari gunye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lun hadimuri ha dimuri terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimure ha bungiu hiyum lugu ginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyendu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bongiu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebe ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu waka la waninya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agwagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha nafuriye ida lida dimure iterencha inarni luagu nafuriye idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidiye ti lila le narinya gubay nun. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lun tiginye wafuri idun lida dimure le gufuna andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti kinye veremuka lida dimure gumfara andawati. Ahemba dimure hanya lubo lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigi ya una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfara anda kamani le barinya gubay. Gayara ti aban la etengi runi buiti la bichu gubay lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigi ya laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime numuti narinya gu sengu dimure le gumfara anda wati lida haundara gun tila na ligilit. Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi wena muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida li liburun lurudu.
1: Nadimure wa hau lila na fulasule lida amu luwia dimure. Luma hayumu lugugia terencha. Ani ni itara ne perese banya nao. Linya lariya mu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayomru guginya gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidinya gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gama lumo, ahin la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginya. Aba le beluru aba le mafinya ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hakudara gun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung la funa guagu duni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti a funa guagu da, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba luma gua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubay la dimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin ahen luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wa gubay lumo mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung gerigua. Lung ti lama ni chun le ha dimure ha bay lung lichugu dan lung. Lung la dimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu uginye bai ladimuri ha bungiyo. Gayara bai hadimuri ha aba lung hafurende iru sungu bai. Raguhu guya megurasu. Ha iyumlu uginye banya ladimuri ha bungiyo. Lung tihagda agu hungu. Lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile. Mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Monlumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tiyan lugundu. Maha wati lung kata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bungyu. Ayin buseha bayi hasubu dirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lung tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lereru bungyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobei lau gabafu la lung la dimure ha bungyu liyumu luku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lung. Lung ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa guahuma lu gayara la dimure ha bungyu ke yumu lugu ginya. Mama hara huma lula dimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma isunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño. Busent na lu harita gun lagu gano lemeja apurici anali behun. Lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago be na purci ahun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gale hun. Lau hilala Kristu lago wa figon. Keisi tarinya gunilerenu bungio, luago lunti lala so seredun. Larigye meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungio, luago le lumbe la so seredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hao sengu san afinyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufo da gun lungua nun. Lausun itera niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungio. Gama lumo itera nubai gueto, lugundu areidati bungio numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, Nadagi men hadi na sigu hao hibiri apostologu lau sun mama na au nadagi men bei. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinyala. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyaha lubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungyo Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lidagidu hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, Fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lege furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hoegu sungu bai, ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria hama sungu bai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagun. Ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungyo sun kate labugyon lubafu Kristu, dan letanie gulerenu bungyo luagu rua la sun kate labugyon lubafu, subudi wati luagu uwa la bungyo labugyon lubafu. Lugundu bungyo ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labugyon lubafu Kristu, aba melerederu Kristu leliro bungyo labugyon lubafu bungyo. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi urugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahimagu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawago. Kage wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malungwome, inare niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luwagu wa gure mhesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hon. Kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inare ni rubai luwagu uo bai la ibagari larigia oweni, richati nya hamuga ha alinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, anye waguati.
1: Feri dikita hamuti, hagubwe, umada go lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari le suruti. Mafigo nga huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanaga busigano. Hafu ganyembe alinya guti.
4: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribay. Lari gye labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu anima lugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu hati waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idamba wabagari da ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagari da ya gita sielu. Ae ibihi wabali wagubu lani na ubow. Iwihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adam lefrede tibuguri. Aba meha uguri ibinwa.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau mua. Ubowaguna meha. Libie ma wugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungirige ubowagu itara linye hagubu kei lugubu adhan le adigu bai lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilir baweyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subu diruni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba mehasansi la wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ila nyaladu. La sansi raguba lidon aba luguyeri le sinyabe ila nyaladu. Wagubu le gonwe dadibai. La sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagunfulerun le buruanyo betida lerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mili lupanfu owe. Owe ni aganye bukofu lupanganyeri. Aganye didiragu.
0: Figo limi ragulle bai oweni ani lurudu lubafu bai figo tenki wanya lobungi luago laganyi ragduni walida sumburi kata ile.